0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih di kabar Jakarta bareng Bang Arif sama Bang Noel. Kita update dulu ya informasi lalu lintas hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ya.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po kami terima dari akun @PT Jasa Marga untuk informasi ruas tol. Kita awali informasi arus lalu lintas di ruas tol pagi hari ini dari ruas tol Jor, Meruya, Joglo, Ciledug, Lujami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Bor dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis lancar. Kemudian di arah sebaliknya juga dari Kayu Manis sampai dengan Sentul Barat lancar. Bergeser kita ke ruas tol Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang lancar. Dari Pinang, Buaran Indah, Tanah Tinggi, Benda juga lancar. Kami bergeser kembali ke ruas tol Serpong Kunciran dari Kunciran, Parigi, Jelupang, Serpong terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Serpong Cinere dari Serpong, Pamulang, Limo juga lancar kedua arah. Kami terima informasi pukul 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, Halim, kilometer 2400 arah Bekasi ada kecelakaan. Di ruas tol Jakarta Cikampek ya, dari Halim kilometer 2400 arah Bekasi ada kecelakaan kendaraan box di lajur kiri, saat ini dalam penanganan petugas. Kemudian di ruas tol Jagorawi dari Citrep kilometer 29 sampai dengan kilometer 30600 arah Ciawi padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan Fortuner yang terbalik di lajur 1. Kemudian dari Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang terpantau lancar. Di ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek terpantau lancar di kedua arahnya. Hati-hati di Karawang Timur kilometer 54600 arah Jakarta ada penanganan kendaraan kontainer yang mengalami gangguan pompa angin di lajur 1. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arah. Bergeser kita ke ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar juga kedua arahnya. Hati-hati bila Abang Po melintas ya di ruas tol Jakarta Tangerang, terutama di Tomang kilometer 1500 dari arah Meruya ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan roda di lajur 1. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar kedua arahnya. Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar juga kedua arah di ruas tol Jor. Kemudian dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar kedua arah. Dan kita bergeser, Abang Po ya, ke TMC Polda Metro. Kami terima informasi dari TMC Polda Metro Jaya untuk hari ini. Pelayanan SIM ya dan juga BPKB hari ini tutup ya, Abang Po. Karena hari ini adalah tanggal merah, hari libur nasional. Pelayanan tutup dan akan dibuka kembali hari Selasa 2 Juni besok ya untuk pelayanan BPKB maupun juga untuk pelayanan SIM ya. Hari ini diliburkan ya atau tutup sementara. Jadi buat Abang Po yang mau memperpanjang SIM yang hari ini habis masa berlaku SIM-nya bisa melakukan perpanjangan besok hari Selasa ya tanggal 2 Juni dengan mekanisme perpanjangan. Jadi walaupun habisnya hari ini masih bisa perpanjang SIM-nya besok gitu ya. Bang Noel udah cek belum nih SIM-nya masih aktif nggak?
2: Masih dong, masih panjang kita.
1: Aman ya?
2: Aman aja.
1: Masih panjang ya.
2: Mm-mm.
1: Itu nyimpennya kalau di dompet gimana kalau panjang begitu ya?
2: Bisa lah, ditekuk.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: telepon ya, cakep dah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif.
2: Iya.
1: Bang Noel.
0: Iya.
2: Pripun kabare, Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Baru kali ini bisa ngobrol sama Bang Arif ya. Biasanya pakai tulisan.
2: Oh, emang iya.
0: Kagak pernah diangkat kali sama Bang Arif ya.
2: Saya mau ngangkat. Ya, saya mau ngangkat belum mateng, Pak.
1: Iya, makanya biasanya kalau Bang Arif itu yang diangkat yang telepon-telepon ini, telepon bukan WA.
2: Emang iya. Lah, tadi Bang Gilang nelponnya telepon WA. Bang Wahyu nelpon WA. Biasanya nelpon, biasanya nelponnya kalau pas lagu, makanya nggak diangkat.
1: Ini makanya ini nyoba ini diangkat apa enggak sama Bang Arif.
2: Ternyata
0: diangkat. Udah matang.
2: Alhamdulillah itu. Kalau nelponnya ya pas lagu ya nggak diangkat.
1: Iya,
2: mau ngomong sama
1: siapa? Gimana kabar Bang Arif?
2: Iya, alhamdulillah baik, Pak Tupar. Gimana suasana di Jogja kemarin ini Idul Adha Pak Tupar?
1: Wah, di Jogja kalau siang suasananya atau cuacanya kayak di Jakarta, panasnya minta ampun.
0: Panas ya.
2: Tapi Pak Tupar nih Jogjanya pundi toh?
1: Di Kulon Progo Bang.
2: Loh,
0: Kulon Progo.
2: Kulon Progo tuh kampungnya simbah saya.
1: Oh iya, di mana Kulon Progonya Bang?
2: Nog ini
0: lupa kampung halaman sendiri kan?
2: Lupa sendiri.
1: Ya, barangkali
2: Nogosari.
1: Nogosari. Mana?
2: Nogosari. Mana? Daerah Nogosari di atas.
1: Nogosari. Apa ya kecamatannya ya? Barangkali satu kecamatan.
2: Entar deh saya coba cari tahu ya. Entar kalau saya udah tahu entar saya ini. Pokoknya di jadi kalau dari tempat dari rumah simbah saya itu kalau buka pintu rumah nih, itu pemandangannya menoreh. Bukit menoreh.
1: Oh, di atas.
2: Di atas di gunung memang, Pak.
1: Di kokap apa ya mungkin ya?
2: Kayaknya sih. Wah, enggak tahulah, Pak.
0: Kelihatan jarang pulang. Jarang nengokin eyangnya gitu ya.
1: Iya, udah ini ya udah keenakan di Jakarta.
0: Nah,
1: ya,
0: itu pulang. Dia.
2: Pak Tupar, kita ngomongin soal Pancasila nih, Pak Tupar nih.
1: Iya.
2: Kalau menurut Pak Tupar tuh nilai-nilai Pancasila yang sekarang masih gampang atau masih sering kita temuin di masyarakat di kehidupan sehari-hari apa Pak? Barangkali di Jogja gitu ada yang kayaknya kalau di Jogja mah masih kental banget lah ya kekeluargaannya gitu ya Pak ya.
1: Kalau di sini masih kental dengan kepedulian sosial Bang. Jadi kalau ada apa-apa itu ya terutama di daerah sini itu masih solidaritasnya masih tinggi begitu Bang Arif.
2: Bahkan jadi, nih kalau ngelihat apa ya maksudnya warga perantauan ya contoh kan kayak misalnya di keluarga saya nih dari yang garis keluarga ibu itu ada arisan keluarga padahal nggak sedarah tapi arisan keluarga sekampung itu tadi misalnya karena dia ada di satu desa atau satu dusun yang sama ketika merantau ke Jakarta bikin arisan yuk gitu padahal nggak sedarah tapi karena ada rasa kekeluargaan
0: udah dianggap keluarga
2: seperti
0: gitu
2: keluarga
0: ya.
2: Akhirnya kita makanya dibilangnya arisan keluarga padahal ya bukan sedarah gitu bukan keluarga gitu
1: tapi untuk ini ya untuk membentuk satu kesatuan gitu ya
2: Bang. Ikatan persaudaraan karena merasa satu wilayah gitu
1: iya jadi kalau di sini itu misalkan ada orang sakit itu juga walaupun dia belum kenal tapi kalau diumumkan satu kampung ya udah datang semua Bang
0: geruduk, berangkat ya satu kampung geruduk rumah sakit
1: sampai ini loh Bang rumahnya itu sampai nggak penuh nggak muat kok nggak penuh maksudnya
2: sampai nggak muat saking penuhnya
1: jadi solidaritasnya kalau di sini masih
0: tinggi
1: kental
0: ya
1: gitu, Bang. Iya masih kental apalagi di pedesaan tempat tinggal saya ini masih ini Bang masih
2: gitu
1: tinggi ya, sekali
2: kental ya.
1: Iya.
2: Terus kalau misalnya gini Pak, biasanya tuh kalau di Jakarta sih juga masih ada misalnya ada tetangga yang punya hajat gitu ya. Kita tuh rame-rame pada ikut bantuin ya kan.
0: Masak gitu ya.
2: Kalau di sana juga masih kayak gitu ya Pak ya?
1: Masih Bang. Jadi seminggu sebelum hari ya atau seminggu sebelum hajatan tuh kalau di sini udah pasang ini Bang, tenda-tenda gitu juga nanti yang bantuin warga dari yang muda-muda sampai yang tua-tua pokoknya bantuin inilah bikin tenda-tenda terus bantuin menyebar undangan ke sana kemari itu Bang jadi seminggu ya

0: Kalau lagi hajatan gitu tuh saya paling suka bagian yang bantu-bantu beresin makanan, Pak.
1: Kalau jadi paling suka aku paling suka ini ngabisin.
0: Ngabisin. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau makanan yang masih aduh berantakan nih, saya tarapin gitu.
2: Diberesin, ya, dibungkusin, biar enak, bawa pulang liat, sendiri.
0: Biar kelihatan rapi mejanya gitu ya kan. Wah, berantakan nih, tak rapiin gitu. Masukin ke apa wadah gitu, nah, bawa pulang.
2: Dibungkus, gitu. Bawa pulang.
1: Nah, itu dia, itu dia.
0: Itu paling enak, Pak, bener. Wah, iya. Itu dia. Habis itu ntar yang punya acara, ih lu kok mana makanannya udah habis gitu.
2: Ternyata dibawa pulang.
1: Kadang ya ada juga loh yang punya acara itu justru kalau makanannya enggak habis malah kayak kecewa gitu kok.
0: Iya,
1: kurang enak mereka apa gimana.
2: Kan iya, sayang juga kalau dibiarin ngegeletak kan basi juga lama-lama.
0: Saya jadi ingat, saya jadi ingat nih Pak Tupar. Kalau zaman simbah saya masih ada itu kan, kalau misalnya teman saya zaman saya sekolah ya. Itu kalau misalnya ada teman saya main ke rumah ya. Terus pas simbah lagi masak nih, terus kalau misalnya ditawarin makan, makan dulu. Terus teman saya enggak mau makan, dia bilang gini, "Udah besok-besok enggak usah lagi main ke sini, ditawarin makan enggak mau." Gitu. Iya. Itu orang Jawa gitu ya.
2: Iya, pasti ya.
1: Kalau bisa kan kayaknya
0: enggak menghormati tuan rumah.
2: Kadang orang asing lewat aja ditawarin makan, beneran nawarin, bukan basa-basi itu. Kudu dateng.
1: Kemarin ini aja lagi pas minum kopi bareng kalau ada orang lewat,
0: ngopi dulu, gitu ya mampir.
1: Iya
0: gitu.
1: itu kalau datang beneran dibuatin, nggak cuma nawarin. Iya.
0: Ini kejadian Pak berapa hari yang lalu ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Saya tuh jenguk teman, ya teman sakit nih habis kecelakaan. Ke Depok nih, mainlah ke Depok, bukan Depok Sleman ya, Depok dekat UI.
2: Oh iya. Depok nih Sleman.
0: Kalau yang Sleman tuh Depok gitu. Depok kalau ini Depok ya. Ngejenguk nih. Nah, di sebelah rumahnya si teman saya ini ada ibu-ibu lagi baru habis nyemetik jambu air. Emang lagi musim jambu air nih di daerah Depok. Kayaknya mau ngerujak, ya kan?
1: Yeah.
0: Terus kita lewat, permisi kan kita, bu, misi bu, numpang lewat, oh iya pak, wah apa tuh bu, ini jambu nih pada mau ngerujak, ayo ikut ngerujak, saya mampir bener, orang ditawarin, boleh dah gitu,
2: mikirnya ya ibu-ibunya nih, kok beneran mampir,
0: kata ibu-ibunya, nyesel gue tawarin, udah ditanya. Kan tadinya niatnya cuma mau ngambil jambunya doang.
2: Jambunya aja, gak usah ngerujak gitu ya.
0: Iya, ngambil jambunya doang, minta deh jambunya katanya. Malah ditawarin plastik. Nih, bawa sih. Boleh tak lagi tuh?
2: Aji mengumpung.
0: Ngumpung ditawarin, kita buat bekal di jalan. Itu. Iya. Tapi kalau di Jogja termasuk yang kayak gitu, basa-basi apa emang beneran nawarin sih, Pak?
1: Iya, kalau emang banyak beneran bang, nggak cuma basa-basi nih, masih ada nih, bawa semua nih, biar nanti di sini paling ya nggak ada yang makan gitu alasannya.
0: Oh gitu.
2: Tapi kalau kayak gitu tuh biasanya dari warga di desa, sebenarnya mereka tuh dalam kondisi aman, maksudnya aman tuh ini sebenarnya lagi butuh nih, cuma nawarin atau emang basa-basi emang beneran apa gimana sih Pak Tupar?
1: Iya, kalau memang maksudnya stoknya itu berlebih ya beneran, tapi kalau memang nggak ada ya
0: nggak nawarin.
1: Maaf ya, ini cuman adanya segini.
2: Terus terang
0: pengennya nawarin tapi terus terang, tapi nggak cuman dikit nih gitu.
1: Nanti yang lainnya nggak kebagian gitu kalau semuanya nanti.
0: Iya, kata yang ditawarin suruh nawarin saya.
2: Saya mah ayo aja ditawarin.
0: Nyesel kan nawarin.
1: Iya kan, adab-adabnya di desa kan seperti
2: itu. Iya
0: benar. Oh, kalau di desa mah kita nggak kenal nama, asal tahu mukanya nih, oh nih tetangganya sekampung nih gitu ya. Hey, yo gitu.
1: Oh iya, kalau itu kalau lewat kan? Sawah ada juga yang nawarin cabai. Mau cabai nih, ini baru panen nih. Ini mau terong nih, ini mau terong berarti, bawa aja. Berapa?
0: Berarti itu tipsnya. Jadi kalau misalnya kita belum punya duit ya, belum gajian, kita keliling desa
2: jalan-jalan aja sekampung gitu ya.
0: Iya kan?
2: Ada yang punya kebun cabai, kebun terong, samperin semua keliling tuh.
1: Sampai nanti bisa Bisa bener. Masak
2: terong. Bisa jadi sambalado tuh.
0: Rumah sambalado terong.
2: Udah ya, balado kan? Terong.
0: Terus kita cari juga tetangga kita yang punya kolam ya kan. Ini ada ikan. Wah, alhamdulillah.
2: Kalau ikan kayaknya agak kemahalan sih Bang, kalau ikan ditawarin cuma-cuma sih.
0: Iya, lumayan kan. Wah,

0: kamar, sudah di sini. Saya nungguin sebentar, besok saya kesini lagi nengokin. Ya udah gitu tiap hari main ke rumah sakit, nengokin, pulang besok. Gitu aja. Tapi senang saya itu jalan-jalan terus.
1: Iya, bersosialisasi gitu ya sama tetangga, sama keluarga gitu.
0: Iya, nanti di rumah ada tetangga repot, misalnya ada musibah, ada ini yang mau hajatan ya, macam-macam keperluan saya ya semampu tenaga saya bantu-bantu apa gitu.
2: Oke.
0: Iya. Dulu kalau sekarang ya udah banyak istirahat di rumah, paling ngeliatin aja kalau posyandu ya nungguin udah ada kader baru yang muda-muda gitu aja, bantuin bungkus-bungkus, ada masukin itu, nyendokin kacang hijau yang bubur itu, ntar dapat pisang juga, ada yang dapat ager gitu.
2: Bu, kalau misalnya bubur kacang hijau itu katanya lebih enak yang hijaunya hijau muda ya Bu ya, dibanding yang hijau tua ya Bu ya.
0: Ah, nggak tahu, pokoknya hijau aja.
2: Oh, nggak tahu Ibu. Wah, gimana sih, sebagai kader posyandu emang nggak ada gitu pengetahuannya.
0: Enggak ada. Namanya bubur kacang hijau ya, pokoknya itu kacang hijaunya ya hijau gitu kacang.
1: Kalau kata Bang Arif sih katanya dipisahin satu-satu Bu, yang warnanya cerah, warnanya gelap tuh sampai
0: seharian tuntar milih kacang hijau. Kurang kerjaan.
2: Iya. Kacang panjang warnanya hijau, kenapa enggak dibilang kacang hijau Bu?
0: Lah itu kan panjang.
2: Nah, tapi dia kalau udah dipotong tetap aja panjang Bu, nggak jadi kacang.
0: Tapi nggak disebut kacang itu.
2: Iya.
0: Kacang itu lain.
2: Buncis gitu. Warnanya hijau. Apalagi. Iya. Kacang polong. Kacang polong warnanya hijau.
1: Hijau juga ya, nggak disebut kacang hijau.
2: Nggak disebut kacang hijau.
0: Enggak. Yang disebut kacang hijau cuman itu yang kecil-kecil
2: nah,
0: itu.
2: Nah, kenapa begitu Bu? Kenapa kira-kira Bu?
0: Ya karena dibikin bubur kacang hijau.
1: Iya, nggak kan enak. Bubur kacang panjang gitu kan nggak enak.
0: Kacang polong juga
1: nggak
0: ada.
1: Nah, nggak enak juga tuh. Iya. Udah paling benar kacang hijau aja yang itu kecil-kecil ya.
0: Yang umum yang enak kacang hijau, bubur kacang lo nggak ada, bubur kacang merah ya mungkin ada yang nyebut tapi nggak umum.
2: Bu kacang Bumi
0: ya,
2: bubur kacang hijau itu kan kecil-kecil ya Bu ya, itu dia gedenya jadi apa cita-citanya Bu?
0: Wah, ya kacang nggak punya cita-cita kayak Bang Arif toh.
2: Ya kan dia masih kecil tuh, kacang hijau kan kecil-kecil. Ya. Nah dia kapas gede, nah, dia cita-citanya itu jadi apa?
1: Jadi toge, cita-citanya.
2: Tuh, bener. Nah, saya ibu nggak tahu.
0: Kecil terus Bang Arif dan
2: cita-citanya jadi toge.
1: Toge. Biar gabung sama masakan, nggak jadi bubur mulu.
2: Iya. Gimana sih Bu? Itu cita-citanya bubur kacang hijau, kalau besar pengen jadi toge. Tinggal pilih dia mau toge, dia mau jadi toge yang ada di ketoprak, mau jadi toge yang ada di gado-gado, di pecel, apa di mana gitu.
1: Itu takdir sih, takdir.
2: Aku kalau sudah besar aku pengen jadi toge yang ada di bakso urat gitu misalnya.
0: Iya. Ya tergantung ya Bang Arif ya.
2: Iyalah.
0: Keinginannya gitu.
1: Iya.
2: Masih ibu nggak pernah ngajak ngobrol tuh kacang hijau.
1: Jangan dong. Ntar dikira orang ngapain ngajak ngobrol kacang hijau.
0: Aja. Kan enak ngobrol sama Bang Arif sama Bang Noel aja.
1: Nah, benar.
0: Sama. Iya kalau bubur didiemin aja, kita capek nggak disautin.
1: Bener ya, juga.
0: Kalau Bang Arif Bang Noel kan disautin.
2: Iya betul.
1: Iya berarti kalau nggak nyautin kita jadi kacang hijau aja deh.
2: Iya benar. Berarti kalau berarti itu
0: ketawa kayak
2: melihat itu
0: Bang Arif.
2: Berarti besok kalau ada orang diajak ngomong nggak nyaut, bilang aja diem aja kayak kacang hijau gitu.
1: Kacang hijau. Bingung dia. Tiba-tiba kacang hijau.
0: Iya. Dasar kacang hijau.
2: Iya gitu. Dia ajak ngomong diem aja dasar kacang hijau gitu. Saya bingung bentar ya.
0: Iya. Itu kan ada nama baru gara-gara pengarimu.
2: Gara-gara

0: สายจี้แค่ใช้ตัวหน้านะไอ้ยะจ๊ะ
1: บูมิ
0: โอเคเด้อ makasih ya Bumi ya
2: sama-sama selamat bertugas Bang Ari Bang Noel sehat selalu
1: amin amin
2: ya terima kasih ya,
1: terima kasih Bumi
2: semuanya ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, jadi Bu Umi sekarang jadi ahli kacang hijau.
1: Dari Pancasila sampai kacang hijau loh. Itu nyambungnya gimana tadi?
0: Itu kan Pancasila. Bubur kacang hijau adalah salah satu simbol persatuan.
1: Oh gitu.
0: Iya kan.
1: Bersatu jadi bubur.
0: Bayangin kalau makan bubur kacang hijaunya kacangnya cuma sebiji.
1: Enggak berasa.
0: Makanya itu simbol persatuan.
1: Oh, emang kudunya satu iya. Banyak itu baru ya enak. Baru enak
0: gitu. Benar. Cakep banget ya bridgingnya ya. Menyiar jago emang nih.
1: Iya. Udah jam terbang. Jam watching.
0: Flying watch.
1: Flying watch.
0: Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pandang.
3: Oi.
0: Pandang suka makan bubur kacang hijau juga.
1: Masih lanjut loh dia.
3: Osok.
0: Oh iya. Lebih suka kacang hijaunya yang mana?
3: Tahu itu ya. Kacang hijau aja pokoknya.
1: Kacang hijau. Enggak milih-milih dah pokoknya kacang hijau dimakan.
0: Oh, yang mana ke? Itu. Ya. Kalau toge doyan toge.
3: Boki.
0: Oh, mau suka juga. Lebih suka makan togenya diapain?
3: Iya, campur sama oncom ya.
1: Aduh, oncom. Kirain jadiin lalapan.
0: Enggak ada orang lalapan.
1: Enggak ada ya. Enggak ada. Iya biasanya kan ada tuh sayur-sayuran jadi lalapan.
0: Lalap timun, kol, terong. Nggak ada loh, toge nggak ada.
1: Kagak ada rasanya.
0: Nggak ada. Minimal diguyur air panas biar layu.
1: Iya jadi toge goreng.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Jadi pandang, yang jadi pertanyaan kita nih pandang. Kenapa toge goreng direbus pak?
3: Ya nggak direbus mah tuh. Berenan keras aja.
0: Nah, tapi kenapa namanya toge goreng, goreng. Kalau direbus, Pak?
1: Biasanya goreng itu pakai minyak, Pak.
0: Iya. Kenapa itu
3: kira-kira? Abang kita udah ngomong, mau diapain ya ini? Wah, anu ini, baru campuran apa ya? Campurannya, itu. Mau apa? Buat itu mau jajalin sama tahu.
1: Goreng
3: ada dia, ya. Ada. Pokoknya, Mak. Mau diapain tujuan itu udah ada Bang Arif. Mau diapain gitu. Ya? Mau beli apa beli tuh mau diapain nih?
0: Nah, berarti pandang kalau makan toge suka ya Pak ya?
3: Ya suka dari dulu ge.
0: Oh
3: ya.
0: Iya. Dari Pancasila jadi toge.
1: lanjutan tadi nih dari Bu Umi nih.
3: Itu emang itu Pancasila Bang Arif.
0: Ya, emang bener.
1: Yeah. Gimana tuh?
0: Gimana coba Arif?
3: Umpamanya Bang Arif beli toge nih.
0: Iya.
3: Atau beli ikan doang. Kan itu campur anu itu namanya Pancasila.
0: Oh benar. Oh benar.
1: Campur-campur ya. Jadi satu
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Itu termasuk sila yang keempat tuh. Apa sih?
3: Iya.
1: Ketiga dong.
0: Ketiga.
1: Persatuan. Nah, ketiga tuh.
0: Persatuan gitu. Iya benar.
3: Itu
0: pintar juga.
3: Tambang Pancasila mah banyak Bang Arif.
0: Iya benar.
3: Ya Bang Arif ya beli timun doang, beli kacang, beli campur doang, pan, beli toge doang. Campur-campur mah. Itu sama bumbunya, bumbu anu itu berapaan enak. Kan kita enaknya berPancasila.
1: Oh, campur-campur jadi satu, jadi enak gitu ya.
3: Iya.
1: Coba.
3: Coba. Itu Bang Arif, jangan menyaci sama orang anu, jangan Bang Arif, kita enak ke boleh orang mulu.
0: Iya betul.
3: Iya, kemarin Bang Arif.
0: Kenapa?
3: Makan daging emang itu ngasain ngempanan sapinya.
0: Enggak, saya mah tinggal makan aja itu, dagingnya.
3: Iya, mencit.
0: Betul.
3: Mandian?
0: Enggak.
3: Tahu-tahu makan aja dikasih kita.
0: Iya dikasih orang.
3: Siapa iya boleh siapa? Orang mulu. Ngerasa itu narik pakai mobil dari sono kemari.
0: Enggak pak, orang tinggal makan aja kita terima.
3: Tahu makan.
0: Oh benar juga sih, keren juga pandang nih. Keren pandang visioner nih, mantap.
3: Iya.
0: Jadi bahkan untuk sekantong daging yang kita makan itu juga adalah hasil dari jerih payah orang banyak ya. Dari yang miara sapi, yang miara kambing, ngasih makan, yang angkut dari kandangnya ke kota gitu ya. Dari tempat jualannya ke masjid, yang motongnya, bener juga itu persatuan Indonesia, bener.
1: Panjang
3: itu
1: tuh prosesnya. Sebuah
3: ribu orang, Bang Arif. Sebuah ribu orang itu bisa makan.
0: Iya, bener juga sih. Bener.
3: Iya.
0: Iya, bener. Belum lagi kalau mau jadi masakan harus ada bumbu-bumbunya, ya, yang jualan bumbunya, yang nanam pohon bumbunya segala macam.
1: Iya. Berpengaruh semua tuh ke ekonomi ya.
0: Bener.
3: Manggu dari kebun. Jangan dikatain. Bang, orang begini, jangan.
0: Nah,
3: jangan.
0: Betul. Jadi kalau gitu kapan Bapak mau ngundang kita nih makan di tempat Bapak nih?
3: Ya, mau dikadi ayo.
0: Tugas, kertugas ieu mah hese.
1: Nantang-nantang diayoin mundur. Lagi tuh,
3: Bang guys. Arif. Tapi lepas udang-udang lah. Saya mau mengaduk udang-udang.
0: Enggak.
3: Enggak tuh. Kalau dapat ya dibagikan lagi.
0: Iya.
3: Iya.
0: Benar juga Arif. Sih. Oke dah. Pandang luar biasa.
3: Pancasila namanya.
0: Benar, setuju.
3: Maksudnya.
0: Setuju saya.
3: Iya.
0: Ya. Ya, pandang. Ya, terima kasih ya.
3: Ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mine, gue liatin dari tadi anak lu main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal apa yang mereka lihat.
1: Iya, iya, bener juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.

0: Abang Po, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menegaskan, pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dari seluruh kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Hal itu ia sampaikan saat membuka Pesta Paduan Suara Gerejani atau Pesparani Katolik Wilayah Jakarta tahun 2026 di Jakarta Pusat pada Sabtu 30 Mei lalu. Dalam sambutannya, Rano mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan Pesparani yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah mempererat persaudaraan dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat Jakarta. Menurutnya, berbagai perayaan lintas agama yang diselenggarakan di Jakarta, diantaranya Christmas Carol, Imlek, Nyepi, dan Waisak, menunjukkan keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memberikan dampak positif.
1: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus memperkuat komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep, digelar pelatihan menulis karya ilmiah bagi guru SD dan SMP. Kegiatan berbasis blended learning ini dijadwalkan berlangsung pada 2-3 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Muhammad Ihsan, mengatakan program ini adalah angka nyata untuk memacu budaya akademik dan literasi di lingkungan sekolah. Melalui sinergi ini, para guru diharapkan mampu menghasilkan karya tulis ilmiah berkualitas yang bisa dipublikasikan di tingkat regional maupun nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan Bang Arif
2: dan Bang Noel tentunya ya. Kita mari
1: kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 1 Juni 2026, pagi hari cuaca berawan di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu.
2: Nah, menjelang siang hari ya Bang Po ya, cuaca berawan masih akan menaungi sebagian wilayah Jakarta, yakni ada Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara hujan ringan berpotensi membasahi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Pada sore hari cuaca berawan akan meluas di sejumlah wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada sore hari nanti.
2: Masuk malam nih Abang Po ya, BMKG memperkirakan cuaca berawan akan merata menaungi Jakarta, yakni di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat, Selatan, dan juga Jakarta Timur.
1: Masuk malam berarti shift 3 tuh ya Bang ya? Iya, masuk malam.
2: Hujan dah tuh seharian tuh.
1: Nah, Abang Po, suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kebebasan udaranya antara 51 sampai dengan 90%. Buat Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Hilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.
2: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
3: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
2: Rusak gimana maksudnya?
3: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
2: Ya, jadi mereka pada pergi.
3: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
2: Sedih banget ya, Cing.
3: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
2: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
3: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
2: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
3: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
0: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta ya, Bang Po. Wih, asik dah. Yang udah pada sarapan, gabung lagi kemari ya.
2: Iya, atau sambil sarapan sambil dengerin
1: boleh
2: juga boleh.
1: Cuman ngasih ngingetin aja, hati-hati keselak gitu. Tiba-tiba ada aja ya. Dah kita sapa-sapa dulu nih yang ada komentar di WhatsApp.
2: WhatsApp ya.
1: Bang Nurdi di Bogor, selamat pagi abang-abang. Ayo cuma nyimak aja deh buat abang berdua, Bang Arif sama Bang Noel. Makasih, selamat tugas sampai kelar. Semangat Pancasila.
2: Mantap. Siap.
1: Merdeka.
2: Merdeka dah pokoknya. Terus ada juga Bang Selamat Nursani di Magelang. Pagi Bang Arif dan Bang Noel. Pagi. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Alhamdulillah solidaritas dan dalam dusun tempat tinggal saya dalam berbagai kegiatan di masyarakat masih ada. Meskipun udah banyak berganti generasi, tapi masih lestari. Sekarang udah dimudahkan dengan teknologi dan gak sesolid dulu. Tapi teknologi tidak sepenuhnya menggantikan. Namun apa tuh?
1: Namun apa? Tanggung banget. Kita suruh mikir sendiri. Namun apa?
2: Jangan-jangan ada lanjutannya tuh, cuman gak kekirim gitu.
1: Kayaknya sih belum kelar, aduh kekirim. Mau ngelanjutin lagi males.
2: Ah udah, capek.
1: Kayak nonton ini drama ini ya, drama Cina.
2: Drama
1: ya.
2: Cina.
1: Belum kelar ya.
2: Iya, lanjut. Udah ada urusan apa gitu tinggal. Mau lanjut lupa akunnya apa tadi yang dilihat ya.
1: Iya lagi. Atau enggak mas, ah beli koin lagi nih enggak jadi deh.
2: Gak iya jadi deh. Itu dia dari
1: komentarnya. Ada siapa lagi? Udah ya Bang Gilang.
2: Udah Bang Gilang.
1: Oh Po Iren nih, Po Iren.
2: Po Iren.
1: Po Iren sih dia bilang katanya selamat memperingati hari Pancasila, memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Terdiri dari ratusan suku bangsa, bahasa, budaya. Terima kasih Bang Arif, Bang Noel. Sip.
2: Oke,
1: terima kasih Po Iren. Iya. Nah kita buka lagi nih teleponnya Bang Po ya. Yang mau telepon kemari, telepon aja. Yang mau ke telepon ke damkar, ya telepon aja. Kalau ada urusannya sih terserah, masih kita ngelarang lah.
2: Iya, yang penting jangan iseng.
1: Iya, jangan nah, ya. Orang dia. Kerja jangan digangguin. Sama kayak Abang Po juga. Ini kan kita berdua lagi kerja, tolong jangan digangguin lah. Pakai telepon-telepon ngapain sih?
2: Enggak gitu dong Bang. Kita juga pengen ditelepon nih.
1: Oh gitu? Oh, bikin gak usah. Ya udah lah, kita angkat lah.
2: Angkat gitu dulu dah. Ada Aki Adi di Jonggol. Assalamualaikum, selamat pagi Aki.
1: Selamat pagi Bapak Tua.
2: Aki-aki.
3: Selamat pagi juga. Good morning, selamat pagi.
2: Selamat ya. Pagi, Aki Adi. Gimana kabarnya Aki?
1: Udah disetrum belum?
2: Dicas gitu ya.
1: Namanya Aki.
2: Masih baru kayaknya. Gak perlu dicas.
1: Aki Adi, udah disetrum. Kalau belum saya setrum.
3: Emang gak mau. Emangnya aku mau, tuan apa?
1: Temen saya tahu. Saya kan nanya doang. Masa nggak boleh nanya?
3: Ya kagak lah. Hah? Enak aja.
1: Ya, zaman dulu, jangan salah. Zaman dulu kan orang main takap-takap setrum aja. Iya kan? Rasain nggak dulu di setrum?
2: Serem amat sih zaman dulu di setrum-setrum gitu.
1: Lah, emang iya bener. Coba tanyain. Sebagai Aki Adi sebagai mantan veteran. Gimana rasanya? Gimana?
3: Lanjut.
1: Ya itu tadi pertanyaan lanjut. Kita gimana rasanya di setrum?
3: Oh enak.
2: Wah enak, gue nagih.
1: Emang agak lain emangnya. Iya ketagihan ya.
2: Iya deh. Aki Adi.
3: Selamat. Ya, siap.
2: Iya.
1: Enggak, ini bukan selamat, bukan.
2: Abang ini, Noel sama Abang
1: Arif. Abang Arif enggak ada selamat.
3: Selamat ulang apa selamat hari
1: Hari Pancasila. Pancasila, kan? Hari lahir Pancasila betul.
3: Iya.
1: Betul.
3: Hari lahir Pancasila.
1: Iya betul, hari lahir Pancasila. Nah, kalau menurut Aki Adi di hari gini ya di masa-masa sekarang ini nilai-nilai Pancasila apa gitu yang masih ada di sekitarnya Aki Adi?
3: Sekitarnya Aki Adi?
1: Iya, nilai-nilai Pancasila apa tuh yang masih ada, masih dilakuin, masih diterapin di kehidupan masyarakat sehari-hari di sekitarnya Aki Adi?
3: Oh itu, budaya itu masih ada.
1: Apa tuh?
3: Satunya kita sering gotong royong.
1: Gotong royong, kerja bakti. Iya.
3: Kerja bakti. Dua.
1: Iya, dua.
3: Siskamling.
1: Siskamling. Kepanjangan apa Siskamling? Apa kepanjangannya? Sis.
3: Sis kambing.
1: Ya, sisnya apa? Sis.
3: Udah jangan berpanjang
2: gitu. Gimana sih? Bang Arif nih juga ada-ada aja pagi-pagi udah mikir gitu ya.
1: Kan dia harusnya nih yang tahu. Kan sis kambing tuh ada kepanjangannya. Sis.
3: Ya, ya memang ada. Enggak usah diperpanjang.
2: Kalau diperpanjang urusannya ntar panjang gitu ya.
1: Apa sih? Masa enggak boleh kita nanya doang? Urusannya jadi ribet. Ya udah, sis kambing, ye. Yeah.
3: Satu.
1: Sistem.
3: Jaga lingkungan itu
1: kan. Ya itu, sisnya kan sistem. Kamnya itu kan.
3: Iya sih.
1: Kamnya kam. Kamu-kamu.
3: Kambing.
1: Sisnya sistem.
2: Sistem kam, kambing.
1: Kam, kambing. Lingnya apa? Linglung.
3: Kambing.
1: Linglung. Ape?
3: Ya udah.
1: Kolang kaling.
3: Panjang.
1: Ah,
2: ribet ntar urusan.
1: Ya udah.
3: Memang yang satu ini luar biasa.
1: Ya udah. Masih kita nggak boleh nanya sih. Kan kita nanya doang, negesin doang. Takutnya lupa gitu. Emang beneran lupa. Oh, iya.
2: Udah lupa masih dipaksa lagi.
1: Yeah.
2: Oke, lanjut.
1: Habis si scamling tadi, iya kan? Ronda-ronda kalau kata orang mah gitu ya.
3: Yang ketiga. Yang ketiga.
1: Ye. Yeah.
3: Kita harus sering silaturahmi. Jangan sampai pudar itu.
1: Silaturahminya kemana dulu? Kalau ke rumah janda sebelah jangan sembarangan. Ntar digerebek. Ih, makanya. Silaturahminya kemana nih yang jelas?
3: Janda sebelah kan suaminya meninggal, itu punya anak yatim piatu dia punya.
1: Oh, maksudnya
2: harus ngebantu.
1: Oh gitu. Ingat ya, cuman buat niatnya nyedekahin anaknya, ya. Emaknya jangan dicolek-colek. Kan. Jangan dicolek-colek emaknya.
3: Kita deketin dulu bapaknya baru kita.
1: Kan colek. Bapaknya udah. Gimana sih orang
2: bapaknya tua? Bapaknya dari si janda tadi.
1: Ini kan nih janda nih. Berarti kan suaminya udah meninggal. Kalau Aki Adi mau ngedeketin bapaknya, masuk ke liang kubur berarti. Kalau mau ngedeketin bapaknya tuh anak, nyusul.
2: Bongkar dulu.
1: Iya, tanya aja ngobrol dulu. Pak, ikhlas gak pasang. Gitu. Bininya biar saya
3: bang, yang
1: jagain gitu. Hah?
3: Iya itulah.
1: Iya masuk nih, masuk ke dalam nih, ya kan ke liang kubur tanyain sama lakinya ikhlas enggak kalau bininya sama saya gitu tanyain. Siapa tahu nyaut.
3: kan udah di WA.
1: Oh di WA, emang bisa balas nih di dalam.
2: Pakai nomor apa tuh di sana ya? Bisa nyambung gitu.
1: Makanya, emang ada sinyal di sana.
3: Lah enak di sono, banyakkan di sono sinyal
1: lo. Lah kalau emang enak di sono kenapa enggak buru-buru?
2: Nyantai aja ya, Ki ya.
1: Buru-buru.
3: Belum waktunya.
2: Belum waktunya. Oh, iya.

0: bukan kemari, kemarin malam minggu kemari acara wayang.
1: Katanya nonton wayang juga, iya. Cuman nggak di RRI. Iya,
0: makanya nontonnya di mana?
1: Parah.
0: Nontonnya di mana?
2: Akan di sono ada wayang golek juga, itu dari Bandung.
0: Oh gitu. Di Bandung. Jadi lebih milih yang sono daripada RRI. Oh kita cukup tahu aja sih kita mah.
2: Ini kejauhan. Padahal apa ongkosnya?
0: Emang iya kalau ke RRI Tahuna emang jauh. RRI Jakarta mah kan dekat.
2: Dekat juga naik mobil kalau jalan kaki.
0: Lo jalan kaki berangkatnya dari hari Kemis. Kan acaranya Sabtu
1: berangkat. Sama-sama dari juga. Aki Adi ke Bandung jalan kaki juga gempor juga itu.
0: Sama juga jauh.
2: Kalau enggak kita bawa ini ya apa tuh? Kalau enggak itu bawa ya apa aja gitu.
0: Bawa apa
2: Bu? Kasihan Bu. Bu kasihan Bu ya.
0: Mengapa sih? Kayak gitu. Ya sih ya. Sombong amat. Kita yang nyatim piatu juga enggak sombong gitu.
2: Yakin pihak aja sombongin
0: ya. Tahu apa sih yang dibanggain?
2: Padahal gak punya apa-apa.
0: Iya emang namanya orang yatim piatu udah gak ada apa-apa. Gak ada orang tua. Bener.
2: Iya apa yang gue sombongin.
0: Yaudah berarti kalau menurut Aki Adi, kalau di tempatnya Aki Adi tadi apa ya, gotong royong, kerja bakti, apa tadi?
2: Iya.
1: Apa lagi tadi? Jande
0: masih ada. Iya dah.
2: Iya. Kita harus menyantuni anak yatim itu bang.
0: Ingat ya. Ingat niatnya apa ya tadi? Menyantuni anak yatim.
1: Dah. Anaknya doang.
0: Anaknya doang. Emaknya gak usah dicolek-colek.
2: Enggak. Kalau emaknya emang gak boleh dicolek-colek orang. Bapaknya marah gimana?
0: Kalau bapaknya marah masih dia datang lagi sih. Gimana sih?
2: Ya kecuali kita kena sama Pak Amsar tuh, nanti diberi nasihat juga Pak Amsar.
0: Oh benar, sama Pak Haji Amsar nanti dikasih tips and trick gitu ya, bagaimana mengakurkan
1: kedua supaya adil gitu ya. Adil, oh, nilai-nilai gitu. Pancasila diterapkan dalam rumah tangga tuh. Keluarganya
0: Pak Haji Amsar gitu, benar. Iya benar.
1: Keadilan
2: kata
1: tuh.
2: Kata Pak Haji Amsar, saya deh, kata Pak Haji Amsar, sediain pos nomor 1 yang di sebelah sana.
0: Oh gitu. Oh gitu, iya. Pos 1, pos 2. Nanti
2: pos 2 ada di pos Yandu gitu.
0: Pos satunya pos Kamling.
2: Yang Yang ketiga pos Dangiro.
0: Pos Dangiro. Ketahuan banget umurnya ngomongnya pos Dangiro. Saya enggak ngerti pos Dangiro itu apa sih? Saya enggak tahu dah.
1: Yang ini pura-pura enggak tahu. Ayah enggak tahu beneran nih.
0: Pos Dangiro itu apa sih, Aki Adi? Saya enggak tahu. Toba tolong dijelasin.
2: Pos Dangiro itu kalau kita nitip surat sampai ke sana,
0: datang aja. Nitip surat nyampe ke sono. Sono mana?
2: Iya.
1: Ke rumah janda yang tadi.
0: Ke rumahnya. Kalau ke rumah janda yang tadi mah kirim surat mah enggak usah pakai pos, nitip ke bocahnya aja. Nih, sampaiin ke mak lo ya gitu. Nitip nih dari saya. Gitu.
1: Ngasih duit sekalian nempelin
0: iya,
1: tuh surat.
0: Iya, ngasih duit teban gitu ya nih buat mak lo, jangan lupa sampaiin gitu.
2: Yang penting kita jaga silaturahmi lah. Kalau kita ngejaga silaturahmi bakal keos ini kalau kita ngejaga silaturahmi itu bang.
0: Oh gitu.
2: jangan sampai keos lah Indonesia. Betul. Gitu kalau hilang budaya gitu lah.
0: Benar. Iya. Pakai keos
2: kalau
0: mah.
2: Kita kehilangan budaya jati. Iya kalau kita kehilangan jati diri bangsa ya keos lah.
0: Masya Allah luar biasa emang. Nggak percuma iya. Nih Aki Adi jadi ketua LSM Bhinneka Tunggal Ika emang.
2: Kan kita dengar dulu kan kita Bhinneka
0: Tunggal Ika. Tadi juga diem kenapa marah?
1: Kita diem dimarahin.
0: Kita diem dimarahin. Gimana kita ngomong? Kenapa sih? Kita dari tadi diem dengerin. Denger dulu. Rasanya kita nggak ngomong. Kita dengerin.
2: Iya. Bhinneka Tunggal Ika tuh.
0: Iya.
2: Walaupun beda-beda bangsa, tetap satu tujuan, merdeka Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Nah, dari Tanah Abang sampai Muara Angke. Nah, iya kan tadi.
1: Kedekatan kalau itu.
0: Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Muara Angke, pulang-pulang bawa ikan. Nah, itu.
2: Aduh, makanya tetap benar ini.
0: Iya kan? Jadi kapan kita makan bakar-bakar ikan? Katanya mau ngundang saya mau bakar ikan katanya. Ke Pondok Gede.
2: Tidak. Ya datang aja ntar dikasih alamat dah.
0: Kasih alamat doang kagak dikasih ikan.
1: Ikannya yang ditunggu, ikannya alamatnya yang dikasih.
0: Iya, kalau kita nungguin ikan enggak nungguin alamat.
2: Kebetulan nih yang kemarin juga masih

0: nih sate kambing.
1: Orang nanya ikan dikasih sate kambing. Kita maunya ikan bakar. Kan tadi katanya Aki Adi abis dari Muara Angke. Ikan tadi dari Tanah Abang ke Muara Angke, pulang-pulang bawa ikan. Nah, kapan acara bakar ikannya kita nungguin ini?
0: Sekarang boleh datang sini.
1: Kemana?
0: Ayo, ditunggu. Ditunggu sini.
1: Ke sini mana?
0: Di rumahnya Pandang.
1: Kenapa jadi rumah Pandang? Situ kan lagi di rumahnya. Emang situ lagi di rumah Pandang, Aki Adi?
0: Ya kan kalau kita di rumah Pandang, Pak.
1: Apa lagi?
0: Nyus ke rumah kami. Enggak ketemu.
1: Oh gitu. Yaudah kalau gitu Aki Adi ke rumah Pandang nih. Ntar nih abis lohor ya. Abis lohor Aki Adi ke rumah Pandang nih, balik lagi. Nah, udah diem aja di situ udah.
2: Enggak mau mampir, Bang.
1: Enggak usah.
2: Oh, enggak usah.
1: Ngapain kayak di sana terserah. Mau ngebabat ilalang kayak terserah. Atur aja dah.
0: Udah waktunya nih.
1: Iya. Makasih ya. Iya.
0: Kasihan yang lain ini kita bentar marahin yang lain.
2: Nah, itu dia.
1: Oke dah.
0: Salamnya buat keluarga ya, Bang Noel sama Bang.
1: Keluarganya siapa?
0: Ya.
1: Keluarga siapa?
0: Ya keluarga.
1: Keluarga
0: Bang Jojo.
1: Mana dikenal. Awal mata. Kenapa ngintip salamnya sama kita? Emang kita keluarganya? Bukan.
2: Repot amat ya kita ya.
1: Tahu banget timang nitip salam keluarganya Bang Jojo nitip sama kita. Orang kita sama Jojo aja enggak akrab. Nitip salam gitu. Kita
2: ada siapa nih?
1: Uni Linda nih.
2: Uni Linda di kedua ya.
1: Kita dengerin ya.
3: Assalamualaikum Mbak Ari, Mbak Noe.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Oh, ini sih samak yang ngati hari kesatuan Pancasila ya.
1: Hari lahir Pancasila.
3: Indonesia makmur dan damai.
2: Amin dah.
3: Bang Arif sama Bang Noe kompak ya.
1: Iya.
3: Jangan saling ya.
1: Saling apa?
3: Karena bersemanya. Semoga Bang Arif sama Bang Noel semoga sukses dan sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kira-kira saling apa itu tadi?
1: Saling apa itu? Kita juga penasaran tuh.
2: Kayaknya masih jadi misteri itu.
1: Saling-saling bambu.
2: Baling-baling.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
2: Iya, Tia. Itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa. Susah ditebak sama prediksi BMKG.
1: Lah, kok bisa begitu?
2: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
1: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
2: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
1: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
2: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita, ngerti kagak lo?
1: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

Jakarta.

Abang Po, Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino mengatakan, kegiatan pemilahan sampah yang masif di Jakarta diproyeksikan tidak terhenti sekadar di tingkat lokal, tetapi mampu memicu efek domino bagi kesadaran lingkungan secara komprehensif di seluruh Indonesia. Wibi menyambut baik kebijakan yang diterapkan Pemprov Jakarta melalui gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Ia menilai kewajiban memilah sampah di Jakarta adalah langkah penting yang perlu dukungan bersama, bukan hanya sebagai program teknis pengelolaan lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah di kota besar sudah tidak lagi sekadar identik dengan kebersihan lingkungan, tetapi terkait dengan kualitas kesehatan dan ruang hidup masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Bupati Sleman Harda Kiswaya merespon positif keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reaktivasi Bandara Adi Sucipto. Menurutnya, keberadaan bandara akan memudahkan akses masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Kabupaten Sleman dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Harda menilai, bandara memiliki peran penting dalam menggerakkan berbagai sektor. Selain mempermudah konektivitas antar daerah, bandara juga dinilai mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sampai di sini kabar beritanya, kita bertemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po. Pak Lutfi kayaknya baru kelar upacara nih di sekolah.
2: Langsung ya, sampai rumah langsung nelpon gitu.
1: Langsung laporan. Gitu. Bang Arif, saya baru pulang nih upacara.
2: Lapor. Boleh deh ya Pak Lutfi ya, mumpung kita lagi ngobrol ini. Mm-mm. Langsung masuk aja. Gimana upacaranya? Ada kejadian.
1: Ayo coba tadi, apa
2: siswa
1: amanat?
2: Pura-pura pingsan gitu.
1: Amanat dari pembina upacara apa? Kita pengen ngetes nih, Pak Lutfi dengerin apa kagak nih.
2: Itu dia, jangan-jangan ngopi dulu.
1: Kita angkat apa yang ada dulu deh. Okay. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah di Ciledug juga orang pada ikut upacara?
3: Mas, saya bukan orang Ciledug.
1: Lah emang gak apa-apa orang saya nanya, emang gak boleh nanya. Nah apa sih?
3: Iya, maka jawabannya begitu.
1: Pertanyaannya kan, apakah orang Ciledug ikut upacara? Berarti kan jawabannya iya atau tidak gitu, atau tidak tahu gitu. Bukan, saya bukan orang Ciledug, saya gak peduli orang Ciledug bukan.
3: Iya memang begitu. Jadi karena apa bukan orang Ciledug jadi tidak tahu.
2: Oh tidak tahu Bang Arif jawabannya.
1: Nah udah itu jawabannya. Mau abah orang mana? Bodoh amat.
3: Iya. Bagaimana orang juga dari mana juga nggak apa-apa.
1: Abah tapi gimana suasana di mana sih Lebak? Maja. Di Maja.
2: Maja.
1: Iya bener Lebak kan? Maja kan Lebak ya?
3: Iya, Maja itu kabupatennya Lebak.
1: Nah, iya. Gimana di sana suasananya?
3: Tapi Lebak kalau mencari Lebak enggak kangen ketemu.
1: Ah, kalau nyari Lebak mah di tukang sayur.
2: Lobak.
3: Lobak.
2: Buat sayur itu.
3: Kalau begini. Lebak itu hanya nama tapi kabupatennya itu adalah Rangkas Bitung.
1: Oh iya bener. Tapi emang rata-rata orang tuh bilangnya apa namanya? Gitu.
3: Seperti ini dulu itu ada apa namanya Priangan. Kalau kita nah Priangan enggak ada, itu istilahnya Kota Bandung gitu.
1: Oh gitu.
3: Iya, seperti sekarang Banten, Provinsi Banten. Nah, Bantennya itu kota kecil.
1: Iya.
3: Itu. Jadi kebetulan di Serang.
1: Iya. Gitu. Kalau anak saya senangnya nontonnya Benten bukan Banten. Benten, tahu Benten nggak?
2: Kagak tahu lah, beda generasi.
1: Abang nggak tahu Benten?
3: Ada juga Benten.
1: Apa tuh?
2: Benten, nah, beda.
3: Benten.
1: Apa tuh?
3: Benten tuh beda.
1: Beda. Oh, beda. Kalau beda mah kan embe sama kuda.
3: Nah itu, sama lagi sapi.
1: Kalau sama sapi sama macan.
3: Untuan.
1: Kalau sama sapi sama macan tuh sama. Kalau beda embe sama kuda.
3: Iya.
1: Bingung kan?
3: Betul.
1: Bingung nggak?
3: Iya betul.
1: Iya. Sama kita juga bingung.
3: Iya betul aja lah.
1: Iya betul aja. Tapi bah, kita mau nanya nih kalau abah ke di mana di Maja lah ya kan di lingkungannya Abah Suhanda tuh nilai-nilai Pancasila apa sih yang ngasih diterapkan gitu sama warga di sekitar bah?
3: Oh semuanya juga diterapkan di sini. Ya, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, kita di situ dalam ketuhanan yang Maha Esa itu kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan agama masing-masing. Begitu. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau dulu kan waktu dibentuknya Pancasila itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada waktu itu adalah Syarikat Islam. Namun Syarikat Islam usul semua dari agama yang lain. Maka pada waktu itu dijadikan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tidak Syariat Islam, kalau dulu itu Syariat Islam tuh. Okay. Yang pertama, tapi pada menentang dari agama yang lain gitu. Itu.
1: Okay.
3: Lalu itu peri kemanusiaan ya, yang adil dan beradab ya. Yang kedua itu dilakukan di Abah mah gitu. Kenapa? Ya kita itu kan manusia itu kan berbeda-beda, apalagi sekarang itu bercampurnya antar umat gitu ya, bercampurnya antar manusia itu kan macam-macam itu di kita itu. Sekarang itu ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Cina juga ada di sekarang itu. Jadi kita sama-sama di situ, ya. Terus kita mengadakan persatuan, ya. Itu, jadi jelas itu adalah gotong royong, terutama umat Islam itu membangun masjid, membangun tempat ibadah gitu ya. Nah itu kita bersama-sama dengan secara iuran dana atau dengan tenaga atau dengan pikiran, itu sama-sama gitu.
1: Oke.
3: Lalu yang keempatnya yaitu kita pasti melakukan hal itu seperti apa namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesehatan rakyat itu ya, jadi dalam pemilihan RT, RW gitu ya, di situ kan secara musyawarah.
1: Musyawarah, gitu. Ya. Coba pelan-pelan. Nah, kerakyatan
3: yang dipimpin
1: oleh hikmat,
3: kebijaksanaan
1: dalam permusyawaratan
3: perwakilan.
1: Ih, cakep. Itu tadi kan belepotan. Iya. Oke. Jadi
3: lalu yang kelimanya keadilan sosial kan itu semuanya juga di tiap daerah juga berdasarkan apa namanya itu ya lokasi masing-masing itu masing-masing adat kearifan lokal. Nah itu kita biasa dilaksanakan gitu.
1: Oke. Baik. Jadi memang masih diterapkan gitu lah ya, banyak nilai-nilai Pancasila yang masih diterapkan di kehidupan masyarakat di Maja itu ya.
3: Ya tidak di Maja aja.
1: Kan saya nanyanya di Maja. Kalau di kampung orang mah biarin aja urusan orang. Di kampungnya Abah.
3: Iya begitu. Jadi apa kemungkinan gitu, kemungkinan.
1: Oh, sugan gitu. Sugan eta teh gitunya.
3: Ini sugan. Sugan di daerah Sejen ge sami.
1: Iya deh kalau gitu.
3: Tapi piraku sugan.
1: Abah, terima kasih Abah.
3: Ya, sami-sami.
1: Iya, sehat-sehat ya, Bang.
3: Tadi karunya Kaki Yadi, kemana Kaki Yadi?
1: Itu tadi tuh makanya Kaki Yadi nyebut-nyebut nama Abah tuh. Ini orangnya udah muncul.
3: Iya dah. Ya. Sakit umbailah.
1: Ya, siap. Terima kasih.
3: Ya, ngerinya.
1: Siap.
3: Dilujeng kantun, Abah bagi amit mungkur, amit mundur. Bermios sanestesono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Suhanda yang ada di Maja, Kabupaten Lebak. Ya. Pak Lutfi, mana nih Pak Lutfi?
2: Nggak masuk-masuk nih. Mau nanya nih tadi apa
1: amanat,
2: upacaranya?
1: Amanatnya. Pembina upacara apa kita pengen tanya.
2: Atau jangan-jangan Pak Lutfi jadi pembina upacara.
1: Kayaknya
2: sih. Atau bagian, dia, ya.
1: Karena Pak Lutfi guru olahraga kayaknya di bagian ini UKS.
2: Bagian yang pingsan-pingsan.
1: Angkutin yang pingsan-pingsan. Iya. Itu ya, pingsan tuh selalu dijadikan modus buat orang-orang yang males upacara. Tiba-tiba lemes gitu.
2: Kayaknya
1: ya,
2: pengalaman kan? Dulu nih. Harap ya, minta es teh anget, es teh anget.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: FM Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Tanggal 1 Juni Bang Noel.
2: Iya, memperingati
1: hari lahir Pancasila. Ingat ya Bang Po, hari lahir Pancasila.
2: Beda tuh ya Bang sama kesaktian tuh ya.
1: Kalau hari kesaktian Pancasila itu tanggal 1 Oktober.
2: Iya.
1: Itu dia berkaitan erat dengan peristiwa G30 SPKI. Mm-hmm. Sementara kalau hari lahir Pancasila ya dengan kelahiran Pancasila
2: iya.
1: Pasti gitu ya.
2: Jadi kebentuknya ya, kebentuknya Pancasila.
1: Ceritanya gimana sih bisa jadi diperingati sebagai hari lahir Pancasila ini Abang Po? Emang ternyata ini jadi momen bersejarah ketika Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidato mengenai konsep awal dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di sidang BPUPKI tahun 1945. Lewat keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni kemudian resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional alias tanggal merah.
2: Tanggal merah ya. Iya, jadi iya.
1: Iya betul. Nah, selain hari lahir Pancasila, ini juga ada beberapa peringatan yang juga dirayakan hari ini ya Bang Po ya. Ada Gawai Dayak itu di Kalimantan. Ini adalah sebuah festival sebagai ungkapan rasa syukur ya atas
2: hari lahir itunya ya.
1: Gawai Dayak ini soal panen.
2: Oh, soal panen. Padi. Beda tuh.
1: Beda cerita.
2: Oke.
1: Kalau ini. Ini emang kalau apa tadi mana kok hilang? Linknya.
2: Nah tuh
1: mana
2: dia.
1: Hilang.
2: Kadang ngambek nih, suka lari-larian.
1: Mana dia? Menghilang. Ya udahlah, pokoknya itu udah Bang Po. Selain itu juga di dunia internasional hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Anak Internasional atau International Children's Day.
2: Iya, terus ada juga Hari Kesadaran Terumbu Karang Sedunia, kemudian Hari Orang Tua Sedunia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sebagai bentuk apresiasi dan dedikasi atas komitmen orang tua dalam membesarkan anak-anak gitu ya.
1: Dan ini juga hari ini ternyata ada Hari Peringatan Kesadaran Kekerasan Narsistik atau Narcissistic Abuse Awareness Day. Kayaknya sekarang orang tuh gampang banget kayak ngecap orang lain tuh NPD, dasar NPD.
2: NPD iya. Makanya sekarang yang mental-mental gitu. Itulah ya, iya. Sekarang lagi ngetren kayaknya.
1: Okay. Apalagi tuh hari ini?
2: Ada Hari Susu Sedunia atau World Milk Day.
1: Kalau Bang Noel suka minum susu juga nggak Bang?
2: Suka, susu putih tapi ya.
1: Susu putih, susu apa kental manis?
2: Susu dong,
1: susu,
2: kalau
1: ya?
2: Kental manis, manis doang. Gula doang itu.
1: Manis doang, sayang kagak. Percuma punya manis tapi gak sayang.
2: Ah itu dia berat perjuangannya. Ngerayunya.
1: Itu dia. Nah itu ya Bang Po. Kalau ngomongin peringatan hari-hari tadi gitu ya macam-macam. Jadi gak cuma hari lahir Pancasila aja. Hari ini ternyata juga adalah Hari Anak Internasional dan Hari Orang Tua Internasional.
2: Iya.
1: Ya kan sebagai orang tua ayah mengucapin selamat buat diri ayah sendiri.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Boss, saya Firudan. Saya Kamil Zain.
1: Saya Effy Masamba.
2: Saya Benito.
3: Saya Irsya.
4: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta. Yeay.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM Suara Budaya Jakarta. Berhubung Pak Lutfi gak nelpon-nelpon lagi.
2: Ditungguin ya dari tadi ya. Ya udah kita ya udah jam segini.
1: Iya,
2: ya,
1: kita itu sampai 3 nih Pak Lutfi nih. Kalau gak nelpon-nelpon juga kita closing nih.
2: Atuh. Dihitung beneran.
1: Iya. Terima kasih buat Abang Pos semua yang udah ikutan ngobrol sama kita pagi hari ini ya. Dari tadi ada siapa aja sih? Bang Gilang di Kerawang, Pak Tuper Yogyakarta.
2: Ada Bu Umi di Pesanggrahan, Pandang juga di Cilengsi, dan juga Abah Suhanda di Maja.
1: Dan
2: Aki Adi tadi ada tuh.
1: Aki Adi tuh belum

0: Itu kan lagi
1: lagi dicas kak.
0: Iya lagi dicas sih tadi. Lagi adik. Terus ada Unilinda juga, terima kasih Unilinda ya.
1: Iya.
0: Unilinda di Kedoya Selatan ya.
1: Dan semua yang udah bergabung melalui chat WhatsApp juga iya. Terima kasih ya.
0: Tadi ada Mas Selamat Tursani. Terus ada
1: Bu Iren juga.
0: Bu Iren di Tangerang. Ada capek lagi sih tadi banyak banget. Kayaknya banyak banget padahal kagak.
1: Pura-pura aja.
0: Bang Nurdi di Bogor. Iya, itu dia. Terima kasih deh pokoknya Bang Po ya. Kita akhirnya ini di momen pertama kali kita siaran duit. Tahu gitu tadi kita rekam ya siarannya ya.
1: Oh iya.
0: Buat jadi konten ya. Kalau gitu kita mau ulang lagi siarannya Bang Po.
1: Jangan jangan. Udah dari jam 5. Udah ngantuk-ngantuk ini.
0: Terima kasih Bang Noel.
1: Siap, terima kasih juga Bang Arif ya.
0: Ya, terima kasih Bang Po ya. Selamat menikmati sisa-sisa liburnya.
1: Liburan ini, besok udah balik kerja lagi, bangun iya, pagi.
0: Bangun pagi, nganterin anak sekolah,
1: iya. Berangkat kerja.
0: Masakan, berangkat kerja. Ya, gitu aja lah hidup.
1: Rutinitas.
0: Pokoknya hidup kita tuh cuman hidup dari gaji ke gaji aja.
1: Bertahan hidup.
0: Oke deh, Bang Arif pamit.
1: Bang Noel pamit juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye bye.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
5: Heh, Bang.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
4: Dah lo, kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
5: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
4: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
6: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
7: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
8: Perompat FM.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udah, nyok.
2: Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agatha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Jakarta Punya Cerita, edisi 1 Juni 2026. Luar biasa, udah sampai alhamdulillah ya di bulan Juni Abang Po. Yang pasti segala harapan yang tentunya dipanjatkan di bulan Juni ini semoga tercapai, terrealisasi dengan baik. Dan gak lupa juga ya Po Mariana Suwendi, nemenin Abang Po di rangkaian Jakarta Punya Cerita edisi kali ini di momen hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni ya Abang Po. Yang pasti pagi-pagi udah pada apel ya sebagai bentuk rasa cinta dengan Pancasila ya. Dan yang pasti Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan mudah-mudahan Pancasila ini gak cuma sekedar lambang negara, tapi juga bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, beserta Pancasila ada 5 tuh ya. Nah, 5-5-nya mudah-mudahan bisa kita realisasi ini dalam kehidupan hari-hari kita ya, Abang Po ya. Nah, yang pasti di siang hari ini juga ya bakal berbagi informasi lainnya seputar Jakarta dan sekitarnya. Abang Po juga yang hari ini ada rencana mau bepergian karena kebetulan hari ini juga tanggal merah ya. Jalanan juga masih terpantau lengang Abang Po. Silakan boleh berbagi aktivitasnya di siang hari ini sembari berbagi informasi lalu lintas dan cuaca. Bisa langsung gabung aja di 0812 1124 928.

0: 9 merupakan nama untuk kawasan yang terdiri dari 9 pulau berada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. 9 pulau yang berada di kawasan Pulau 9 diantaranya Pulau Burung Loe, Pulau Liang Liang, Pulau Kambuno, Kodingare, Pulau Batang Lampe, Pulau Katingdoang, Pulau Kanalo 1, Pulau Kanalo 2, dan Pulau Larearea. Perjalanan ke Pulau 9 dapat ditempuh menggunakan perahu kayu dan speedboat. Jika menggunakan perahu kayu, dibutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam untuk tiba di Pulau 9. Sementara ketika menggunakan speedboat, hanya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit. Terdapat sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengenai asal-usul Pulau 9. Berawal dari pengembaraan 9 bersaudara yang harus berpisah agar dapat berguna bagi orang lain. Sementara menurut sejarahnya, dahulu Pulau 9 cenderung dijadikan tempat bersembunyi atau basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pulau 9 juga banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia, Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan.
1: Ada mitos yang demikian, ada legenda seperti itu, tapi saya cenderung mengambil catatan sejarah yang lebih rasional. Pulau 9 pada awalnya pernah dikuasai oleh Kerajaan Bone. Pulau 9 lalu diberikan kepada salah satu kerajaan di Sinjai, lalu secara administrasi kemudian dikuasai oleh Kabupaten Sinjai hingga pada hari ini. Di zaman penjajahan, khususnya di zaman kolonial, Pulau 9 cenderung dijadikan sebagai tempat bersembunyi atau basis-basis pejuang yang melakukan perlawanan terhadap Belanda atau kolonial. Juga pulau ini banyak dijadikan sebagai tempat persinggahan para pejuang saat ingin melakukan perjalanan ke Batavia atau di Jakarta untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Itu bisa ditemukan juga bukti-buktinya bahwa sekitar sebulan yang lalu ditemukan semacam mortir ya, pada saat masyarakat melakukan penggalian di sebuah pondasi masjid ditemukan mortir yang tidak aktif lagi di sana, menandakan bahwa memang Pulau 9 pernah menjadi basis-basis perjuangan dan tempat menyimpan senjata-senjata para pejuang.
0: Kesembilan pulau yang terdapat di Pulau 9 dapat diakses dengan mudah, seperti Pulau Burung Loe yang merupakan pulau terbesar dan Pulau Kambuno yang merupakan kota kecamatan di Pulau 9. Pada situasi tertentu ketika air surut, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan perahu sampan. Selain itu, Pulau Kanalo 1 dan Pulau Kanalo 2 yang terpisah hanya sekitar 300 meter dan terdapat sebuah jembatan yang menghubungkan ke pulau tersebut. Terdapat sebuah keunikan lain. Di Pulau Burung Loe terdapat 7 sumur yang memiliki air tawar. Ketika air pasang, mata airnya akan terendam dengan air laut. Sementara ketika air surut, air sumur tersebut tetap terasa tawar. Masyarakat meyakini 7 sumur tersebut merupakan sumur jodoh.
1: Memang di sana ada sumur dari lubang-lubang kecil di pantai yang airnya tawar. Ada juga yang menyebutkan, teman yang mengantar, bahwa ketika ada sepasang kekasih yang jatuh di sumur tersebut atau berada di sumur tersebut, bisa cepat untuk menemukan jodohnya. Iya, sepertinya mereka percaya, ada yang mempercaya itu. Sehingga sering juga dikunjungi masyarakat sekitaran pulau atau orang-orang yang dari kota Kabupaten Sinjai.
0: Selain ditunjang oleh keindahan alamnya, fasilitas yang terdapat di Pulau 9 terbilang cukup memadai. Di antaranya terdapat sebuah puskesmas wisata yang merupakan puskesmas pertama yang dibuat sangat indah di Sulawesi Selatan. Keindahan Pulau 9 dengan sumber daya alam yang melimpah, idealnya ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai. Hanya saja, faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau 9 mengakibatkan ekosistem laut yang menjadi daya pikat Pulau 9 terancam rusak oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan. Kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pulau 9 masih perlu ditingkatkan. Tingginya angka putus sekolah di Pulau 9 diakibatkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi nelayan ketika beranjak remaja.
1: Ini menjadi persoalan lain karena alam yang menyediakan sumber daya kekayaan yang begitu melimpah sehingga angka putus sekolah itu cukup tinggi. Saya belum bisa menyebut berapa persentase dan jumlahnya, tapi dari hasil wawancara saya dengan teman yang ada di Sinjai, katanya angka berhenti sekolah itu tinggi di sana. Tapi belakangan ini sudah ada SMK di sana, ada SD, SMP, SMK, dan ada madrasah yang cenderung mereka sudah mulai bersekolah hingga di SMK, di tingkat menengah atas itu. Dan yang menjadi persoalan sosial mendasar bagi masyarakat Sinjai, khususnya di Pulau Sembilan itu adalah kesadaran tentang sampah. Saya berkeliling pulau, sebagian dari pulau ini hampir sebuah sampah plastik itu sangat tebal berada di sana. Sehingga ini akan menjadi tantangan ketika menjadikan Pulau Kambuno sebagai pulau utama ini sebagai sentrum dari lokasi wisata, itu tidak memperhatikan sampahnya. Sehingga saya berdiskusi dengan teman yang ada di Pulau Sembilan ini agar baiknya sampah itu diolah sedemikian rupa sehingga tidak plastiknya tidak dibuang ke laut. Karena sangat buruk sampahnya. Kalau saya perhatikan di pinggiran-pinggiran laut itu yang banyak karang, ya sampah-sampah plastik itu malah sudah melekat di terumbu-terumbu itu. Ada beberapa lembaga sosial seperti teman-teman dari Rumah Baca Wanua Sinjai dan jurnalis Peduli Sinjai kadang-kadang melakukan baksos di sosial, mengumpulkan sampah di sekitaran pulau-pulau itu dan cenderung berkarung-karung lah, baru bisa mereka kumpulkan lalu diangkut menuju ke daratan besar di kota Sinjai.
0: Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan peningkatan fasilitas di Pulau Sembilan diharapkan dapat menjadikan Sinjai, khususnya Pulau Sembilan, sebagai salah satu pilihan objek wisata. Saya Dwi Kartika untuk Programa 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Eh, Mariam, tadi encing lihat lu bantuin enyak bawain belanjaan sampai ke rumah ye. Wah, keren banget deh lu.
1: Iya, Cing. Kasian nenek. Tadi susah bawa belanjaannya sendirian.
0: Eh, tahu enggak lu? Itu tuh sebenarnya contoh nyata dari makna Pancasila. Nunjukin kepedulian, tolong-menolong, dan juga saling menghargain orang yang ada di sekitar kita. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya Cing, ngerti Cing.
0: Iya Mar, nih Pancasila itu bukan cuman simbol doang. Setiap sikap baik yang kita lakuin, sabar, ngebantuin orang, atau hormat amin sesama, itu udah bikin Pancasila hidup di kehidupan kita.
1: Wah, pantesan ya Cing, rasanya tuh enak di hati. Ternyata ada manfaatnya juga buat orang lain ya Cing.
2: Pancasila hidup lewat sikap kita sehari-hari. Mari wujudkan nilai-nilainya di sekitar kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

Pagi-pagi udah banyak yang upacara ya Bang Po. Wah luar biasa. Pokoknya buat yang tadi pagi udah upacara ya, yeah, semoga Allah kasih rezeki di hari ini. Semoga gajinya keluar. Ya emang tanggal 1 sebagian pada keluar gajinya ya Bang Po ya. Tapi kalau bagi soal upacara di momen hari lahir Pancasila, ini tepatnya di halaman kantor wali kota di Jakarta Selatan ya Bang Po ya. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado pagi tadi bertugas sebagai inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila. Upacara diikuti sekitar 500 pegawai di lingkungan pemerintah Kota Jakarta Selatan serta perwakilan forum koordinasi pimpinan kota. Dan pelaksana harian atau PLH Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murtado menyampaikan di upacara tadi pagi ya Bang Po, bahwa Pancasila adalah jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dan Indonesia bukan cuma jadi penonton aja nih dalam percaturan dunia gitu. Dan yang pasti Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang selama ini dijunjung bangsa Indonesia adalah instrumen diplomasi yang dibutuhkan dunia untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Indonesia juga terus menunjukkan peran kepemimpinan tingkat global ya, melalui kontribusi pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, keterlibatan dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih terjajah hingga saat ini. Dan Bapak Ali Murtado juga mengingatkan ya Bang Po, pentingnya memastikan setiap kebijakan publik berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah. Dan selain upacara hari lahir Pancasila dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kota Jakarta Selatan pagi ini ya, upacara peringatan hari lahir Pancasila juga dilaksanakan di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Dan berlangsung hikmat Abang Po, kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Bapak Uus Kuswanto menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Kedamaian Dunia. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila kagak cuma relevan untuk ngejaga keutuhan bangsa Indonesia aja nih ya Bang Po, tapi juga menjadi jawaban terciptanya kedamaian dunia yang abadi. Selain itu juga Bapak Uus Kuswanto mengatakan bahwa Pancasila selama ini telah membuktikan ketangguhan menjaga persatuan Indonesia di tengah ketidakpastian dan ancaman geopolitik Abang Po. Yang pasti banyak doa-doa harapan ya di momen lahirnya Pancasila, yang tentunya setiap tahun bangsa Indonesia peringati ya Abang Po ya. Enggak cuma sekedar peringatan tapi juga sebagai cerminan bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila.

Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim. Jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

Propa Suara Budaya Jakarta, Bompok, peringatan hari lahir Pancasila. Tentunya ini harus menyasar semua elemen masyarakat Indonesia ya Bompok ya. Termasuk yang satu ini, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa peringatan hari lahir Pancasila harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat semangat kolaborasi di ruang publik. Dan Irjen Agus Suryonugroho juga menginstruksikan seluruh Dirlantas mengoptimalkan program Polantas Menyapa dan Melayani melalui kemitraan strategis dengan komunitas ojek online Abang Po. Irjen Agus menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari ya di jalan raya ini diwujudkan melalui kolaborasi. Hubungan antara polisi dan pengemudi ojol kudu bertransformasi menjadi sebuah kemitraan keselamatan yang kokoh gitu Abang Po. Dan selain itu juga dari sisi psikologis dan humanis ya, para pengemudi ojol menurut Irjen Agus ingin dihargai sebagai bagian dari solusi lalu lintas, bukan sekedar menjadi objek penertiban di jalanan. Karena itu semangat keadilan sosial dan kemanusiaan ini harus melandasi program Polantas Menyapa dan Melayani demi menumbuhkan rasa memiliki terhadap pentingnya keselamatan. Dan yang pasti untuk mewujudkan kemitraan yang efektif di lapangan, Kakor Lantas menginformasikan jadi ada 5 poin utama yang harus segera dieksekusi oleh jajaran Dirlantas. Yaitu masing-masing adalah yang pertama forum komunikasi rutin. Jadi pertemuan berkala antara Polantas dan komunitas ojol, lalu menyerap aspirasi, keluhan dan masukan dari lapangan dan juga mencari solusi bersama terhadap permasalahan lalu lintas. Lalu juga duta keselamatan lalu lintas ya, jadi driver ojol diposisikan sebagai pelopor keselamatan, menjadi contoh penggunaan helm, kepatuhan rambu dan etika berlalu lintas. Lalu juga membantu menyebarkan pesan keselamatan kepada masyarakat. Lalu edukasi dan pelatihan bersama, nantinya juga akan ada safety riding, pertolongan pertama pada kecelakaan, pemahaman aturan lalu lintas terbaru, pelatihan komunikasi yang humanis di jalan. Lalu juga ojol menjadi mitra informasi kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan atau hambatan lalu lintas. Polantas memberikan informasi rekayasa lalu lintas secara cepat kepada komunitas. Dan terakhir adalah kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan teman-teman dari ojek online, yaitu bakti sosial, donor darah, bantuan korban bencana, kampanye keselamatan di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Gitu. Jadi di momen hari lahir Pancasila terciptalah sebuah kolaborasi di ruang publik antara pihak kepolisian ya, Polantas gitu ya, dengan para pengemudi ojek online gitu Abang Po ya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan baik ya di lapangan ya, bapak-bapak nih, ibu-ibu yang pada bergabung di kolaborasi ini di momen lahirnya Pancasila gitu kan. Kita jadinya enak ya sebagai pengguna ojek online kalau ada kolaborasi begini, jadi aman insya Allah gitu di jalan ya.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
3: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
2: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
3: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
2: Iya juga ya, Mpo. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
3: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
2: Wah, bener banget ya, Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Po, bisa donornya?
3: Sering ada kok di PMI. Atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
2: Wah, mantep ya, Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
3: Bener tuh.
4: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
5: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus!

Abang Empo Bundaran HI tampil beda sepanjang 28 Mei hingga 1 Juni 2026. Kawasan ikonik di jantung Jakarta tersebut disulap menjadi ruang cahaya bertema damai lewat program Illumination of Jakarta Glow Office untuk menyambut Hari Raya Waisak di tahun 2026. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta menyuguhkan rangkaian instalasi cahaya, seni budaya hingga kegiatan spiritual yang terbuka untuk masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, Andika Permata mengatakan, Waisak tahun ini menjadi momentum untuk memperlihatkan Jakarta sebagai kota yang terbuka, damai dan hidup dalam semangat kebersamaan. Beralih ke informasi yang lain, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mempromosikan desa wisata berkelanjutan di Flores dalam ajang The Meru Ecotourism Week 4th edition yang berlangsung di Bali Beach Convention Center Sanur Bali. Pelaksana tugas Direktur Utama BPOL BF Andi MT Marpau mengatakan bahwa partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPOL BF memperkuat posisi Labuan Bajo Flores sebagai destinasi pariwisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ketiga desa wisata tersebut nantinya menawarkan pengalaman wisata berbasis alam budaya yang otentik sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 12.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat, deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

Perompat Suara Budaya Jakarta masih di rangkaian Jakarta Punya Cerita barengan Epo Mariana Suwendi. Gimana Bang Po, hari ini rencananya mau kemana nih? Kan masih tanggal merah juga ya, baru besok mulai aktif kerja atau yang mau sekolah juga baru besok ya Bang Po ya. Setelah liburan kemarin dari Idul Adha, terus juga manjang deh tuh long weekend ya. Nah, rumah aman, mudah-mudahan aman ya Bang Po ya. Biasain ya kalau mau bepergian jauh, kudu diperhatiin kondisi rumah semua terkunci dengan baik ya Bang Po. Apalagi kalau misalnya Bang Po gak bawa kendaraan gitu, kendaraan ditaruh di garasi, di teras rumah atau di dalam rumah, pastiin semuanya terkunci dengan baik gitu ya. Jangan kasih celah untuk maling-maling, curanmor beraksi. Nah, ngomong soal curanmor, ini pihak kepolisian menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di Galur Johar Baru, Jakarta Pusat, Abang Po. Jadi mereka berhasil menggasak motor yang terparkir di gang dan dikunci setang. Bayangin, udah dikunci setang masih bisa tuh diakalin ya. Pencurian tersebut terjadi sekitar tanggal 15 Mei 2026 ya. Di jam 4.30 itu udah mau jelang-jelang subuh ya, di Jalan Rawa Tengah Galur Johar Baru Jakarta Pusat. Dan korban berinisial Eka ini kehilang motor di rumahnya Bang Po. Dan informasi dari keterangan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung dalam keterangannya hari Minggu kemarin mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan dan pengecekan CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku. Jadi tim Reskrim Polsek Johar Baru kemudian menangkap pelaku di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pelaku lainnya di kawasan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Dan yang pasti dari hasil pemeriksaan, motor hasil curian tersebut dijual melalui akun Facebook Abang Po ya, oleh salah satu pelaku dengan harga 2,5 juta rupiah. Dan uang hasil penjualannya kemudian dibagi kepada para pelaku sesuai perannya masing-masing. Ini menurut informasi dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold Hutagalung. Dan pihak kepolisian juga turut mengamankan barang bukti berupa satu buah kunci letter L yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian kendaraan. Dan saat ini kedua pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf C KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Jujur Aye punya pengalaman soal curanmor ya. Jadi Aye kalau dengar aksi-aksi curanmor gini nih benar-benar gedek banget Abang Po. Karena di tahun berapa ya, Aye lupa dah. Itu 2017 deh. 2017-2018 kalau gak salah ya. Aye tuh pernah jadi korban curanmor. Dan itu di rumah Aye sendiri tuh motor terparkir subuh-subuh udah kagak ada. Aduh, mana kita pagi mau pakai buat kondangan, udah rapi pas keluar motor kita kagak ada Bang Po, apa enggak nyesek tuh ya. Siapa tahu Bang Po juga pernah punya pengalaman, Aye sih berharap enggak ya. Aye sih berharap Abang Po enggak punya pengalaman serupa gitu, enggak pernah punya pengalaman curanmor atau pengalaman yang sama gitu ya. Aye sih berharapnya kayak gitu. Tapi kalaupun Abang Po pernah punya pengalaman, boleh diceritain di sini. Kejadiannya kapan kira-kira tuh kalau misalnya Abang Po pernah punya pengalaman jadi korban curanmor ya. Pencurian motor. Kejadiannya kapan, boleh diceritain. Terus posisi kendaraannya diparkir di mana. Jadi silakan Abang Po tuangkan. Tuangkan kekesalan dan curhatnya di sini ya. Karena jujur jadi trauma sih ya. Karena Aye pada saat itu kena curanmor, jadi rada trauma gitu. Ketika beli kendaraan baru, jadi benar-benar kayak apa ya, kita jaga banget gitu Abang Po ya. Nah, siapa tahu Abang Po punya pernah punya pengalaman yang sama, boleh diceritain di sini ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Mula macam ni pada jani eh. Jawa makasih pada ulangnya.
2: Jawara Ajak KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po. Dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makasing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta, Fortune Cookie dari Keroncong Seba. Lagu ini dipopulerkan oleh kelompok grup musik JKT48, Abah Empo. Asik ya, versi keroncong gini ya Abah Empo ya. Tapi paling gak asik kalau kita udah capek-capek kerja nyicil tiap bulan buat bayar cicilan kendaraan, terus kendaraannya hilang, dimaling. Aduh, sakit banget tuh pastinya ya Abang Po ya. Sama itu pernah ayah alami juga. Mana pas hilang tuh pas udah lunas, ngeselin gak tuh? Aduh ya Allah. Ngebahas soal curanmor ya Abang Po ya. Ini tentunya masih jadi kekhawatiran warga Jakarta Abang Po. Karena jujur ini apa namanya, curanmor ini benar-benar meresahkan ya Abang Po ya. Ini terjadi beberapa waktu lalu di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, dan alhamdulillahnya sih udah diamanin ya si pelakunya nih Abang Empo nih. Ya mudah-mudahan Abang Empo gak ngalamin ya, tapi pernah kali, atau mungkin Abang Empo gak pernah ngalamin hal serupa, tapi tetangga mungkin pernah jadi korban curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Silakan boleh diceritain di sini ya, seperti apa kurang lebih ceritanya gitu, kronologinya di 0812-1124-928. Ini ada yang gabung, Porina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Porina. Libur-libur tetap kerja ya. Semangat, semangat Porina. Kalau ngomongin soal curanmor, ayah sendiri pernah jadi korban curanmor di tahun 2010. Udah lama banget sih Po, tapi jujur traumanya gak hilang sampai sekarang. Waktu itu motor ayah diparkir di dalam rumah, padahal di teras dalam rumah. Udah digembok tuh pagar, tetap aja yang namanya maling ada aja akalnya ya Po. Hilang deh tuh motor kita atuh katanya. Dan itu seingat ayah hilangnya udah mau jelang azan subuh. Soalnya malam itu mak ayah ngeliat di teras masih ada tuh motor. Pas subuh-subuh mau buka pintu udah gak ada, gerbang juga udah kebuka pagar rumah katanya. Ngenes banget deh Po kalau inget itu. Tapi alhamdulillah setelah itu Allah kasih rezeki dan kebeli lagi motor baru. Sampai sekarang masih awet banget tuh motor, kita jaga baik-baik. Iya, jadinya begitu trauma ya Porina ya. Saban waktu tengokin mulu jadinya tuh motor ya, takut dia digondol lagi gitu ya Porina ya. Makasih Porina buat ceritanya. Emang Abang Po kalau ngomongin soal aksi pencurian kendaraan tuh pasti membawa trauma tersendiri ya buat si korbannya. Karena ya bagaimana sih, udah dibayar dengan hasil jerih payah tiap bulan bekerja, disisihin tuh duit buat bayar cicilan, tau-taunya hilang, kan sebel banget gitu ya. Tapi yang pasti ngomongin soal keamanan lingkungan, di Kebayoran Baru Jakarta Selatan ini ada RT yang ternyata punya teknologi digital untuk mengamankan lingkungan di sekitar. Tepatnya di RT 11 RW 07 Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ini ada sebuah teknologi digital namanya Si Jaga Warga Abang Po. Sistem ini baru aja ngeraih juara sistem keamanan lingkungan atau Siskamling tingkat DKI Jakarta. Dan menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, inovasi yang diciptakan Ketua RT 11 Bapak Imam Basori ini layak dicontoh di wilayah lain di Jakarta karena dinilai mampu meningkatkan keamanan lingkungan khususnya di area permukiman dan gang-gang kecil. Dan Bang Rano juga bilang katanya keamanan Jakarta tidak hanya bergantung pada aparat tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dan ia pun mengapresiasi warga Jakarta yang dinilai aktif menjaga dan mengkomunikasikan kondisi wilayahnya selama satu tahun masa pemerintahannya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dan Bang Rano juga berharap ya sistem keamanan dan inovasi Si Jaga Warga ini yang diciptakan oleh warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Jakarta Selatan ini ya Bang Po, bisa jadi contoh bagi lingkungan lainnya di Jakarta gitu. Dan Pak Imam Basori selaku ketua RT-nya pun siap katanya nih ngebagiin pengalaman dan ilmunya kepada pengurus RT lain. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dicontoh nih ya Bompo ya, buat Abang Po yang mungkin daerah rumahnya rawan aksi atau tindakan kriminal kayak curanmor gitu ya. Nah yang dilakukan sama warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara yaitu punya sistem digital, teknologi digital si jaga warga ini ya, bisa diterapin juga di lingkungan tempat tinggal Abang Po ya, biar lebih aman lagi gitu. Jadi kemana-mana jadi tenang gitu. Dan sebagai informasi juga, sistem keamanan lingkungan si jaga warga ini dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari pengeras suara malam di 6 titik, terus juga ada panic button, QR patroli, sampai akses CCTV yang bisa dipantau warga melalui ponsel. Dan menariknya, pengeras suara tersebut menggunakan pendekatan budaya Betawi biar terasa lebih dekat sama warga gitu Abang Po. Nah, penggunaan logat Betawi ini bertujuan membangun kedekatan emosional di tengah masyarakat. Unik banget kan? Ya mudah-mudahan ini bisa jadi contoh deh ya buat warga lainnya atau lingkungan di Jakarta lainnya, biar aman lah ya, biar kagak lagi tuh aksi-aksi curanmor atau tindakan aksi kejahatan lainnya gitu. Tapi ternyata gak cuma di Gandaria Jakarta Selatan aja, ini juga ada sistem teknologi digital juga yang diterapkan untuk menjaga keamanan warga di RT lain Abang Po. Nah, di mana kira-kira, apakah sama dengan si jaga warga yang punya orang Gandaria Utara? Ah, nanti dah, informasi lengkapnya bakal saya bagi abis yang berikut ini ye.
1: Di Ragunan ade pun palem, di pun palem ade skuter. Dek, kita ke pasar malam, naik ke midi puter

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayah mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.
5: Aduh, anak satu-satunya udah mati.

Abang Po bukan perusahaan teknologi, bukan juga instansi pemerintah yang ngebangun sistem keamanan canggih, adalah warga biasa ya di sebuah gang sempit Abang Po, tepatnya di Gang Haji Jeni ya, Gang Haji Jeni 2 RT 11 RW 07 ya. Awalnya ini menjadi keresahan warga karena selalu jadi sasaran tindak kriminal curanmor ya Abang Po ya. Terus akhirnya ya udah pada rembukan datu si warganya ya, bikin sebuah teknologi berbasis digital untuk ngamanin warganya, lingkungannya gitu ya, dari aksi curanmor Abang Po. Momentumnya adalah bulan Ramadan, dari situlah ide tersebut mulai dirancang mengubah sistem keamanan konvensional yang selama ini bersandar pada ronda dan portal kayu jadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi. Hasilnya nggak main-main, pagar lingkungan di Gang Haji Jeni 2 ini Abang Po di Jakarta Selatan ya, disulap menjadi akses kartu tap card gitu ya, sehingga keluar masuk warga bisa terpantau dan terkontrol. Lalu juga didukung kamera CCTV yang dipasang di titik-titik strategis. Jadi setiap warga bisa mengaktifkan panic button langsung dari telepon masing-masing. Terus juga GPS tracker dipasang untuk memantau pergerakan. Lalu juga ada alarm siap meraung jika ada tanda bahaya. Wah, dan semuanya bermuara ke satu tempat, yaitu sebuah comment center terpadu yang dioperasikan mandiri oleh warga. Keren banget ya. Jadi ini satu hal yang bisa dicontoh nih Abang Po ya, buat Abang Po yang kebetulan juga rumahnya, daerah rumah, lingkungan tempat tinggal Abang Po termasuk yang rawan aksi curanmor gitu. Coba deh dari sekarang yang dilakukan sama teman-teman di warga Gandaria Utara, terus juga di Gang Haji Jeni ya, Jakarta Selatan ini bisa menginspirasi gitu ya, bisa dicontoh gitu. Ini bisa kok dilakuin sama Pak RT, Pak RW dan juga warga setempat. Yang penting komunikasinya ya, saling rembuk deh ya, ngebicarain gimana nih biar lingkungan tempat tinggalnya Abang Po tetap aman dan terhindar dari tindakan kriminal.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Abangpo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pakar dari Pusat Konservasi Cagar Budaya untuk melakukan kegiatan pembersihan Badan Tugu Monas yang menjadi bagian dari upaya perawatan ikon ibu kota tersebut. Pada hari ini 1 Juni 2026, Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas Muhammad Isa Sarnuri mengatakan bahwa pembersihan area Badan Tugu Monas berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Melalui kegiatan tersebut, Pemprov DKI berupaya menjaga Monas sebagai ikon kebanggaan Jakarta sehingga tetap terawat, representatif, dan nyaman dikunjungi masyarakat maupun wisatawan. Beralih ke informasi yang lain, kirab bedol pusaka dan pawai lentera digelar meriah dengan diikuti puluhan peserta di Kota Blitar. Kegiatan ini sebagai tanda dimulainya peringatan hari lahir Pancasila yang disebut sebagai Gerebek Pancasila. Kirab bedol pusaka dimulai dari Istana Gebang di Jalan Sultan Agung menuju kantor wali kota Blitar di Jalan Merdeka. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Rike Rohmawati, menyebut ada sekitar 38 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, yaitu kirab bedol pusaka Pancasila. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 13.

Perumat Suara Budaya Jakarta. Udah jam makan siang nih. Soalnya di mari teman Ayu udah ada yang makan sama Mpok. Kita lihat ke jam, ya Allah di jam 12 aja. 5 menit lepas dari jam 12 siang, masih barengan Epo Mariana Suendi di Jakarta punya cerita. Pas banget nih buat Abang Po yang lagi menyantap menu makan siang. Selamat makan ya, atau masih bingung mau makan apa, pengennya yang seger-seger. Ayo juga nih, kita ngebakso aja yuk Abang Po yuk. Bakso kan paling ini, paling alternatif banget dah. Kalau orang bingung mau makan apa, udah deh bakso aja deh, bakso gitu ya. Soalnya emang gampang ditemuinnya. Tapi yang pasti, Ayu juga punya beberapa rekomendasi bakso gepeng Abang Po. Biasanya kan bakso bulat ya, kita cari yang gepeng dah gimana. Nih ada nih di Jakarta nih beberapa bakso gepeng yang terkenal Abang Po. Yang pertama di kawasan Jakarta Timur ada yang namanya bakso Mas Gepeng Condet ya. Ini adanya tepatnya di kawasan Condet, Keramat Jati. Dan udah dikenal lama sama orang-orang Abang Po. Terus juga ada bakso gepeng Tebet ya, di Tebet Barat Dalam tepatnya, Jakarta Selatan. Pokoknya dia posisinya gak jauh dah dari supermarket Gelail ya Abang Po ya. Terus juga ada bakso Adam ya, ini juga dia punya bakso gepeng. Bakso Adam ini viral, terus antriannya lumayan padat Abang Po kalau di jam-jam makan siang begini ya. Ini ada di Jalan Pancoran nomor 68. Terus juga ada bakso Koko Gepeng. Ini adanya di Pasar Alam Sutra. Tebet juga ada, Green Lake juga ada beberapa cabangnya. Dan terakhir bakso Gepeng Pak Wahyu. Ini ada di kawasan Sunter Abang Po ya. Ini juga salah satu bakso gepeng yang rasanya konsisten dari dulu sampai sekarang. Jadi itu dia beberapa rekomendasi makan siang bakso gepeng yang ada di Jakarta. Jadi silahkan Abang Po yang mau makan bakso, makan bakso. Atau Abang Po punya menu lain, menu makan siangnya kali ini apa, boleh di-share kemari ya. Fotonya aja gak apa-apa, gak usah lauk aslinya. Gak usah, foto aja kalau misalnya emang orang rumah lagi masak apa, lagi makan siang apa. Boleh dah bagi-bagi informasi di mari. Sembari kasih tau juga yang lagi dalam perjalanan, lalu lintas dan cuacanya seperti apa nih. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
2: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.

Promot Suara Budaya Jakarta masih di jam makan siang Abang Po. Makan siangnya ape? Ape lagi baru mau siap-siap OTW makan siang di luar aja Po. Kalau tanggal merah mah apalagi tanggal atu. Iya. Iya dah, dinikmatin aja Abang Po. Kita update dulu dah. Ini ada informasi dari Sape nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di Jakarta? Kalau di Kepri mendung ame hujan nih Po. Makan di rumah aja dah, cuaca gak mendukung. Mau jalan-jalan juga. Di Jakarta terpantau masih cerah nih kakak ya. Pika gak tahu deh kalau nanti sore. Soalnya tadi ayah sempat update BMKG sih. Diperkirakan wilayah Jakarta sore hari ini bakal diguyur hujan, tapi kagak tahu udah hujannya turun di jam berapa ya. Kalau di mana sih di sekitar Monas masih terpantau cerah ya, cerah-cerah. Dibilang panas juga ya enggak banget gitu. Kalau dibilang gerah sih pasti ya, Jakarta mah kagak gerah, bukan Jakarta ya Bang Po. Kata di Kepulauan Riau juga mendung dan hujan. Salam buat di Kepulauan Riau ya, kakak ya, teman-teman dan saudara di sana ya. Emang kalau udah hujan mah kita emang males sih mau kemana-mana juga Bang Po ya. Udah di rumah aja deh makan siangnya ya gak Bang Po. Kadang juga mau keluar bingung. Pokoknya kalau hujan tuh udah pasti bakal mager ya. Udah di rumah aja deh ngolah-ngolah apa kek. Siapa tahu masih ada daging kurban. Diolah dah tuh si daging kurban. Jangan dicuekin aja di kulkas lah. Coba-coba ditengok apa kek bisa diolah gitu ya. Tapi kalau bagi soal makanan ya Bang Po, kan biasanya sebelum kita mengolah makanan, masakan, bahan-bahannya biasa kan dicuci terlebih dahulu ya. Tapi ternyata ada beberapa makanan yang tidak dianjurkan dicuci. Nah, karena enggak semuanya ternyata bisa dicuci, Abang Po ya. Apa aja tuh kira-kira bahan makanan yang tidak disarankan untuk dicuci? Yang pertama daging mentah dan ayam. Banyak orang yang masih memiliki kebiasaan mencuci ayam atau daging mentah sebelum dimasak. Padahal hal tersebut tindakan ini ya tidak dianjurkan oleh para ahli keamanan pangan. Jadi saat daging dibasuh dengan air, percikan air bisa membawa bakteri seperti salmonella gitu ya ke permukaan dapur lainnya. Dan ini bisa menyebabkan timbulnya bakteri gitu ya. Daripada dicuci lebih baik katanya langsung mengolah daging dan ayam dan memastikan tingkat kematangannya sesuai standar. Jadi untuk ayam dan unggas disarankan memasak pada suhu 74 derajat Celcius. Sedangkan kalau daging merah itu mencapai suhu internal 63 derajat Celcius Abang Po. Itu untuk daging mentah dan ayam ya. Lalu kalau ikan gimana ikan? Ikan mentah juga termasuk bahan makanan yang tidak perlu dicuci sebelum dimasak. Sama kayak ayam sama daging. Ketika mencuci ikan, ini juga berpotensi menyebarkan bakteri ke area dapur. Kalau tujuan mencucinya untuk ngilangin bau amis, para chef biasanya lebih menyarankan penggunaan air perasan lemon atau mengeringkan ikan dengan tisu dapur. Jadi ditap-tap aja tuh ya. Yeah. Nah cara ini dianggap lebih efektif tanpa meningkatkan resiko kontaminasi silang. Karena kalau kita bilas ikan terlalu lama juga bisa mempengaruhi teksturnya gitu. Terutama pada jenis ikan berdaging lembut ya. Jadi ikan menjadi lebih mudah hancur saat dimasak dan kehilangan cita rasa alaminya. Lalu yang ketiga adalah telur. Kalau ayah sih gak pernah ya punya sejarahnya telur dicuci, gak pernah Bang Po. Tapi buat Bang Po yang punya kebiasaan mencuci telur sebelum dimasak, ini mulai sekarang harus dihentikan ya kebiasaan tersebut ya. Karena ternyata kalau telur dicuci, lapisan pelindung tersebut bisa rusak. Akibatnya bakteri justru lebih mudah masuk ke bagian dalam telur, terutama kalau terdapat retakan kecil yang tidak terlihat. Pasta mentah juga sama nih, ayah juga gak pernah sih punya sejarahnya masak pasta terus pastanya kita cuci dulu, gak pernah. Jamur, nah kalau jamur memang perlu dibersihkan sebelum dimasak, tapi bukan harus direndam atau dicuci terlalu lama. Karena jamur kan memiliki tekstur yang mudah nyerap air ya, kayak spons gitu ya. Jadi kalau terkena terlalu banyak air, jamur ini bakal jadi lembek dan sulit menghasilkan tekstur kecoklatan saat ditumis. Cara terbaik buat ngebersihin jamur yaitu menggunakan tisu dapur untuk meningkatkan sisa tanah dari kotoran, menghilangkan ya gitu. Kalau memang perlu dicuci, lakukan dengan cepat di bawah air mengalir terus segera keringkan. Jadi jangan direndam ya Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa bahan makanan yang tidak disarankan untuk dicuci ya Abang Po.
Jadi mudah-mudahan beberapa makanan yang tadi udah saya sebutin, yang masih punya kebiasaan mencuci bahan-bahan makan tersebut, mulai sekarang kudu dilangin ya kebiasaannya ya. Ya. Jadi udah tahu tuh beberapa makanan, bahan makanan yang ternyata tidak disarankan untuk dicuci ketika ingin dimasak ya Bampo. Mah, masih jam makan siang juga nih. Ya, ayah masih punya beberapa informasi seputar kuliner di Jakarta dan sekitarnya. Buat Abang Po juga yang mau berbagi informasi kuliner di sekitar Abang Po, berhubung hari ini juga masih tanggal merah, libur ya. Siapa tahu ada yang mau menghabiskan waktu untuk wisata kuliner hari ini, atau dari kemarin udah jalan-jalan kemana aja, boleh diceritain di sini ya. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0812 1124928 sambil ditemenin deretan lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin. Hah?
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya es degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang. Pro 4 FM. Suara budi.

Rompet Suara Budaya Jakarta masih sanggup makan daging-dagingan, kambing-kambingan, masih sanggup. Kalau sanggup, datang ke tempat yang satu ini ya Bang Po. Dia ada di dalam gang kawasan Jatinegara, ada warung legendaris yang udah buka dari tahun 60-an katanya nih. Jadi warung makan ini ngejual sate kambing sampai tongseng kambing juga ada. Buat Bang Po yang penasaran di mana tuh? Yaitu tepatnya di Gang Lele, Jalan Matraman Raya, Jatinegara ya. Ini namanya Sate Keroncong, Abang Po. Kenapa dinamain Sate Keroncong? Kalau kata pemiliknya, si Pak Sri Mulyono ya, warungnya ini sekarang dikelola oleh generasi kedua. Tapi dari dulu sampai sekarang cita rasa yang ditawarin nih masih konsisten, kagak berubah gitu. Nama warung ini awalnya sate sederhana, tapi akhirnya ditambah dengan kata keroncong karena ada pemain musik keroncong di depan warungnya. Ya udah, bisa diganti deh tuh. Jadi sekitar tahun 2000-an, salah satu host televisi swasta mampir ke warung tersebut yang kebetulan memang lagi ada si pemain musik keroncong gitu. Yang akhirnya ya udah nggak sengaja dibuatin dah namanya sate keroncong, sampai sekarang dikenalnya begitu, Abang Po. Yang dijual di sono di warung sate keroncong, dia ini jual olahan kambing ya. Yeah. Macam-macam ada sate, gulai, tongseng gitu ya, yang pasti rasanya nih bergaya Jawa Tengah katanya begitu. Jadi fokusnya pada penambahan bumbu kecap dan bumbu celup gitu. Dan untuk sate kambingnya walaupun pakai sate kambing yang usianya agak tua si kambingnya ini ya, sate kambing di sate keroncong ini tetap nikmat, terus nggak bau perengus sama sekali ya Bang Po. Jadi ada proses pengolahan yang memang ada teknik tertentu lah ya yang bikin si daging kambing ini nggak perengus gitu. Terus gulainya juga sama, gulainya juga khas banget rasanya. Proses pembuatan gulainya juga masih tradisional kalau katanya Pak Mulyono, ownernya ya. Salah satu rahasia gulai di sate keroncong itu enak, gak berbau perengus karena dimasak dalam jangka waktu yang cukup lama gitu Abang Po. Terus ada tongseng juga, ini salah satu menu andalan juga di sate keroncong selain gulai sama satenya. Tapi ada beda nih, bedanya sama gulai sama tongseng yang isinya ada potongan daging dan lemak. Kalau tongseng ini isinya daging sama lemak doang gitu. Jadi gak ada tulangan atau penjeroan gitu Abang Po. Dan tentunya kuahnya juga cukup berbeda ya dengan gulai ya. Kalau kuah tongseng tuh punya warna yang lebih coklat, peket gitu ya, karena memang ditambahin sama kecap manis sama bumbu dasar juga gitu. Kalau gulai kan dia rada-rada kuning ya Bang Po ya. Nah itu dia dah pokoknya. Jadi buat yang penasaran dan masih sanggup makan daging-dagingan, daging kambing khususnya, silakan bisa datengin aja tuh warung sate keroncong di Jatinegara, Jakarta Timur.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari, ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.

0: sepeda, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana
0: abang
1: sih, Bang?
0: Pergi dulu
1: bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, Abang mah.

Abang Pom, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk mempersiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada tahun 2027 mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan dimulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun ini. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Beralih ke informasi yang lain, sebanyak 5.000 penganut agama Buddha merayakan Hari Raya Waisak 2026 di Candi Sewu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tepatnya hari Minggu kemarin, salah satu panitia perayaan Waisak Candi Sewu Keluarga Budayana Indonesia 2026, Biku Badrapalo Tera mengatakan, tahun ini merupakan kali ke-22 Candi Sewu dijadikan sebagai lokasi perayaan Waisak. Perayaan diawali dengan pelaksanaan Kirab Agung Maitri Prajna Yahya Yatra, pensakralan altar Sanipata Waisak, serta ritual Waisak yang berlangsung dengan khidmat. Ia mengatakan pelaksanaan Waisak kali ini diikuti dari berbagai daerah di antaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Lampung, Bali, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Tangerang, Banten, dan juga Jawa Timur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

Abang Emponcang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rompas Suara Budaya Jakarta, masih barengan Epo Mariana di Mardi Jakarta punya cerita. Namanya juga Jakarta, ada aja ceritanya ya Bompo ya. Beberapa hari yang lalu, Ayo sempat lihat ada video yang viral lah Bompo. Di video tersebut ada warga yang ngevideoin kondisi jalan di HRS Sunan Said Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi pada saat itu ada pertunjukan musik dan jalanannya itu macet banget gara-gara banyak yang parkir sembarangan di pinggir jalan gitu. Kalau Bompo belum tahu ya, jadi jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan tuh kan habis ada perombakan ya. Kan tiang-tiang monorelnya udah pada dihilangin, jadi jalanannya sekarang rada lebaran dikit gitu. Terus juga trotoarnya udah pada lebar-lebar gitu. Pokoknya udah nyaman dah gitu. Tapi kok pada saat itu tuh macet banget gitu Abang Po. Kenapa nih? Banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah ternyata banyak yang parkir kendaraan sembarangan gitu Abang Po. Dan ini ada himbauan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ya, yang menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan HRS Sunan Said Jakarta Selatan saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang diperkirakan dihadiri sekitar 10.000 peserta di hari Minggu kemarin malam Abang Po. Kepala Dinas DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pemerintah provinsi mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di Jakarta. Tapi setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan peningkatan arus lalu lintas ini perlu dikoordinasiin sama instansi terkait biar mobilitas masyarakat tetap terjaga. Jadi kegiatan tersebut udah mengantongi izin keramaian dari pihak kepolisian. Namun di Sub DKI Jakarta memang tidak menerima koordinasi dari penyelenggara acara terkait kebutuhan pengaturan lalu lintas dan juga parkir untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung. Dan yang akhirnya ya udah jadi macet banget tuh kemarin malam Abang Po di Kuningan gitu, karena banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan gitu Abang Po. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pihak penyelenggara acara di Jakarta lebih ditingkatkan lagi ya komunikasinya ya Abang Po ya, sama dinas terkait gitu, biar acaranya kagak cuma rame doang tapi juga kondusif gitu ya. Kondusif gak cuma untuk para pengunjung yang datang tapi pengguna jalan dan pengguna fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar acara tersebut juga bisa aman dan nyaman.

0: Meski bulan Ramadan telah berlalu, namun sukacita dan suasananya masih tetap terasa. Bahkan, kebiasaan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sulit untuk dilupakan. Berbagai kegiatan yang hanya dapat kita jumpai di bulan tersebut menjadi kisah tersendiri bagi mereka yang menjalankannya. Kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama bulan Ramadan di Kota Tepian. Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kota Tepian, julukan untuk Kota Samarinda, kemeriahan Ramadan juga sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Bahkan, hanya di bulan Ramadanlah ada satu tradisi yang masih tetap terjaga. Menjelang sore hari, kita akan melihat kesibukan di masjid tertua yang ada di Kota Samarinda, yaitu Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid yang terletak di kawasan Samarinda seberang ini memiliki tradisi berbuka puasa bersama. Berbeda dengan menu buka puasa yang ada di tempat lain yang menyajikan berbagai makanan, di masjid ini khusus menyediakan menu buka puasa dengan makanan khas masyarakat setempat yang disebut bubur peca. Bubur ini diracik oleh masyarakat sekitar yang mayoritas suku Bugis. Hingga penamaan bubur ini mengambil dari bahasa Bugis, yaitu peca. Seperti penuturan Ibu Mardiana yang merupakan juru masak berikut ini.
1: Ada kan kalau kita bahasa Indonesia kan kalau peca itu bubur lembek. Buburnya lembek, kalau orang Bugis kan bubur peca. Nah, jadi itu sudah kata bilangnya orang itu bubur peca. Karena kalau kita Indonesia kan bilang bubur lembek. Kan lembek, karena lembek.
0: Tradisi berbuka puasa dengan hidangan bubur sudah menjadi sajian khas di Masjid Shiratal Mustaqim sejak didirikan pada tahun 1881. Sebelum adanya bubur peca, dahulu masjid ini juga menerima berbagai makanan dari masyarakat sekitar. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama, ditentukanlah satu sajian khusus untuk berbuka puasa.
2: Masjid Shiratal Mustaqim ini dalam menyambut hari bulan Ramadan biasanya diadakan masak bubur, ya, namanya bubur, bubur peca, ya, orang Bugis menamakan bubur peca. Itu awal mulanya memang sudah lama, dulu sejak berdirinya masjid, itu proses pelaksanaannya masyarakat itu awalnya itu mengirim masakan yang sudah masak, ya. Karena dalam prakteknya di lapangan itu menunya yang dikirim itu tidak sama, akhirnya ada keputusan pengurus untuk menyamakan menunya. Akhirnya masyarakat dikumpulkanlah barang mentah itu, terus yang mengelola masjid. Akhirnya sampai sekarang pengelolaan itu dipegang oleh pengurus masjid.
0: Selain rasanya yang khas, tekstur bubur yang lembut sangat baik untuk menu berbuka puasa. Sesuai dengan namanya, peca yang berarti lembut sehingga mudah dicerna. Bubur ini dibuat bersama secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid. Demikian pula dengan biaya pembuatannya. Semua dilakukan secara bergiliran. Sama dengan bubur lainnya yang terbuat dari beras, hanya saja bumbu dan rempah-rempah yang menjadi campuran bubur diracik dengan bumbu rahasia.
1: Ya beginilah prosesnya kan, namanya asal mulanya itu di airnya itu dulu kan dimasak, terus kasih buah pala dengan kayu manis, terus pendidikan airnya, baru santannya, itu biji, terus bumbu-bumbunya ada semua sudah di sini.
0: Adanya bubur peca sebagai menu buka puasa menjadi daya tarik tersendiri. Warga dari luar kecamatan hingga luar kota pun tertarik datang untuk berbuka puasa di Masjid Shiratal Mustaqim. Budaya dan tradisi masa lampau yang masih dipertahankan menjadi daya tarik bagi generasi saat ini. Namun di luar dari itu, sejatinya inilah kekayaan bangsa yang masih bisa kita jaga untuk anak cucu berikutnya. Saya Saparudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya

0: Eh Mine, gue liatin dari tadi anak lo main HP mulu.
1: Ya Rinda, yang penting dia anteng.
0: Lo gak takut ada konten gak jelas yang dia lihat? Di dunia digital, bahaya ada di mana-mana. Bisa konten kekerasan, hoax, sampai predator online.
1: Aduh, serem juga ya. Gue gak pengen anak gue kenal hal-hal yang kayak gitu.
0: Makanya, kita kudu ajarin mereka bijak pakai HP. Pantau terus, kasih batasan waktu, dan selalu ngobrol soal HP yang mereka lihat.
1: Iya ya, bener juga. Jadi orang tua itu emang kudu aktif, gak cuma diem aja.
0: Iya, dunia digital bisa jadi aman kalau kita peduli. Lindungi anak dari bahaya digital. Pantau, ajari, dan dampingi mereka supaya tumbuh cerdas dan aman di dunia maya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Romat Suara Budaya Jakarta masih nyambung di Jakarta punya cerita ya Bompo. Hari ini hari Senin ya, tanggal 1 Juni 2026. Monas tutup ya Bompo. Tapi gimana nih kalau Bompo yang pengen jalan-jalan? Karena mungkin ada beberapa tempat wisata yang tutup ya di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. Museum dan Taman Nasional yang dikelola pemerintah tutup serentak setiap hari Senin. Tapi meskipun ada beberapa yang tutup, tenang aja. Ternyata ada beberapa jenis wisata outdoor yang masih dibuka nih di hari Senin, Abang Po. Yang pertama ada wisata pantai ya. Kalau di Jakarta sendiri, pantai ada di Ancol ya, Abang Po ya. Di Ancol ini buka ya hari ini, Abang Po. Terus juga wisata gunung dan perbukitan, non pendakian Taman Nasional tapinya ya. Kayak kawasan lereng, puncak bukit, atau gardu pandang yang biasa dikelola oleh swasta atau warga. Terus juga ada wisata alam sungai dan lembah, Eco Park ya. Ini area rekreasi alam mandiri yang memanfaatkan landscape sungai atau lembah hijau menjadi salah satu atraksi menarik untuk wisatawan yang ingin olahraga dengan pemandangan indah. Atau mau menikmati tanggal merah hari ini ke wisata hutan wisata atau agro wisata ya. Ini juga banyak beberapa tempat yang memang menyediakan fasilitas trekking di hutan pinus, hutan kota, perkebunan buah atau kebun teh. Dan terakhir yaitu taman kota atau alun-alun Abang Po ya. Ini juga salah satu ruang publik, fasilitas ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu fasilitas umum gratis milik daerah. Dan berhubung hari ini hari terakhir orang-orang pada libur panjang dari Idul Adha kemarin ya Bang Po, karena besok serentak udah pada masuk lagi anak sekolah yang kerja. Ntar ketemu libur lagi, kapan Po kira-kira? Ntar ketemu libur lagi bulan Juni itu tanggal 16 ya. 16 tahun baru Islam ya Bang Po. Tepatnya hari Selasa ya, Selasa depan. Nah, ntar ketemu lagi tuh tanggal merah. Kalau rentetan dari libur Idul Adha sih hari ini terakhir ya. Jadi buat Abang Po yang hari ini mungkin dimanfaatkan untuk istirahat karena besok udah pada mulai aktivitas lagi, ya silakan menikmati hari terakhir libur di bulan Mei ke Juni ya Abang Po ya. Nanti ketemu libur lagi tanggal 16. Karena kan kemarin udah lumayan panjang kan liburnya ya, digandeng tuh sama Idul Adha, cuti bersama dan lain sebagainya ya. Terus juga hari Minggu kemarin kan juga hari Raya Waisak gitu ya. Jadi mantap lah gitu. Selamat siang Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Mendung nih Po katanya. Udah makan kepala kambing belum Po? Waduh, saya kagak tega makan kepala kambing Bang Iwan. Bang Iwan doyan kepala kambing. Kalau saya sih gak tega ya. Saya juga kalau makan daging kambing gak banyak, dikit aja ya. Ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri ini kita puyeng palanya ya kan. Jadi nggak terlalu banyak makan daging sih kalau ayah Bang Po ya. Bang Iwan udah makan siang belum? Hari ini mau agenda kemana rencananya? Kan hari ini hari terakhir orang pada libur ya. Tanggal merah besok udah pada aktivitas kembali. Boleh Bang Po bisa berbagi informasi di sekitar Bang Po. Bagaimana nih Kemayoran kata udah mulai mendung. Di wilayah lainnya di Jakarta dan sekitarnya gimana cuaca siang hari ini? Bisa update di Jakarta Punya Cerita di 0812 1124 928.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

anak giant panda yang pertama lahir di Indonesia, Bang Po. Taman Safari Indonesia secara resmi memperkenalkan Rio, anak giant panda pertama yang lahir di Indonesia kepada publik untuk pertama kalinya. Jadi ini momen bersejarah ya, yang dilakukan setelah si Rio ini dinyatakan memenuhi seluruh indikator kesiapan fisik, perilaku maupun perkembangan yang diperlukan. Penilaian tersebut dilakukan melalui asesmen komprehensif oleh tim Life Science dan Veteriner TSI Taman Safari Indonesia. Veteriner TSI bersama para ahli dari China Conservation and Research Center for the Giant Panda. Jadi Rio ini lahir di tanggal 27 November 2025, beratnya sekitar 200 gram. Nah, Taman Safari Indonesia dalam siaran persnya hari ini, Senin

Oh, jadi saat ini Rio, si anak giant panda yang lahir di Indonesia ini sebagai satu-satunya anak giant panda yang lahir di luar Tiongkok dalam 3 tahun terakhir. Biasanya kan lahirannya di sono, di Tiongkok, di China. Nah, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir lahir di Indonesia gitu. Nah, kehadirannya tidak hanya memperkuat kerjasama konservasi internasional, tapi juga menegaskan peran Indonesia dalam jaringan konservasi giant panda global. Wow, jadi penasaran ya, pengen lihat si Rio anak giant panda nih bentuknya kayak apa ya, Bompo. Ya, kalau Bompo mau lihat ya ke Taman Safari Indonesia ya, karena di sana tempat konservasinya gitu. Tapi emang lucu sih ya, karena kan satwa panda ini kan asli memang di negeri tirai bambu ya, di Tiongkok, di China. Jadi kalau di Indonesia ya kita nemu jarang gitu, dan bukan satwa asli Indonesia. Jadi senang aja gitu ya kalau misalnya ada satwa dari luar terus lahiran di mari gitu ya, Bompo ya. Apalagi dalam kondisi baik gitu ya, Bompo. Jadi senang aja gitu, bisa menambah ini kan, menambah koleksi juga gitu. Jadi kalau misalnya ke Taman Safari Indonesia ada satwa yang bisa kita lihat gitu selain yang selama ini ada gitu, Abompo. Ih, gemes. Sekali lagi selamat tumbuh besar ya Rio. Nih Rio, bukan Rio, Rio tetangganya Abompo ya, bukan ya. Ini Rio anak giant panda nih Abompo nih ya. Semoga tumbuh sehat di Indonesia ya Rio ya. Betah-betah di mari ya.

tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanam pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Sejak hari Rabu 27 Mei hingga Minggu kemarin, tercatat ada 31.289 wisatawan mengunjungi kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat. Kepala UPK Kota Tua, Denny Saputra, menjelaskan bahwa sekitar 31 pengunjung dan 942 diantaranya adalah wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya menggelar panggung budaya di Taman Fathahillah untuk menyambut wisatawan di akhir pekan libur panjang ini. Kegiatan panggung budaya di hari Minggu kemarin digelar di Jalan Lada mulai pukul 9 pagi hingga jelang sore. Beralih ke informasi yang lain, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi, Jawa Barat mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan wisatawan menuju kawasan Lembang dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu kemarin bertepatan dengan libur panjang akhir pekan. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Afiandri Maliki mengatakan kepadatan kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan utama menuju kawasan wisata seperti Jalan Kolena Masuri, Jalan Raya Lembang, dan Jalan Raya Tangkuban Parahu. Ia mengatakan sebanyak 80 personil Satlantas Polres Cimahi diterjunkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama masa libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Abang Po, Pemprov DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak daerah berupa pembebasan sanksi administratif untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kebijakan ini terbitkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta ke-499, Abang Po, sekaligus menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB tahun ini berlaku mulai hari ini tanggal 1 Juni sampai 31 Agustus 2026 untuk sanksi administrasi berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Luciana Herawati, mengatakan bahwa kebijakan ini adalah komitmen pemerintah provinsi untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi masyarakat nih, Abang Po, agak perlu ngajuin permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini karena pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis oleh sistem ketika melakukan pembayaran. Dan Luciana juga menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta bakal terus berupaya menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga Jakarta, Abang Po. Sikat ya, jangan sampai ketinggalan tuh. Udah dimulai dari hari ini ya, tanggal 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026, Abang Po, yaitu kebijakan pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB tahun 2026.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, sama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, sama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Rompas Suara Budaya Jakarta. Ke Monas tutup, kemana ya po? Siang-siang gini keragunan aja. Kita tawarin deh sebagai warga Ragunan ya Bompo ya. Karena Ragunan buka hari ini ya Bompo. Tadinya ya kira juga tutup. Biasanya kan emang tutup ya kalau Senin. Kayaknya ini masih dalam rangka libur panjang jadinya buka Bompo. Pengelola Marga Satwa Ragunan menyiapkan 27 titik parkir tambahan untuk antisipasi lonjakan pengunjung selama libur panjang awal Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Idul Adha, dan juga cuti bersama. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan bahwa area parkir tambahan tersebut disiapkan di dalam kawasan wisata yang tujuannya untuk menampung kendaraan pengunjung yang diperkirakan meningkat selama masa lebaran. Apalagi hari ini tuh hari terakhir orang liburan ya, jadinya rame nih Abang Po. Tadi sih Aye OTW pagi belum ya, masih terpantau lancar-lancar aja. Cuma kalau sekarang Ginari pasti udah mulai rame sih ya. Sebagai warga yang dekat-dekat sama Ragunan ya rumahnya ya Abang Po ya. Udah paham banget kita. Ada Bang Haris, selamat siang Bang Haris. Kali anyer menung juga nih Ponana, dari pagi materinya malu-malu. Oh, kalau di sini sekitar Monas mentereng lagi mataharinya. Tadi rada redup, sekarang mentereng lagi. Selamat siang Ibu Rianti di Bandulan Malang. Di sini cerah seperti hatiku dan hati empok. Oh, bukan main. Terima kasih Bu Rianti di Bandulan Malang. Buat Mampo gimana ya mau aktivitas di hari ini? Bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Pol, lalu lintas dan cuacanya. Masih ditemenin dengan lagu-lagu Nusantara ya. Kalau tadi udah ada lagu Juwita Malam yang dinyanyikan oleh Henry Rontinsulu dengan suara khasnya. Kita keroncongan lagi yuk. Sama lagu dari Keroncong Tugu, Pasar Gambir, duetnya sama Jelo Angela. Habis itu lanjut sama lagu dangdut pilihan, nemenin aktivitas Abang Puris yang hari ini biar semangat gitu ya. Tetap di Jakarta punya cerita.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

Promos Suara Budaya Jakarta, kalau dengar lagu Kumbang-Kumbang jadi ingat ibu-ibu kosidah dekat rumah Bang Po. Soalnya lagu Kumbang-Kumbang nih ada versi kosidahnya juga gitu. Emang enak sih ya lagu dangdut Kumbang-Kumbang ini ya Bang Po. Tapi bentar, tunggu. Request lagu dangdutnya bentar lagi nanti di jam 3 sore ya Bang Po. Kalau sekarang Ayah masih update informasi, masih seputar suasana libur panjang. Dari PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC ini menambah kapasitas layanan Whoosh sebesar 3.600 kursi per harinya untuk antisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus balik libur panjang hari lahir Pancasila, tepatnya hari ini Senin 1 Juni 2026. Jadi penambahan kapasitas ini dilakukan dengan mengoperasikan 6 perjalanan tambahan sehingga total perjalanan Whoosh meningkat dari 62 jadi 68 perjalanan per hari ya Bang Po. Jadi dengan tambahan tersebut kapasitas harian Whoosh sekarang mencapai sekitar 40.000 tempat duduk. Ini General Manager Corporate Sekretari KCIC Eva Hairunisa mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk akomodasi tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke Jakarta setelah menikmati libur panjang. Kayak ala-ala ini ya, kayak ala-ala petugas di kereta ya, kalau enggak di habis itu di di mall ya gitu-gitu ya pokoknya ya. Ya pokoknya ini deh ya Bang Po, selamat kembali lagi beraktivitas besok. Jadi hari ini yang udah kemarin ajak-ijik istirahat sih kalau ya boleh saran ya. Tapi membalik lagi sih masing-masing orang mah kan ada juga yang enggak ada kata capek sih ya emang Po, gas terus selagi ada yang ngajak jalan menjalan terus gitu ya. Apalagi ini tanggal 1 kali udah ada yang cair ya kan. Ya udah enggak apa-apa, nikmatin aja selagi badan sehat ya Bang Po ya. Tapi yang pasti Ale juga masih punya beberapa lagu buat temen aktivitasnya Bang Po sebelum nanti kita berpisah di jam 3 sore. Ke lagu yang berikut ini dulu kali ya, medley lagu daerah Nusantara nih. Abis itu kita sambung sama lagunya Kaldera dengan Rindu Lukisan.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke.

Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Pak Herman Ganesa di Parungpanjang Bogor. Pemarinnya cuaca di Parungpanjang Bogor mendung, mau turun hujan nih katanya gitu. Makasih ya Pak informasinya ya. Tapi emang ini juga mau siap-siap mau pulang sih, ngeri-ngeri hujan. Di mari juga udah rada-rada mendung nih Abang Pok. Tadi mah panas banget ya. Tapi yang pasti jangan kemana-mana, abis ini dilanjut nih sama Bang Jojo. 2 jam request lagu dangdut, abis itu lanjut belantek sampai jam 8 malam nanti. Yaudah kalau gitu ayo pamit. Terima kasih buat Abang Pok yang udah dengerin dari jam 10 tadi ya. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama insyaallah Bang Po. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, selalu waspada dimanapun Abang Po berada. Selamat menikmati hari libur terakhirnya karena besok udah masuk lagi. Yaudah kalau gitu ayo pamit, cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 15.
1: Abang-abang, kawasan wisata Kota Tua Jakarta Barat sukses menarik perhatian sebanyak 30.000 lebih wisatawan selama periode libur panjang sejak Rabu hingga Minggu sore kemarin. Kepala UPK Kota Tua, Denny Saputra, memaparkan bahwa dari total kunjungan tersebut sebanyak 30.347 orang merupakan wisatawan domestik, sedangkan sisanya merupakan wisatawan mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores mempromosikan 3 desa wisata berkelanjutan Flores maksud kami dalam ajang The Meru Ecotourism Week di Sanur, Bali. Angka tersebut diambil untuk memperkuat posisi Labuan Bajo Flores sebagai destinasi berkualitas yang berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyok, nyok, nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Abang Pak. Ketemu lagi bareng Angel Ritia di Dangdut Nyok sore hari ini ya, di hari Senin pertama di tanggal 1 Juni 2026. Iya. Di siang hari yang setengah-setengah ya Bang Po ya. Panas ora, dingin juga ora. Pokoknya kita antepin beda ya. Gitu deh, siap deh buat Abang Po. Di awal ini kita punya lagu dari Happy Asmara Abang Po yang udah di request duluan nih, yang udah dikirim di WhatsApp ya, di 08121124928 sama Mpok Yuli di Bekasi. Katanya Happy Asmara yang kopi dangdut dong yang baru barengan Pikachu katanya. Siap ya. Tapi buat Abang Po yang mau ngebel nanti boleh ya, sekalian cerita-cerita nih Abang Po, kalau misalnya Abang Po jadi punya usaha gitu ya Abang Po ya. Nah, terus tiba-tiba ada pelanggan yang rusakin salah satu propertinya Abang Po, kira-kira apa nih yang Abang Po bakal lakuin ya. Nanti boleh cerita sekalian request lagu dangdutnya di mari di 08121124928 atau di 02135045410 ya. Request lagu dangdutnya sekalian dan juga cerita-cerita kalau Abang Po jadi punya usaha, kira-kira apa nih Abang Po yang dilakuin ya kalau misalnya propertinya dirusak sama pelanggan.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, ame Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat 3 negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

0: Tanda Bahaya Cinta dari Jirayut, Abang Po yang baru aja putar ya di Dangdut Nyok. Nyok nyok nyok. Gimana kalau Abang Po jadi pengusaha nih Abang Po? Nih andai-andai ya Abang Po ya, pengusaha apapun itu udah Abang Po pasti punya properti ya, di warung, di ruko kayak gitu. Nah misalnya Abang Po jadi pelaku usaha, jadi pengusaha. Nah tiba-tiba ada pelanggan yang rusakin propertinya Abang Po, apa yang bakal Abang Po lakuin Abang Po? Kagak pandang bulu, mau itu masih bocil atau yang tue, itu yang mude gitu. Nah apa ini Abang Po? Bu Siti Mesaroh di Kalianyar nih, entah Bu Sitinya atau Pak Harisnya mungkin ya. Request lagunya Hamdan ATT, Hamdan ATT aja yang dingin udah disiapin ya. Salam buat Bang Jo, tetap sehat, siap, amin. Makasih Pak Aji Komdani, Pak Hasan, Bu Dindin, Pak Ali Topan, Kak Kunjo, Pak Herman Ganesha, semuanya dah dari A sampai Z yang gak bisa sebutin satu-satu. Siap, terima kasih sami-sami. Ada telepon di 0213504510, kita ngatur dulu ya. Halo, Dangdut Nyok, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, siap.
1: Nantinya Hasanuddin.
0: Pak Hasan, gimana di sono udah mendung?
1: Mendung nih,
0: betul-betul
1: gitu.
0: Mendung banget ya, siap.
1: Ada mendung betul-betul ya, aneh. Mendung,
0: siap.
1: Angin.
0: Pak Hasan, gimana nih kalau Pak Hasan jadi pengusaha, terus juga ada salah satu properti yang dirusak sama pelanggan nih, Pak Hasan, apa yang bakal Pak Hasan lakuin?
1: Maksudnya pelanggannya
0: ngerusak.
1: Merusak gitu.
0: Iya, kayak misalnya Pak Hasan punya warteg nih. Yang dia nunjuk-nunjuk itunya, nunjuk-nunjuk etalase warteg itu pakai kunci kenceng-kenceng, kan jadi retak tuh. Nah, itu gimana itu? Apa yang bakal Pak Hasan lakuin?
1: Ya, kita mah kan namanya gitu itu emang ini ya bocah. Kalau bocah gitu kan pelanggannya kan bawa bocah. Tinggal dibilangin aja. Deh, itu deh awas deh, tadi pecah kena tangan gitu. Gitu nanti pecah kena tangan, bukan masalah sayang kacanya, kasihan tangannya nanti kena kaca gitu.
0: Kagak minta ganti gitu ya, etalase di itu dibikin retak gara-gara nunjuk pakai kunci.
1: Ya namanya bocah kan nggak ngerti, orang tuanya kasih tahu gitu. Tolong itu teh itu anaknya maksudnya takut pecah, bukan masalah apa sih, kasihan dia kena ini. Kalau itu sih ganti bagaimana menggantinya, namanya bocah, cuma kita kasih tahu dulu, terutama ya orang tuanya, itu yang ngajaknya gitu. Kalau bocah kan nggak ngerti, maksudnya kitanya yang harus bisa ngasih masukan sama orang tuanya gitu. Kadang-kadang kan bocah kan ngerti, kadang-kadang itu diketrek-ketrek gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi itu pecah kan kena tangan kan kasihan. Gitu. Ya kalau kata sih diganti doang sama kita sendiri, gak masalah. Kalau itu bocah. Kecuali kalau orang tua.
0: Ya ini masalahnya orang gede aja. Nih, gimana nih kalau orang gede nih?
1: Orang gede?
0: Heeh.
1: Ya anggap aja itu rada-rada sedikit.
0: Agak gesrek.
1: Terbakar mental. Iyalah kalau gitu berarti itu ya udah terbakar mental, gimana ya? Kita tahu aja gitu.
0: Jadi nggak usah mencak-mencak gitu ya Pak Hasan ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, siap dah kalau gitu Pak Hasan. Pak Hasan, requestnya apa nih Pak Hasan?
1: Request ya? Requestnya saya pengen minta lagu itu, ada nggak itu ya? Joni Skandar ya?
0: Joni Skandar yang
1: hitamnya duniamu, putihnya cintaku itu.
0: Hitam
1: duniamu, putihnya cintaku.
0: Enggak ada nih, adanya hitam bukan putih, hitam manis, hitam manggustang. Hitam manis
1: kalau
0: juga.
1: Kalau itu judul-judulan lah.
0: Judul-judulan aja. Oke, siap deh, gampil dah ya. Salam-salam buat siapa?
1: Bang Aris. Bang Herman. Bang Jen, Pak Haji Amsar, Tepi, Ibu Umi, juga Bang siapa itu yang ada di, aduh, yang ada di itu tuh lupa saya namanya itu.
0: Siapa?
1: Kakung Jo.
0: Oh, Kakung Jo.
1: Pandang, Pak Jamal, Rakas Bitung. Oh. Buat Bang Jojo, Mas Tugas ya.
0: Siap, sami-sami.
1: Buat semua-semuanya Bang Jojo ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya, lagunya ditunggu.
0: Iya, ditunggu abis ini ya, abis Hamdan ATT ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Siapa nama Pak Hasan? Ya Allah. Kita sampai lupa barusan ngebel ya, masa kita langsung lupa Pak Haris sih di Jakarta Barat nih. Halo dangdutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Haris gimana di sono, udah mendung?
2: Masih ini Bang, panas, cuman nggak panas banget, redup gini.
0: Redup-redup ya, siap deh kalau gitu. Pak Haris gimana nih kalau Pak Haris misalnya jadi pengusaha, terus juga punya salah satu propertinya dirusak tuh. Itu bakal diapain tuh yang ngerusakin?
2: Ya kalau pribadi aja sih, ya marah bang lah properti itu bisa sama orang gitu.
0: Dikejar gitu ya, walaupun dia hibrid kabur gitu ya.
2: Hibrid kabur. Iya lah, ini kan sebagai ya ini kan lagi angan-angan nih bang ya. Kita kan sebagai pengusaha ya kan, kita punya properti apa gitu. Kalau satu ada orang ngerusak ya kita marah lah bang ya kan. Gitu. Semua orang pasti marah lah bang.
0: Jadi dia, ya ditegur ya, lah ya hitungannya ya kayaknya.
2: Ditegur lah ya kan. Kalau dia ya macam-macam ya kan, ada yang punya hukum.
0: Siap-siap. Minta ganti langsung. Langsung requestnya apa nih Pak Haris?
2: Oh iya bang, tadi tuh requestan istri ayah, lagi di Bogor bang. Lagi kan. Iya. Saya denger itu.
0: Siap. Requestan apa nih Pak Haris?
2: Ona Sutra.
0: Ona Sutra yang?
2: Bola aja deh, bola.
0: Bola, oke. Okay. Siap, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat istriku yang tercinta yang di Bogor bang ya. Cuma halo ini. Buat Bang Jojo, chat lalu.
0: Siap.
2: Buat Bang Hasan yang tadi baru naik ya Bang Hasan. Makasih Bang Hasan. Pak Jikong Dani. Kak Kung Jo, Pak Mukimin dan Bu Hayati. Bu Dindin, Bang Ali Topan, Pak Haji Amsar. Bang Herman Ganesa. Babe Sadeli. Siapa tuh yang di Luliang? Agus Taman. Ya, semuanya dia deh. Itu aja Bang Jojo.
0: Siap. Terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris di Jakarta Barat ya Bang Poy ya. Nanti kita sambung lagi ya Bang Poy ya. Yang berikut lagu boleh ya. Yang mau ngambil boleh tapi abis ini ya Bang Poy ya. Jadi kalau mau WhatsApp juga boleh nih Abang Po. Kira-kira apa nih yang bakal Abang Po lakuin kalau misalnya Abang Po jadi pengusaha, terus propertinya Abang Po ada yang dirusak nih ya. WA di 0812 11 24 928 atau di 0213504510.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Halo Abang Po, saya Gunawan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dangdut Nyo, Nyo, Nyo.

kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ingin mengatakan sesuatu pada

0: Bola, bola Piala Dunia. Siap-siap nonton Piala Dunia ya, Bang Po. Juarain siapa sih, Bang Po? Jagoin siapa sih di Piala Dunia ini, Bang Po, di tahun 2026 ini? Kalau Aima mah jagoin yang menang. Nggak gitu juga konsepnya. Ya, siap dah ya. Ini udah ada yang kirim WhatsApp, Bang Po, tapi udah ada yang keburu ngebel soalnya nggak bisa baca WhatsApp kalau ada yang ngebel ketutupan. Ya udah dah, diangkat dulu deh baru bisa baca WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum dan lutnyo Kakung Jo.
1: Halo Bang Jojo, assalamualaikum, sore.
0: Iya, Kakung Jo gimana, di sono aman? Mendung, panas?
1: Aman terkendali, Bang. Aman terkendali, cuma tadi sempat panas, Bang.
0: Oh,
1: panas
0: okay.
1: Banget sekali. Dan beragak mending ini.
0: Siap, karena udah sore juga ya.
1: Bang, betul.
0: Siap deh. Kakung Jo, gimana nih kalau misalnya Kakung Jo misalnya jadi apa, pengusaha, ya entah toko apa gitu, gitu kan. Tiba-tiba ada pelanggan yang ngerusak salah satu propertinya Kakung Jo, tuh kira-kira bakal diapain?
1: Ya intinya kita tanya baik-baik ya Bang, secara persuasif. Maksudnya apa kan begitu rusak properti kita kan? Kan begitu Bang, intinya apa, motivasinya apa kan begitu Bang.
0: Kalau nggak sengaja ya, kesenggol.
1: Ya kalau nggak sengaja kita damai aja kan gitu.
0: Kalau misalnya kalau misalnya kayak tadi tuh, kayak misalnya Kakung Jo jadi pengusaha warteg, etalasenya tunjuk-tunjuk ke pakai kunci kenceng lagi, wah kan jadi retak tuh. Nah itu gimana itu?
1: Ya itu tanjung perasaan Bang. Tanjung perasaan. Jadi sama dia nggak mungkin itu kan, nggak sengaja nggak mungkin Bang. Kan begitu. Itu udah, dia itu melakukan tindakan nanar kan begitu.
0: Dia apain tuh?
1: Iya, apa yang itu tadi yang nonjok-nonjok apa namanya, interaksi kagung kan, sampai retakan otomatis kan itu perbuatannya anarkis kan begitu, tindakan kekerasan kan begitu. Ya otomatis kita tanya-tanya baik-baik, maksudnya apa, motivasinya apa kan begitu.
0: Kan bisa nunjuk-nunjuk pakai telunjuk aja, nggak usah pakai kunci.
1: Betul. Tuh lagi pula begini Bang, kalau nunjuk-nunjuk juga kalau di depan kita kan nggak sopan juga begitu. Emang kita apaan kan begitu. Ya kan? Nggak sopan. Jadi begitu Bang. Kita kan orang timur Bang. Menjaga apa harkat martabat kita kan begitu. Kalau ada persoalan, kita bicarakan baik-baik. Yuk kita duduk bareng-bareng kan begitu Bang. Ya kan? Nggak ada persoalan yang bisa diselesaikan.
0: Okay,
1: ya kan? Kecuali dengan amarah kan begitu.
0: Okay, ya deh.
1: Kan? Jadi kita giring aja. Kita giring aja. Maunya apa? Mereka kan begitu. Kan begitu. Kalau ada kata kita dirusak, seperti kita, ya minta ganti rugi kan begitu. Ya kan? Kalau nggak mau ya, kita kasuskan aja kan begitu.
0: Oh, oke, siap.
1: Itu alternatif terakhir ya Bang ya.
0: Siap dah. Siap Kakung Jo. Kakung Jo langsung requestnya apa nih?
1: Ini Bang, maunya ini apa namanya, rumah bambu.
0: Rumah bambu. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
1: Tadi buat Bang Hasan di Jasinga ya, terima kasih banyak gurunya. Kemudian buat Bang Haris. Sama istrinya Mpok Siti Mesaro, sehat-sehat ya. Kemudian Ibu Ani, kemudian Bang Ali Topan, Bu Dindin, Ibu Umi, Pak Haji Amsar juga. Kemudian Bu Tami di Madopok, Bu Titi Dewi di Jembatan Besi. Kemudian Uti juga, apa mungkin sama Bu Biati ya, beliau belum naik ini biasanya kan. Mereka super aktif beliau ini. Dan salam buat beliau apa bagaimana beliau di Surakarta. Karena ada beliau di rame banget tuh rame. Terus Pak Tuti juga yang lagi di belakang itu ngapa ngerti ini wah. Rawon Bang, karena saya makan rawon ini. Terus spesialnya salamnya buat Bang Jojo, sama tugasnya tuntas, terus semangat. Walaupun ini tanggal 1 tapi tanggal merah, insya Allah besok gajian ya Bang ya.
0: Terus
1: semangat. Walaupun dompet tipis tapi semangat gak boleh tipis Bang.
0: Iya, amin.
1: Ya, makasih Bang.
0: Terima kasih, sami-sami Kakung Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo di Kalimantan ya Bang Po ya. Ini kalau misalnya ada yang rusak propertinya Bang Po gitu, misalnya jadi pengusaha, langsung ditanya, kenapa nih kok ngerusak gitu. Di 0213504510 udah ada yang telepon. Halo dangdutnya, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Pak Jamal di Rangkas Bitung.
0: Oh, nih, Bang Jamal di Rangkas Bitung. Ya. Siap. Bang Jamal gimana di Rangkas Bitung, aman?
2: Aman, cuaca ini cerah, Bang.
0: Oke, siap. Ya. Bang Jamal, gimana nih? Kalau Bang Jamal jadi pengusaha, terus Bang Jamal ada nih salah satu barangnya dirusak nih ame pelanggan yang datang. Nah, itu gimana nih? Apa yang bakal Bang Jamal lakuin?
2: Ya kalau rusak sengaja sih kita ini aja kita komplain minta ganti rugi atau
0: apa. Oh, minta ganti rugi ya.
2: Kalau nggak disengaja sih ya malum aja gitu Bang ya. Ya. Kan mungkin apa jatuh atau apa. Namanya juga ini gitu ya, barang gitu ya.
0: Siap.
2: Hanya itu aja Bang ya.
0: Oke, siap. Requestannya apa nih? Ya. Bang Jamal.
2: Lagunya ini aja. Teman tapi nyamannya dari
0: Sasa. Teman ya, tapi ya. Nyaman. Oke, siap. Salam-salam Bu Sape.
2: Salamnya buat tadi Kak Kunjo ya. Telepon enggak nyenggol aja nih Kak Kunjo. Kalau naik lagi nyenggol ya gitu. Pasaran juga di kawasan Bogor ya. Nah, itu Jasinga itu ya. Kalau waktu dulu kuliah lewat situ seringnya gitu ya.
0: Oh.
2: Tinggal di Wuliang itu. Apa Bang?
0: Iya sih. Iya.
2: Ke Terminal Balang Siang itu. Tempat ini juga apa? Utaminya juga, ada Harisnya juga ya. Ada Kong Dani, ada Madinan juga di kawasan Bogor juga, di sana sama ya.
0: Oke, siap.
2: Ya buat semuanya ya, apa ya? Bang Jojo ya.
0: Oke, siap, Bang Jama. Ya,
2: libur. Pak, mudah-mudahan Bang Jojo semangat terus ya.
0: Amin, siap, siap, Bang Jama.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jamal ya, langsung ganti rugi ya. Buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh nanti ya di jam 4 ya. Kira-kira kalau Abang Po jadi pengusaha terus barang-barangnya ada salah satu dirusak sama pelanggan, kira-kira apa ini yang bakal dilakuin? Sekalian request lagu dan musiknya boleh banget, tapi nanti jam 4 lagi ya, karena ini lagunya lumayan panjang-panjang nih ya. Evita Mala Rumah Bambu itu aja 5 menit. Terus juga Tasya DA7 juga 5 menit Abang Po ya. 10 menit kita lagunya ya. Udah ntar kita sambung lagi aja ya di jam 4 ya. Yang mau ngebel boleh ya. Di dangdut nyok. Nyok.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Aku cinta padamu.
2: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: berita jam 16.
1: Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta melalui UPK Monas berkoordinasi dengan pakar Pusat Konservasi Cagar Budaya untuk melakukan pembersihan khusus pada bagian Tugu Monas selama kurang lebih 6 bulan. Perawatan terukur tersebut dilakukan demi menjaga kelestarian Monas sebagai ikon bersejarah agar tetap representatif dan aman bagi wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meninjau langsung kesiapan fasilitas pelayanan publik dan destinasi wisata di Candi Prambanan serta Stasiun Tugu Yogyakarta menjelang periode libur sekolah. Dalam peninjauan yang berlangsung pada Sabtu kemarin, ia mengecek berbagai sarana penunjang mulai dari operasional bagi kar dan Prambanan di Prambanan hingga teknologi face recognition dan layanan UMKM di Stasiun Tugu. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

Dangdutnya, nyonya Bang Po. Ini ada waktunya mau baca dulu pesan WhatsApp. Jadi kalau yang mau ngebel sabar dulu ya Bang Po ya. Buat yang ngebel mau cerita, kalau misalnya Bang Po jadi pengusaha, kira-kira apa yang Bang Po lakuin kalau misalnya pelanggan ngerusakin salah satu propertinya Bang Po ya. Ada dari Aki Gaul di Desa Mota Batu. Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Ciomas berarti dekat sama TFI ya. Katanya salam kenal aja buat semuanya ya, request lagunya Joel Anggara Orang Baru Selalu Hadir. Siap. Sami-sami Aki Gaul, coba ditunggu nanti ya lagunya ya, Joel Anggara. Terus juga ada Pak Herman Ganesa ya. Kalau properti saya dirusak, lapor yang berwajib deh Bang, biar jera pelakunya gitu. Lagunya Buta Karena Cinta udah diputar ya. Pak Herman Ganesa ya, karena Pak Herman Ganesa tadi WhatsApp, jadi saya langsung masukin gitu. Lagunya buat salam-salamnya buat Kong Dani, Pak Hasan, Paris, Pak Jamal, Pak Jamsar, Bang Gilang, Abah Haji Suwanda, Kakung Jo dan semua-semuanya, Pak Topan ya, semua-semuanya dah siap. Terus juga ada Bang Ican Irmawan ya di Gunung Sindur. Sore Bang Jojo. Kalau di Bogor, Gunung Sindur cuacanya hari ini cerah ya, siap. Kalau Ai minta diganti Bang sama yang bikin rusak katanya, apalagi kalau barangnya harganya cukup mahal ya. Contohnya kayak hiasan keramik yang bagus gitu, siap. Berarti minta langsung ganti rugi ya. Minta lagunya dong, siap. Kopi pahit udah disiapin ya abis ini ya. Salamnya buat pendengar setia Pro 4 FM aja. Siap, ditunggu lagunya Bang Ican ya. Terus juga ini ada Mpok Rose di Pasar Minggu. Katanya kalau Aye biasanya kalau yang ngerusakin kayak begitu langsung Aye sidang Bang. Di sidang diajak ngobrol ya buat ganti rugi enaknya gimana gitu ya. Iya siap dah. Lagunya Pipi Mimi aja. Oke siap, ditunggu lagunya Pipi Mimi ya. Abis lagunya Kopi Pahit ya. Ditunggu aja Mpok Rose ya. Dan buat Abang Po nih ya, Aye juga mau cerita. Ada kejadian soalnya Abang Po. Kejadian apa emangnya? Jadi ini nih, di Tangerang Abang Po ya, tepatnya ada anak laki-laki ya, ini bocil bertiga Abang Po, yang ketangkepan dari kamera CCTV Abang Po ngerusakin salah satu properti di photobox. Sekarang kan lagi rame nih Abang Po di Indonesia ya. Gak tahu ya di luar Jabodetabek juga rame gak nih, di mall-mall mungkin ya. Photobox kayak zaman dulu Abang Po. Nah itu kan ada layarnya Abang Po. Nah diketok pakai apaan tahu tuh, pakai tangannya juga kagak kelihatan, pakai handphone atau pakai apa. Jadi layar TV-nya tuh jadi rusak Abang Po, kayak retak gitu. Nah itu mabur deh tuh mereka bertiga Abang Po. Untungnya ketahuan, ketangkep deh tuh di CCTV. Ini juga rame di aplikasi Threads Abang Po. Jadi ini mudah-mudahan sih bisa diobrolin ya, yang punya photobox sama orang tuanya nih gitu, biar gak ada lagi deh ya bocah-bocah yang bisa dibilang begajulan bahasanya. Zaman sekarang makin kesini makin kesono, bocah-bocah heran dah ya. Gara-gara TikTok nih, jangan-jangan nih, udah TikTok udah matiin aja dah ya. Di Indonesia matiin dah TikTok dah. Empet banget ya Aim ngeliatnya dah. Bocahnya tengil banget. Tapi mudah-mudahan sih bisa diomongin secara kekeluargaan ya Bang Po ya. Gak sampai dah anaknya dicecer gitu sampai abis-abisan ya. Walaupun memang kasih jerah tapi gak dicecer juga Bang Po, karena kan nyangkut ke psikologis anak zaman sekarang Bang Po. Karena beda kalau anak zaman sekarang sama zaman kita dulu tuh Bang Po ya, itu bakal beda buat ngeresponnya begitu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi deh Abang Po abis ini ya, karena udah ngantri ini 3 lagu Abang Po yang mau Aye puter sore hari ini Abang Po Jadi yang mau ngebel sabar dulu aja, kayak ini nomornya Pak Mukimin, sabar ya Pak Mukimin ya, karena udah ada yang mau ngebel udah ada antrian lagunya nih ya, lagu antrian dari yang direquest sama Aki Gaul di Ciomas. Terus juga lagu antrian dari siapa tadi, Bang Ican ya di Gunung Sindur, sama lagu dari Mpok Rose di
Pasar Minggu. Ya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po di Dangdut Nyok. Nyok.

0: dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Din, lo makan apaan sih? Harum banget baunya.
4: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
3: Apaan? Kue rangi?
4: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
3: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
4: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Mina wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh, sedep banget dah.
3: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
4: Bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
3: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
4: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
3: Bagi lagi ya.
4: Ini ambil deh buat lo.
5: Dangdutnya

0: Dandut nyok, nyok-nyoknya Bang Po, Pipi Mimi buat Mpok Ros tadi yang request ya. Dan buat Abang Po yang mau cerita, kalau misalnya Abang Po jadi pengusaha dan ada salah satu propertinya Abang Po dirusak sama pelanggan, kira-kira apa yang bakal Abang Po lakuin sebagai pengusaha atau juga pemilik usaha? 0213504510 udah ada yang ngebel dari tadi, kerangkering-kerangkering, kita angkat dulu ya. Halo, Dangdutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut nyok, Bang Jojo.
0: Iya, Bu Umi, gimana? Ya. Udah mendung, ya. Hujan di sono?
1: Masih cerah.
0: Oh, masih cerah, siap.
1: Lama aja hujan.
0: Ntar kali, ntar malam hujan.
1: Ya, dingin, repot, jangan dah.
0: Siap.
1: Iya, Bang Jojo.
0: Siap, Bu Umi, gimana? Ya. Kalau Bu Umi jadi pengusaha, tapi ada yang ngerusakin propertinya Bu Umi, diapain?
1: Ya, saya suruh ganti aja.
0: Langsung ganti ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nolak gimana?
1: Nolak ya kita bilang ke orang tuanya apa kemana. Kan ya mosok nggak mau ngerusakin, nggak mau ganti ya. Kalau nggak dilaporin aja.
0: Laporin aja ya mendingan ya.
1: Ya, gitu aja Bang Jojo. Pokoknya harus mau, kenapa sampai ngerusakin properti buat dagang, buat usaha.
0: Siap dah kalau gitu Bu Umi. Bu Umi langsung requestnya buat requestnya apa?
1: Requestnya itu aja, si Malakama aja Bang Jojo.
0: Oke, siap pesan. Apa namanya tulis?
1: Salam.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat khusus Bang Jojo, selamat bertugas, sehat selalu. Terus itu yang lain, untuk Pak Herman Ganesha, Bang Iwan dan Pak Siti, untuk Dawayu, untuk Pak Bambang, juga Bu Ani, Bu Dindin, ya semua aja. Ya, siapa lagi ya, lupa. Itu semua aja. Yang lagi. Oh ya, Kak Kongjo dan Uti.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Bang Jojo, semua yang lagi dengerin ini. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Siapa? Uni Linda. Suka kirim juga, saya lupa. Ya, terima kasih Bang Jojo. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Umi langsung minta ganti rugi, kalau enggak mau laporin aja. Ya kalau Pak Mukimin sama Bu Hayati gimana nih? Halo Dangdutnya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Hayati, Pak Mukimin, gimana di sono, aman?
2: Aman Kak, Bang Jojo.
0: Aman ya, siap. Pak Mukimin, Bu Hayati, ini kalau misalnya jadi pengusaha, terus ada salah satu barangnya Bu Hayati sama Pak Mukimin dirusak gitu sama pelanggan, tuh kira-kira gimana tuh? Misalnya nih, pintu masuk dah. Tiba-tiba pas dia yang megang pintunya langsung copot, bagaimana tuh?
2: Oh, pintu masuk.
0: Misalnya.
3: Ya, nanti ini, suruh betulin. Misalnya kalau tidak bisa ya gimana, wong itu merugikan orang lain ya. Nanti kalau tidak bisa ya, kalau masih punya orang tua ya dilaporkan orang tua, merusak pintu atau apa.
2: Maunya apa?
3: Gimana kok dirusak? Gitu.
0: Siap ya. Ini berarti minta ganti rugi juga ya langsung ya.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Maunya banyuan itu apa, ditanya dulu.
0: Iya.
3: Itu kan merugikan orang lain.
0: Betul.
2: Tapi memang banyak terjadi seperti itu, Bang Jojo.
3: Kalau orang tua tidak mau bantuan terima, ya di
0: laporin.
3: Bunuh aja.
2: itu pernah itu Bang Jojo di depan itu kan ada itu papan nama itu kan itu. Apa itu ada yang buat nganu apa itu anak-anak main bola kok dilemparkan di papan nama itu kan, saya sama Pak Mukimin itu negur. Mainan itu nganu apa itu jangan main sembarangan. Kalau ingin bermain bola itu kan halamannya masih luas. Tahu apa enggak sih saya Pak Mukimin gitu ya Pak ya.
0: Diomelin anak-anaknya.
2: Iya, mau anaknya orang lain enggak peduli itu kan. Keterlaluan itu sudah beberapa kali itu.
0: Oh gitu, sering ya, berarti ngalamin juga ya. Bu Hayati sama sama Pak Mukimin ya.
2: Iya, itu kan kalau papan nama saya tuh roboh, itu kan saya yang rugi nanti.
0: Iya, ntar bikin lagi duit lagi keluar. Lain,
3: nah, nanti dikira sini
2: udah tutup. Udah tutup. Misalnya udah tutup, saya mau cari makan di mana kan gitu.
0: Siap-siap kalau gitu. Bu Hayati langsung requestnya apa ini Bu Hayati?
2: Itu bumi makin
3: panas ada enggak?
2: Cucu Cahyati.
0: Bumi semakin panas. Bentar, ada siapa ini bentar ya? Nggak kelihatan nih. Bumi semakin panas, Gita Yubi sama Trio Macan. Kita versinya yang muda-muda
2: siapa
0: nih.
2: Siapa saja boleh, Bang Jojo. Hah? Siapa saja boleh.
0: Siapa aja boleh. Oke, siap. Salam-salam buat siapa?
3: Ya, kan bumi ini kan makin panas ini.
0: Iya.
2: Ya, ya, salamnya buat Kakung Jo.
3: Sama bumi tadi.
2: Bang Hadi sekaliannya.
3: Sekaliannya.
2: Pak Haji Hamsar. Dan semuanya saja.
3: Semuanya saja.
0: Oke,
2: buat
0: siap.
2: Buat Kakung Jo matugas.
0: Siap.
3: Semoga tidak lekas capek.
0: Amin. Capek ntar pijit kita. Cari.
2: Ya, pijit tempat saya
0: jauh.
3: Sini ada. Gratis.
0: Iya. Siap deh kalau gitu.
2: Terima kasih. Kan jauh-jauh perjalanan dari Jakarta ke sini.
0: Siap. Terima kasih Pak Mukimin Bu Hayati.
2: Terima kasih Pak.
0: Iya, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin sama Bu Hayati juga katanya langsung aja minta ganti rugi nih. Kalau Abang Pobi gimana nih, boleh cerita lagi ya via WhatsApp di 08121124928 atau mau ngebel lagi boleh, tapi nanti abis ini ya. Kalau mau ngebel ya Bang Po ya, apa nih yang bakal Abang Po lakuin kalau misalnya Abang Po jadi pengusaha dan salah satu propertinya dirusak nih sama pelanggan tuh. Kira-kira bakal diapain sama Abang Po?

0: Bat, eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Dangdutnya, nyok

0: Dangdutnya, nyonya-nyonya, Bang Po. Masih bareng dengan Juri Tia di Dangdutnya sore hari ini ya. Ini ada satu WhatsApp keselip nih ya. Babesa Deli di Sawah Dalem. Kalau ayo langsung minta lagu aja judulnya. Patah Hati dari Roma Irama, kirim-kirimnya buat Pak Haris, Kong Dani, dan Kakung Jo, dan juga Uti, dan buat yang lain-lainnya. Siap, terima kasih. Kita lihat dulu ya. Patah hati, patah lagi hatiku, patah lagi. Emang ada ya, patah hati Roma Irama? Oh, ini ada. Ada, Babes Adeli, ditunggu ya. Mohon maaf tadi keselip nih, WhatsApp-nya. Ini ada telepon dari Pak Gusaman, coba kita angkat dulu ya. Telepon terakhir ya Bang Po, karena kita udah mau masuk di jam 5 ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Jojo.
0: Sore Pak Gusaman, gimana di gimana di sono?
1: Ini ngegantung cuacanya nih.
0: Gak jelas gitu ya.
1: Gak hujan, gak kemarau nih. Gak panas, gak hujan nih.
0: Oke, siap. Pak Gusaman, gimana kalau jadi pengusaha tapi barangnya ada yang dirusakin sama pelanggannya, diapain tuh mendingan?
1: Saya langsung minta lagu aja.
0: Mau minta lagu aja.
1: Iya, ngerusak usaha saya minta lagu.
0: Oh, minta lagu.

0: Ya kekeluargaan
1: Okay,
0: lah.
1: siap
0: Itu
1: kalau gitu.
0: musibah kita.
1: Siap. Langsung requestnya apa nih, Pak Gustaman?
0: Oh, saya minta lagunya Hipnotis ya.
1: Hipnotis dari siapa ya?
0: Ada tuh pokoknya lagunya Hipnotis tuh. Apa dari...
1: Gak ada lagunya, kita gak punya.
0: Semua ya?
1: Kita gak punya.
0: Gak punya?
1: Oh iya.
0: Ya kalau gitu iming-iming aja dah.
1: Iming-iming aja, oke siap. Salam-salam Bu Sapi. Iming-iming aja.
0: Buat Tepung Jo ya tadi ya. Sama Bang Hasan yang Jasinga tuh. Barusan Pak Mukimin ya. Sama Bu Hayati.
1: Betul.
0: Pak Aris. Pak Aris. Pak Aris di Jakarta Barat ya. Oh iya, Bu Umi, Bu Ani, Bu Dindin.
1: Oke. Okay.
0: Ya buat semua-semuanya ada.
1: Buat
0: ya.
1: Semua-semuanya. Oke, siap ya, kalau gitu. Ya. Terima kasih Pak Gusaman.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusaman di Lewiliang Bogor, Abang Po sebagai penelpon terakhir di sore hari ini ya. Dan buat Abang Po, apapun itu yang kita lakuin ya, mudah-mudahan sih nggak bikin jadi kontok-kontokan Abang Po. Paling aman sih lapor aja deh kalau misalnya yang ngerusakin barang kita dia tuh nggak mau ganti rugi gitu ya Abang Po ya. Langsung tak geret Abang Po ya. Kalau ayah geretnya dia suruh naik troli, kita dorong lah sama aja capek kita ya. Gitu deh Abang Po ya, mudah-mudahan sih nggak ada ya yang kayak gitu ya Abang Po ya, dari Abang Po amit-amit deh sampai apa namanya merusak juga atau juga barang-barangnya Abang Po dirusak sama orang. Deh jauh-jauh dah ya kita, daripada ntar kita beteka bahaya. Jadi deh Abang Po, nanti kita bakal balik lagi ya di Blantek dari jam 5 sampai jam 8 masih barengan Ajority ya. Tentu ya di Prompot FM Suara Budaya Jakarta.
2: Menteng, banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Kabar Berita jam 17.
1: Abang Po PT Pembangunan Jaya Ancol menghadirkan promo program gratis tiket masuk bagi pengunjung pada periode 8 sampai 19 Juni mendatang mulai 4 sore hingga pukul 11 malam guna menyemarakan HUT ke-499 Jakarta. Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Syahmudrian Lubis, menyampaikan bahwa selain menikmati kawasan pantai secara gratis, pengunjung juga bisa berburu kuliner dan menyaksikan dancing fountain. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Masyarakat suku Tengger memulai rangkaian sakral Yatnya Kasada 1948 Saka dengan menggelar ritual pengambilan air suci Mendak Tirta di air terjun Mandakaripura, Probolinggo pada Jumat kemarin. Guna mendukung kehikmatan ritual penyucian diri dan alam semesta tersebut, Balai Besar TNBTS resmi menutup sementara kawasan wisata Gunung Bromo pada 30 Mei sampai 2 Juni besok. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Di Jakarta banyak banget warna-warninya Bang Po, ada yang begini, begitu, begono. Apalagi kalau misalnya masih mau ke Bundaran HI, masih ada ya Bang Po ya, instalasi Illumination of Jakarta Glow of Peace. Abang Po, kemarin gak sempat ke sono, gak jadi karena gerimis. Paling males kalau udah gerimis kecil gitu Abang Po ya, bikin langsung puyeng Abang Po, gak tau kenapa itu. Kalau tiba-tiba olahraga rajin, makan sehat rajin, minum kopi rajin, menabung rajin, bersih-bersih rajin. Tapi giliran kena hujan gerimis aja langsung meriang. Gak meriang juga sih, lebih ke puyeng kemarin Abang Po gitu, kepala nyut-nyutan. Ya udah deh, nggak jadi gitu. Rencana sih pengen ke sana, tapi nggak tahu ya ntar macet atau enggak deh, lihat aja nanti dah kalau gitu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

yang terpenting. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Udah gak usah ngusilin orang, udah kita dukung aja nih ya apa yang lagi disiapin sama Pemprov DKI Jakarta, Bang Po. Apalagi kita udah gak berasa nih, udah bulan Juni aja, Juli, Agustus, ya September, Oktober, November ya. Ntar udahannya tiba-tiba masuk bulan hujan lagi ya Bang Po. Ini sekarang-sekarang aja lagi hujan ya. Nah ini buat menangani ini ya Bang Po, banjir pula ya. Pemprov DKI Jakarta ini nargetin sebanyak 20 proyek pengendali banjir yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta itu rampung dibangun di tahun 2027 ya Bang Po. Jadi kalau menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin, ini katanya tuh ya percepatan pembangunan tersebut ini ya Bang Po dilakuin seiring ya meningkat curah hujan ekstrim yang terjadi di beberapa tahun terakhir, Abang Po. Apalagi kan kemarin-kemarin juga sering ya hujan angin lah, langitnya makin gelap banget ya, Abang Po. Kayak gitu deh ya, mudah-mudahan sih bisa lancar pembangunannya biar Jakarta juga minim banjir lagi ya. Ada sih pasti ada, tapi ya bisa dibilang berkurang deh Abang Po. Jangan nambah-nambah lagi banjirnya, apalagi makin tinggi debit airnya ya Abang Po ya. Yang boleh tinggi mah debit di rekening aja Abang Po. Ingat, debit bukan kredit.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Hey yo, this word coming from my heart. I bring it down to the mic, yo. You should listen this. Rasa cinta for

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Tadi siang ya diperkirain ya sama BMKG sore leh, lebih tepatnya sore, ini berawan nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya Bang Po ya, dan Kepulauan Seribu maksudnya. Dan untuk wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur ini diperkirain turun hujan ringan ya buat sebagian wilayah. Terus masuk ke malam hari nih Abang Po, karena bentar lagi kan masuk malam ya. Diperkirakan cuaca juga berawan bakal rata menaungi Jakarta di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur gitu Abang Po. Dengan suhu hari ini berkisar 25 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai 90% Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang mau jemur baju jadi masih bisa aman ya Bang Po ya, untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat ya. Tapi kalau udah sore begini, udah malam ya, tadi udah berawan ya, bisa deh tuh Abang Po semua wilayah ya, jadi aman dah. Yang mau pergi-pergian juga, tapi hati-hati ya Bang Po ya.

0: saya temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po dengerin itu tiba-tiba keinget kalau lagi makan suasananya, lagi makan makannya itu cakwe. Cakwenya di apa namanya yang masih hangat-hangat, dirobek, habis itu dicelupin di saus sambalnya. Nah, ini kondisinya duduk di ini apa namanya, Abang Po, ruang makan di rumah Engkong Aye. Wah, kursinya kursi kayu, Abang Po, yang literally kursi kayu yang kalau kita lihat tuh didudukannya kan biasa kalau kursi kayu tuh ada cirinya ya, Bang Po, ya. Kursi bakso juga kan bolong tengahnya. Nah, kursi kayu itu dulu ada bolongnya juga. Ada bolong yang 3, bolong yang 4 gitu ya. Ini kursi kayu yang bulat. Nah, ini kursi kayu yang kotak itu rata sih sebenarnya. Jadi ada 2 tuh. 2 kursi kayu yang Ayah dudukin pas lagi makan cakwe kayak gitu ya, Bang Po, ya. Cakwe nih Engkong Ayah bawa pulang atau Nyai beli gitu kan nih. Makan cakwe panas-panas, ya nggak panas juga sih, anget sih. Habis itu celupin di sausnya, itu demen banget tuh. Ini jadi ingat zaman dulu ya, suasana kamarnya Engkong Ayah itu dulu, Abang Po, masih yang kasur besi yang pakai itu apa sih, yang tirai nutupin kasur gitu ya, biar nggak ada nyamuk. Apa namanya, Abang Po, coba WhatsApp bisa ya. Yang bener bisa, ntar Ayah kasih request. Tirai yang di kasur tuh namanya apa tuh ya, biar kagak ada nyamuk tuh, Abang Po, ya. Waktu itu Ayah tuh masih inget warna besi itu warna hijau. Nah, terus punya Engkong Ayah itu punya lemari kayu yang ada cerminnya gede, terus punya juga lemari baju tapi yang di pakai sleting, Abang Po. Nah, itu tuh jadi keinget zaman-zaman dulu tuh, Abang Po, ya gitu. Nah, tiba-tiba kalau misalnya Abang Po nih gitu ya, suasana-suasana gloomy-gloomy kayak gini, mendung ora gitu ya, mau hujan juga ora gitu, malas-malesan hujannya. Itu gimana tuh? Pernah kangen sama memori zaman dulu tuh apa ya, Abang Po, yang tiba-tiba lewat gitu ya? Boleh ceritain di 08-12-11-24-928 nih, habis kita ini mau betah kagak jadi gitu ya. Udah ceritain ya, Bang Po, ya, di Blantek, di obrolan tanpa teks, Bang Po. Dan juga mau ngingetin kalau nanti buat pada maghribnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Jadi masih sama ya, sama yang kemarin. Tapi biar cross check lagi, coba aja mau lihat dulu nih, benar nggak nih, ntar berabe kita, ntar kalau ada yang puasa Senin Kemis sih. hari ini ya buka puasa maghribnya, coba kita lihat ya. Soal kemarin tuh 47 dan hari ini juga 47 nih kayaknya ya. Siap dah. Jadi buat Abang Po nanti kita bakal balik lagi ya abis ini ya. Dan juga boleh nih kalau Abang Po mau cerita gitu ya, tentang kenangan masa lalu gitu, boleh. Ada yang ngebel tiba-tiba, ya udah Ayah angkat dulu dah, kali aja mau ngobrol. Halo Perompas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Sejo, balik lagi.
0: Iya, Bu Umi, ada yang ketinggalan, Bu Umi?
1: Enggak, tadi cerita-cerita zaman dulu, soal barang-barang. Itu apa, Bang Sejo?
0: Apa tuh?
1: Ya, soal barang-barang sama dulu.
0: Itu apa sih namanya, kalau kasur yang ranjang yang besi terus ada tirainya, itu apa namanya tirainya gitu, Bu Umi?
1: Kelambu.
0: Iya, kelambu, itu dia. Betul jawabannya.
1: Di tempat itu Semarang masih ada tuh, punya mbah dulu itu.
0: Iya.
1: Yang bisa dilepas gitu kan, nanti terus dipasang. Dulu ada kelambunya, terus ini kalau mau dibuka kan ada besinya buat nyangkolin gitu.
0: Iya, ada. Nah, itu
1: itu masih ada di rumah sama di Semarang.
0: Ya Allah, jadi kenangan lama ya, Bu Umi, ya. Klasik ya, barang antik ya. Tapi masih bisa dipakai ranjangnya?
1: Enggak ada yang make. Kalau dulu ya dipakai paman saya, tapi terus paman saya udah nikah kan, pindah dari situ. Nah, terus anggur itu akhirnya ya dilepas aja, ditaruh gitu.
0: Oke, siap.
1: Iya, ya, saya kecil tuh masih ada sih. Sekarang juga masih ada, tapi terus disimpan adik saya katanya buat kenang-kenangan.
0: Iya, betul. Mending disimpan aja lah. Buat kenang-kenangan
1: iya,
0: ya.
1: Langka itu jarang-jarang ada.
0: Siap. Bumi, nanti buat jam 6 mau request lagu apa Bu Umi?
1: Request lagu apa ya? Ini saya nunggu maghrib.
0: Iya, maghrib.
1: Lagi puasa bayar utang
0: bayar
1: kemarin.
0: Bayar utang yang kemarin lebaran ya.
1: Iya, Ramadan kan punya utang sehari itu yang hari ke-9 waktu saya sama lambung jadi enggak puasa nih. Saya bayar insya Allah udah lunas dan tinggal Senin Kemis lunas itu aja. Lagunya itu aja Bang Jojo, kawin kontrak aja.
0: Jangan dangdut. Dangdut makan tadi.
1: Oh, jangan dangdut. Kalau itu yang jangan lama-lama itu apa dangdut apa bukan?
0: Ini ya remix ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, ntar ya kita putar ya atau enggak?
1: Ya, terima kasih ya Bang Jojo.
0: Iya siap. Assalamualaikum. Sami-sami.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo sehat selalu.
0: Siap, Bumi. Jangan tunggu lama-lama. Kita putar sekarang aja deh. Tapi yang bukan versi Cici Paramida ya. Kalau versi Cici Paramida udah masuk dangdut. Ini kita bikin yang remix ya, langsung ini deh buat Bu Umi yang udah bisa jawab kelambu.

0: Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, biar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 18.
2: Abang Po, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini tadi pagi berlangsung hikmat dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto saat membacakan amanat Kepala BPIP RI bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Ia menekankan ketangguhan ideologi negara dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya tantangan global serta kontribusi nyata Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengajak masyarakat mendalami perjalanan bangsa melalui pameran berjudul Filateli sebagai arsip kebudayaan dan medium membaca sejarah Indonesia di kawasan Kota Lama Semarang. Ia juga menekankan bahwa prangko, surat, dan dokumen pos merupakan sumber pengetahuan autentik yang merekam dinamika sosial, politik, dan budaya, termasuk juga masa pendudukan Jepang. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Juri Tia di Blantek, di obrolan tanpa teks ya, di jam 6 lewat 7 ini ya Bang Po, lewat 8 ya, masih bareng dengan Juri Tia dan juga masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Bang Po yang mau magriban dulu ya, monggo magriban dulu, abis itu kita cerita-cerita lagi ya Bang Po ya, sembari makan ya Bang Po. Selamat jalanin ibadah maghrib ya Bang Po, yang buka puasa, selamat buka puasa Abang Po.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Propat FM.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Makan malamnya apa nih hari ini, Abang Po? Kalau isi tadi bawa nasi sama sayur tahu sama apa namanya? Sawi putih. Udah itu Abang Po, sayurnya sehat-sehat ya. Sore tadi pas kemari ayah nemu ini tukang buah. Ya udah beli buah gitu. Soalnya di WA jangan lupa makan buah gitu. Ya udah kita nurut Abang Po ya. Nurut dia aja bisa Abang Po, apalagi nurutin aturan ini ya, apa namanya, aturan gubernur ya, buat pilah sampah. Abang Po udah pilah sampah belum nih? Mana yang sampah plastik, mana sampah dapur, mana sampah yang didaur ulang gitu ya. Udah pada dijalanin belum nih Abang Po? Karena kan Agustus nih, bentar lagi dah Abang Po. Agustus katanya kita udah kagak bisa buang sampah di TPST Bantar Gebang lagi. Cuman bisa nerima sampah-sampah yang apa namanya, bisa didaur ulang gitu Bang Po ya. Boleh sekalian cerita-cerita ya Bang Po ya di 08 12 11 24 928. Apa nih makan malamnya, dan juga Abang Po udah pada ini belum pada milah-milah sampah ya? Ayo kita liatin dan kita longoin atu-atu nih siapa nih. Jadi kita jangan sebodoh-sebodoh lagi ya Bang Po sama sampah ya, nanti kagak bisa tampung lagi di Bantar Gebang ya, berabe kita. Mau buang sampah kemana lagi? Ingat, jangan buang sampah ke koyaan, jangan buang sampah ke laut kalau bisa ya. Tadi perasaan ada yang ngebel Abang Po, tapi karena masih lagu kan nggak mungkin kita angkat ya. Udah, ntar kalau mau ngebel lagi boleh deh Abang Po ya. Mau cerita apa sih? Boleh di 021 350 451 0, tapi nanti ya, abis ini ya.

0: Sobat Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro4 FM Suara Budaya, Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Masih ada yang nyisa daging korban kemarin, Bang Po? Kalau beberapa teman aja sih masih ada ya. Belum diapa-apain katanya dagingnya. Ya udah, ayo bilang masak aja Gi. Ntar kalau jadi, gue dateng gitu. Namanya juga nakus ya Bang Po. Nah, Bang, kalau kemarin gitu ya, kalau lebaran korban sama lebaran Idul Fitri gitu ya kan, kita pasti makannya daging, opor, segala macam, santan-santanan, Abang Po, terus juga minum pasti ada cendol lah, apalah gitu ya, yang manis gitu ya. Nah, tapi ini Abang Po yang mungkin masih sekarang tuh masih ada yang konsumsi daging-daging korban kemarin, ngabisin-ngabisin gitu ya. Ini ada nih Abang Po, biar tetap sehat, biar nggak tinggi kolesterolnya, ada beberapa minuman yang bisa bantu buat nurunin kolesterol lah Bang Po gitu ya. Yang pertama itu ada teh hijau Abang Po, di mana ini kayak kandungan antioksidan katekin Abang Po yang terbukti ngebantu nurunin kadar kolesterol total dan juga LDL Abang Po. Begitu. Jadi cocok nih kalau minumnya anget-anget, panas-panas gitu ya Bang Po. Terus juga ada lagi jus tomat nih Abang Po. Yang mana ini tuh, kalau jus tomat tuh mengandung senyawa likopen tinggi yang bisa ningkatin kadar lipid dan juga nurunin LDL. Nah, berikutnya yang ketiga, ini ada yang namanya smoothie berry ya Bang Po. Jadi buah berry kayak strawberry, blueberry gitu ya. Ini kaya akan serat larut dan juga zat antioksidan Abang Po yang ampuh menghambat nih penyerapan kolesterol di usus kita gitu. Terus juga ada minuman yang mengandung oat atau juga susu oat gitu ya. Nah, ini karena itu dia tuh mengandung serat larut ya yang namanya beta glukan Abang Po, yang mana ngebentuk lapisan gel di usus kita buat nyerap kolesterol sebelum masuk ke aliran darah. Begitu. Terus juga yang terakhir nih, bisa minum air putih anget aja Abang Po. Simple, gak perlu bikin apa-apa. Air putih anget atau juga air lemon anget. Nah, ini ngebantu memperlancar metabolisme sistem pencernaan buat ngurangin lemak jenuh setelah makan besar Abang Po gitu. Jadi kayak infus water gitu deh Abang Po, tapi yang anget gitu. Jadi bisa terjaga deh tuh kolesterolnya Abang Po. Alhamdulillah ya. Cukup dengan air anget aja atau juga air lemon anget gitu Bang Po. Tapi kalau Abang Po kalau habis makan nih itu lebih sering minumnya minum apa? Minum air putih biasa, minum air putih dingin, teh atau kopi langsung? Atau mungkin butuh yang manis-manis gitu ya. Boleh ceritain Abang Po ke 0812 1124 928. Nanti ya bacain WhatsApp-nya. Kalau aku sih kalau di sini gitu kan ya, itu lebih sering minumnya air dingin Abang Po. Dingin ya, bukan pakai es batu ya, karena kan ininya apa namanya, si dispensernya airnya dingin. Walaupun ada yang panas tapi tetap minumnya kita air dingin gitu. Kalau Abang Po bagaimana nih, abis makan minumnya air apa Abang Po?

0: wedon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah, lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
5: Iya deh.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ya, kalau sekarang ini kita kudu hati-hati ya, Bang Po ya. Sama apapun itu, ya. Kayak kemarin juga masih baru-baru juga nih, Bang Po nih, ada modus baru di mana tiba-tiba ada orang yang nganter pizza, Abang Po. Padahal tuh keluarga tuh orang kagak masan pizza, Abang Po. Bilangnya COD. Iya. Yeah. Yang ayah tahu, yang pernah ayah alamin juga, kalau order pizza nggak ada namanya COD, Abang Po. Mau di ojol juga nggak ada yang COD ya, kecuali emang bayar di tempat pilihannya. Tapi ya sejauh ini kenalan ayah, orang-orang di mari, terus juga teman-teman ayah juga yang di luar, itu kebanyakan udah pesen, udah bayar dari aplikasinya, pakai e-walletnya, Abang Po. Ya apapun itu e-walletnya udah dibayar gitu ya. Nah terus juga kalau misalnya orangnya amit-amit nih, Abang Po kesamperan nih sama nih orang, Abang Po nih oknum ya, nganterin pizza gitu atau nganterin makanan di apapun itu, Abang Po, yang Abang Po emang nggak pesen, langsung aja lapor ke pihak yang terkait. Boleh minta tolong dulu ke RT mungkin ya, ke RT RW atau tetangga, atau juga bisa juga langsung aja dah telepon ke polisi kalau misalnya Abang Po dekat sama kantor polisi atau memang punya kontaknya kantor polisi. Gampang ya, nomor polisi telepon aja tuh, Abang Po tuh, kalau misalnya ada modus-modus penipuan lagi nih kayak gini nih, Abang Po, yang baru nih kudu hati-hati ya, modus penipuan baru antar makanan gitu. Kemarin sih yang di video yang beredar tuh pizza ya, nggak tahu nanti tentang antren api gitu ya. Kudu hati-hati deh, Abang Po, sekarang ini ya, jangan gampang terpercaya juga ya. Kalaupun misalnya Abang Po ada yang nganterin makanan, oh dari siapa gitu, nggak usah bayar, dari si ini buat si ibu, buat ibu, bener bu, iya bener. Nah mungkin itu orangnya udah ngasih, udah bayar, kecuali gitu ya, Abang Po ya. Kayak misalnya ayo mau kirim nih buat encing aye di Tebet, nah kan aye yang udah bayar gitu, ntar dia yang tinggal terima, nggak perlu dipungut biaya lagi, begitu, Abang Po. Jadi udah jangan terpercaya, Bang Po, sama yang modus-modus begituan. Kita kudu waspadalah, Abang Po, in this economy.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDX AK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

Abangku sebanyak 50 personil gabungan bersama warga dan pedagang menggelar aksi kerja bakti di wilayah RT 08 Kelurahan Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur minggu kemarin. Aksi gotong royong tersebut mengerahkan aparatur kelurahan dan pasukan pelangi dengan fokus utama membersihkan saluran air, sampah rumah tangga, serta trotoar jalan menggunakan peralatan lengkap demi mencegah kesan kumuh akibat penumpukan sampah. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak penguatan persaudaraan pada peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Surabaya minggu kemarin. Ia mengangkat tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Ia menekankan pentingnya cinta kasih dan pengendalian diri di tengah tantangan konflik global. Atas nama Pemprov Jawa Timur, ia juga mengapresiasi umat Buddha yang konsisten menjaga toleransi serta berharap momentum ini memperkuat kohesi sosial demi mempertahankan Jawa Timur yang kondusif, damai, dan guyub. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Sakulah ugal-ugalan Abang Po di jalan nih, hati-hati di jalan buat Abang Po juga yang mau keluar, entah mau beli makan apa gitu, tapi hati-hati aja deh Abang Po ya. Kalau misalnya ada yang rem dadakan ya udah cukup ditegur pelan-pelan ya Abang Po. Masih ada temenin Abang Po di Blantek sampai nanti jam 8 kurang di sore hari ini Abang Po. Gimana tempatnya Abang Po, macet atau bagaimana nih? Kosong aja jalanan atau gimana? Soalnya tadi ke belakang nih asisten produser di sebelah katanya di belakang tuh kosong Abang Po. Ya iyalah Neng, orang libur.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya Mpo, selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya Mpo. Kalau gitu gue mau nyobain deh, kapan sih tuh Po bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI, atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya Mpo. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.
3: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Pramat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Siapa nih yang long weekend ini kemarin pergi ke Puncak Bogor, Abang Po? Pada kemana sih? Ke Cimoryland atau apa? Atau cuman ini doang? Apa namanya? Muter-muter aja. Ya elah. Nah, bebas sih. Kan haknya masing-masing orang mau libur ngapain aja. Kita kan cuma nanya doang. Tugas kita cuma nanya gitu deh, Abang Po. Tapi tahu enggak sih, Abang Po? Masa orang Arab demen banget ke Puncak Bogor, Abang Po? Percaya kagak? Kira-kira kenapa ya, Bang Po, ya? Turis Arab gitu ya, demen banget ya ke Puncak Bogor, Abang Po. Jadi ini ada alasannya, Abang Po. Karena negara Arab itu kan identik ame gurun dan juga panas ekstrim ya, Abang Po ya. Udara sejuk, puncak ya, yang lembab. Terus juga pas hujan tuh justru jadi daya tarik utama nih, Abang Po. Pengalaman yang jarang dirasain tuh sama turis Arab, Abang Po. Nah, terus turis Arab itu suka tuh, Abang Po, villa dengan kolam renang pribadi ya, dan juga pemandangan Gunung Salak atau juga perbukitan yang hijau, Abang Po. Nah, terus juga nih ya, privasi yang tinggi dan juga jauh dari keramaian percis ya yang mereka cari, Abang Po, selama ini gitu. Karena kan kalau di puncak gitu kan banyak pila-pila gitu ya. Terus juga pilanya biasanya ada kolam renang, terus juga bisa ngelihat gunung, terus juga masih banyak puun-puun begitu, Abang Po. Makanya jadi nggak heran ya kalau di puncak tuh banyak juga restoran-restoran yang ada bau-bau Arab-Arab ya begitu ya. Begitu dia, Bang Po. Terus juga itu, Taman Safari. Nah, ini juga jadi favorit keluarga turis Arab, Bang Po, yang berlibur. Apalagi kemarin nih, pasca libur Idul Adha, Bang Po. Ditambah kuliner halal yang banyak, Bang Po, gitu. Kayak nasi kebuli, biryani, shawarma. Terus juga, itu juga gampang ditemuin di puncak ya, Bang Po, gitu. Jadi daya tarik sendiri ternyata ya puncak ya. Nah, salah satu wilayah yang ada julukannya Kampung Arab. Nah, itu di Cisarua, Abang Po. Karena banyak turis Arab yang menetap sementara, bahkan yang menikah nih, Abang Po, ame warga lokal gitu, Abang Po. Jadi gak heran deh di puncak tuh banyak ya turis-turis Arab gitu. Kayak terakhir tuh kayak ada tukang parfum juga banyak sekarang ya. Terus juga restoran sih masih banyak juga sih, Abang Po, ya. Tapi belum berani aja mampir sini, takut harganya mahal. Padahal demen tuh sama kebuli, Abang Po, gitu. Kalau Abang Po kapan terakhir ke puncak? Atau ke puncak tuh kapan terakhir? Kalau aja sih Bentar, dulu. Saya ingat aja tuh bulan Juni tahun lalu ya. Ya elah. Tahun lalu banget ya. Iya, itu sama rombongan waktu itu, Abang Po. Iya benar, tahun lalu. Iya elah, gak berasa ya. Udah setahun aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Abang Empo. Seru ya kalau liburan bisa pergi sama keluarga, entah kemana gitu ya. Liburan nih, yang penting bisa ya nikmatin kebersama-sama keluarga ya, Bang Po ya. Mungkin ini yang dilakuin ya, Abang Po ya, sama beberapa orang ya, wisatawan juga yang dari Rabu sampai Minggu kemarin nih, yang ke Ancol, ke Kota Tua, dan semua tempat wisata yang ada di Jakarta ya. Tapi kalau khususnya Kota Tua nih, Abang Po, dari Rabu sampai Minggu ini udah tercatat sampai 31 ribuan wisatawan, Abang Po ya, yang main ke Kota Tua, Abang Po. Jadi kalau menurut Kepala UPK Kota Tua, Deni Saputra, Abang Po, dari sekitar 31 pengunjung sekitar 31 ribu pengunjung, sekitar 942 diantaranya itu wisatawan mancanegara. Sisanya sebanyak 30 ribuan itu wisatawan domestik, Abang Po, ya. Yeah. Dan kemarin tuh di Kota Tua ya, apalagi hari Sabtu, itu ngegelar panggung budaya di Taman Fathahila, Abang Po, buat menyambut wisatawan di akhir pekan gitu, Abang Po. Gitu. Jadi hiburannya juga diadain mulai jam 7 malam ya sampai jam 10 malam, Abang Po. Jadi enggak heran kalau misalnya rame di sono, Abang Po. Gitu. Ada pertunjukan teater, terus juga masih banyak jajanan di sono, Abang Po. Gitu lah. Kita kemarin jam 7 di mana kita? Kayak di kos deh, Abang Po, ya. Kayak di kos tadi mau ke Bundaran HI ya, mau lihat Illumination of Jakarta. Ya, gerimis begitu. Gitu deh, Abang Po, ya. Ternyata libur ini banyak yang jalan-jalan juga ya. Buat nikmatin liburan ya, Abang Po. Kalau Abang Po kemarin kemana nih? Di rumah aja atau di mana nih, Abang Po? Boleh cerita ya. Di 08121249228 ya. Tadi Pak Suparman di Temanggung kirim apa nih? Oh, pentas seni kuda lumping. Siap. Terima kasih ya Pak Suparman ya di Temanggung ya. Ngirimin video nih, Abang Po. Buat Abang Po yang mau kirim WhatsApp masih boleh ya. Masih ada satu segmen lagi buat Aina menit, Abang Po, di Promote FM Suara Budaya Jakarta. Sampai jam 8 kurang nanti.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, demen banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah, cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah.
0: Makasih
1: lu deket-deket
0: ya, Bang.
1: Iya, iya, iya. Udah, lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
3: Lah, emangnya bisa, Bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
2: Bisa dong, Mina. Lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
3: Iya, bener juga ya, Bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
2: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung, ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik biar subur tuh tanaman.
3: Oh, lah terus buat cabai sama tomatnya bagaimana?
2: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
3: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya Bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
2: Nah, betul tuh Mina, pinter juga loh. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
3: Oke deh Bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
2: Ayo.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
5: Nonton bioskop.
6: You.
5: Malam Minggu. Ya.

Propot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Masih barengan Ayu Juriti ya, dan kayaknya Ayu udah pamit nih Abang Po, karena udah mau jam 8 ya. Dan makasih buat Abang Po yang udah pantengin Pro4 Jakarta dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini. Dan besok Abang Po, kita bakal kedatangan tamu ya di Dangdutnya di jam 4 sore. Besok ada The Virgin Abang Po ya, yang bawain lagu dangdut. Waduh, sekarang semua mendangdut ya Abang Po ya. Kita tunggu aja gimana besok ceritanya ya Abang Po, dari The Virgin Abang Po di Dangdutnya. Dan langsung aja abis ini bakal ada apresiasi budaya Batak barengan Bang Dermawan ya. Ayo jadi pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang

0: kamu tahu ya bahwa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Abang Po, Encang Cinya Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan Dimari atau Darman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini ya. Dan pastinya senang banget hadir untuk menemani Abang Po sampai dengan saat ini ya, sampai dengan saat ini sampai dengan jam 12 lebih tepatnya, dan bertepatan tanggal 1 Juni 2026 hari kelahiran Pancasila ya. 1 Juni 2026 ini adalah temanya, mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Waduh, pastinya keren banget ya. Ya kagak sendiri, adik teman-teman pemancar dan juga teman-teman teknik operator yang bertugas pun halnya, ada Pak Wondo, adik Pak Eko, Pak Rosa sama Pak Yimi yang pastinya sampai dengan jam 12. Dan kita dengerin dulu untuk drama legendanya dengan judul Legenda Barong Landung. Selepas itu ada apa itu Bang Wan? Dah masa lupa lagi. Iya, apresiasi budaya Batak. Nah, itu dia ya. Oke, disimak dan ikutin yang pastinya kaitannya kali ini apresiasi budaya Batak mengetengahkan temanya entu bentaran, kita lokit dulu, kita lihat dulu ya. Temanya adalah Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habataku Nusantara. Itu dia. Oke, ditunggu untuk Abang Po, Encang Cinya Babe, boleh dah berperan serta di mari ya. 0812-112-4928 nanti ya. Boleh kirim salam, boleh bertanya berkaitan dengan tema di apresiasi budaya Batak ya. Boleh request lagu nanti untuk acara Batak ya. Oke, ayo sampai dengan jam 12, tenang aja ya. Tetap di mari, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu untuk drama legenda kita kali ini, Legenda Barong Landung. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Barong Landung. Barong Landung.
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Imi, sekan Mbok. Cerita noe Mbok. Cerita Mbok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken Mbok.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapatih yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Ah, sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satupun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda.
4: Hanya saja apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang Kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewa Ta'agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanduk.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba...
4: Jaya Pangus! Tega sekali yang kau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang, terima kutukanku ini.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jaya Pangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jaya Pangus berubah sebaliknya, menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cup. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jaya Pangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Satu lagu dari trio Nirwana dengan Janjiku Tuho. Dan kita masih menunggu untuk terhubung bersama narasumber kita. Bersama nanti, yaitu bersama Dr. Antonius Deben Robinson Manurung MSI. Beliau adalah anggota intelektual Think Tank Batak Center. Dan kita membahas mengenai kaitannya dengan Hari Pancasila, yaitu Pancasila sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Ya, dan jangan kemana-mana, masih bersama saya Darmawan Ismail di sini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Satu lagu dari Vicky Sianipar featuring Lopez Sitanggang dengan Uju Ningulungko. Ya, itu dia. Dan pastinya sesaat lagi kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita di acara Apresiasi Budaya Batak. Masih bersama saya, Bang Wawan. Dan di sini nanti bersama narasumber Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSI. Beliau adalah anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Pancasila, sublimasi, dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Itu seperti apa? Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini di Proopat RRI Jakarta. Kita masuk dalam acara Apresiasi Budaya Batak Proopat RRI Jakarta.

0: Horas majua-juan, jua-jua, salam habat akon amang inang, namboru, amang boru, lai, ito, boto, haha, anggi. Buah kabarna, Auderman Ismail kembali hadir di sini di Apresiasi Budaya Batak, Propat RRI, Jakarta. Saat ini bertepatan dengan Hari Pancasila dan pastinya ada kaitannya di Apresiasi Budaya Batak kita kali ini. Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Yang pastinya narasumber sudah di line telepon, Dr. Antonius Diben Robinson Manurek MSc. Beliau adalah anggota intelektual think tank Batak Center. Silakan disimak pemaparan. Dan pastinya kita buka untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Langsung terhubung bersama Dr. Antonius Diben Robinson Manurek. Horas, Pak Antonius.
1: Horas, menjual-jual Batak Rina.
0: Oke, buat kabarnya Pak?
1: Baik. Nauli dengan.
0: Oke. Baik, Audermawan.
1: Salam
0: Abah Tahun. Audermawan Ismail,
1: salam
0: Bapak.
1: Salam Abah Tahun.
0: Iya, walaupun bukan orang Batak.
1: Salam Pancasila.
0: Iya, walaupun bukan orang Batak, bangga menjadi bagian untuk mengangkat acara apresiasi budaya Batak. Gitu.
1: Siap.
0: Yang pasti bertepatan dengan Hari Pancasila kali ini.
1: Hari lahir Pancasila
0: dan
1: 81
0: tema
1: tahun.
0: Betul sekali. Tema Hari Lahir Pancasila di 1 Juni 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini skupnya udah dunia. Yang pasti dengan tema ini diusung oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila kan ya Pak ya, untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila sebagai jangkar moral di tengah-tengah global serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga kerukunan dan toleransi baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, nanti kita juga akan membuka interaksi juga bersama pendengar kita. Oke, yang pasti di sini Pak Antonius, saya mau bertanya kaitannya dengan sebenarnya yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sublimasi nilai-nilai luhur budaya Habatakon, lebih tepatnya budaya Nusantara itu seperti apa, Bapak?
1: Baik. Salam Pancasila.
0: Horas.
1: Menjua-jua Batak Rina. Baik. Para pendengar RRI yang saya cintai. Pertama saya ingin menyampaikan selamat hari kelahiran Pancasila ke-81. Ya, 1 Juni 2026. Jadi tadi Bang Dermawan bagus sekali itu bertanya Pancasila sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya Habatakon Nusantara. Ya, arti sublimasi itu merupakan satu penyatuan di level yang lebih atau peningkatan nilai lebih dari satu kesatuan pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya. Jadi kita tahu bahwa Pancasila itu menurut Insinyur Soekarno merupakan satu peningkatan nilai lebih dari nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Salah satu nilai Habatakon. Kristalisasi artinya ada satu upaya menyatukan nilai-nilai itu. Karena pada hakikatnya nilai luhur Habatakon, falsafah dan budaya Batak memiliki keselarasan penuh dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Keduanya sama-sama menjunjung tinggi aspek spiritualitas atau religiusitas, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Demikian Pak.
0: Oke, dan pastinya kalau kita berbicara masalah Pancasila, kita tahu ini suatu hal yang perlu kita ketahui dan kita junjung tinggi kaitannya. Apalagi kalau kita koneksitaskan nih untuk kesempatan kita kali ini nih Pak Antonius, kaitannya di bulan Juni ini ya dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini kan koneksitasnya udah skupnya udah luar ya Pak ya. Nah apa yang perlu kita pahami kalau misalkan kita samakan dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, kalau kita kaitkan dengan tema lahir Pancasila bulan Juni 2026 ini nih Pak, kalau pandangan ya, Bapak.
1: Saya kira tema yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia ini senapas selaras dengan pidato Soekarno 30 September 1960 di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menyampaikan sebuah judul pidato yang luar biasa.
0: Apa itu?
1: To Build the World Anew, membangun tata dunia baru.
0: Okay.
1: Bung Karno mengatakan bahwa perdamaian sejati hakikinya hanya bisa dicapai lewat kemerdekaan itu sendiri. Jadi Pancasila 1 Juni ini merupakan satu keniscayaan, karena apa yang ditanyakan oleh Ketua BPUPK Dr. Raji Manwidio Diningrat kepada forum atau peserta sidang BPUPK 29 Mei sampai 1 Juni, Indonesia merdeka dasarnya apa? Jadi Soekarno dengan pidato kurang lebih 1 jam di sidang BPUPK itu mengatakan bahwa Pancasila adalah jawabannya. Ya. Lalu Soekarno mencoba terus membangun pemahaman yang lebih komprehensif, menyeluruh dan mendalam. Yang dia paripatikan dari perjumpaan ketika istilah Belanda dia dibuang, tapi istilah kami di gerakan pembumian Pancasila itu peristiwa pembuangan ke ND tahun 34 sampai 38 itu adalah anugerah. Karena disitulah Soekarno dalam perenungannya yang sangat mendalam di pohon sukun yang sangat terkenal itu, dia mendapatkan inspirasi dunia. Dia mendapatkan inspirasi tentang Nusantara. Dia mendapatkan inspirasi Indonesia yang merdeka. Dan pada saat itu lewat Tonil yang sangat terkenal, Tonil 1945, Soekarno sudah dengan intuisi spiritual, dia memberikan satu keyakinan kepada masyarakat bangsa Nusantara bahwa Indonesia merdeka 1945. Jadi kembali lagi pada tema yang diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahwa perdamaian, hari ini kita sedang berhadapan dengan situasi kondisi dunia yang sangat-sangat boleh dikatakan berkecamuknya Perang Dunia Ketiga, tanda kutip, ya. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa apa yang pernah dipidatukan Soekarno pada tanggal 30 September 1960 dengan judul pidato To Build the World Anew itu sangat relevan sekali, dan tampaknya kita harus membaca dengan baik dan benar tentang isi pidato ya yang berjudul membangun tata dunia baru. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah Hogiri of Thinking. It means bahwa Pancasila merupakan Sublimation of Declaration of Independence and Manifest of Communism. Saudara-saudara semua, para pendengar RRI, kita tahu bahwa kata sublimasi ya, dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan kemudian Manifesto Komunis ini membuat menggigil Amerika dan Uni Soviet. Dan Soekarno lagi-lagi menekankan bahwa untuk tercapainya perdamaian dunia, maka kemerdekaan harus menjadi hak setiap bangsa. Dan saya kira kita semua tahu bagaimana Bung Karno mengingatkan kepada Amerika yang saat itu salah satu bagian yang sangat-sangat serius dalam melakukan penetrasi westernisasi, penetrasi liberalisme, penetrasi kolonialisme, penetrasi kapitalisme. Dan kemudian Soviet dengan penetrasi komunisme. Ini semua bisa membuat negara-negara berkembang, negara-negara Asia, negara-negara Afrika, ini dan termasuk sebagian Amerika Latin, ini yang berbeda dengan dua ideologi raksasa dunia, ya, yang direpresentasikan oleh Amerika dan Soviet, sehingga perdamaian dunia tidak mungkin tercapai apabila masih terjadi apa yang dikatakan oleh Soekarno, eksploitation delom parlom eksploitation nation par nation. Ya, oleh karena itu penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, yang dilakukan oleh kepentingan barat dan kepentingan timur, diwakilkan oleh Amerika dan sekutunya, Uni Soviet dan sekutunya, ini harus menjadi sebuah sikap.

0: ke Indonesia. Hal apa yang perlu kita bangun, membangun tata dunia baru? Ini konsepnya seperti apa?
1: Konsepsi tata dunia baru harus dimulai dari cita-cita revolusi nasional.
0: Oke, baik.
1: Ya, ada tiga cita-cita revolusi nasional. Yang pertama sudah selesai, 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah membangun masyarakat sosialisme Indonesia. Tanpa penindasan dan penghisapan manusia atas manusia. Tanpa penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa. Dua cita-cita revolusi nasional ini merupakan prasyarat untuk cita-cita revolusi nasional yang ketiga, membangun tata dunia baru.
0: Membangun tata dunia.
1: Dunia tanpa penindasan, dunia tanpa penghisapan, dunia yang merdeka, dunia yang berdamai, dunia yang merasakan satu level kesadaran ideologis yang mencita-citakan tiap-tiap manusia harus sejahtera, harus mengalami keadilan. Saya kira pemerintah Republik Indonesia harus ingat bahwa cita-cita revolusi nasional masih menjadi tanggung jawab bersama.
0: Masih menjadi
1: tidak hanya kemerdekaan 17 Agustus 1945, tapi membangun masyarakat sosialisme Indonesia. Masyarakat sosialisme Indonesia adalah masyarakat Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah sosialisme Indonesia.
0: Baik.
1: Bukan sesuatu di luar itu. Ini yang penting dimengerti, kesadaran ideologis anak bangsa, bahwa kita punya tanggung jawab ideologis untuk memperjuangkan cita-cita revolusi nasional yang kedua. Baru kemudian kita berbicara tentang Pancasila akan menjadi ideologi dunia.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Pak Antonius, kita tahan dulu biar kita lebih santaikan suasana dengan kita dengarkan lagu-lagu, boleh ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, ini aku pilihkan lagu buat Bapak ini, judulnya Tarpaima dan Pulut Roham. Kita dengarkan boleh Pak?
1: Siap.
0: Siap.
1: Tarpaima.
0: Oh lo. Baik, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, dan kami menunggu untuk Anda berinteraksi ya di sini di WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.

0: Horas. Dua-dua. Salam Bapak Tabon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nan tulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Rikonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Lik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas, Salam.

0: menjuah-juah salam habatakon amang inang namboru amang boru tulang nantulang ito eda pendengar pro 4. Saya Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatakon.
1: Kembali lagi di sini di apresiasi budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Auder Maun Ismail di sini dan juga masih bersama narasumber kita yang semangat untuk merayakan Hari Pancasila kita tahun ini bersama Dr. Antonius D. Ben Robinson Manurung MSI dari anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Silakan 0812-112-4928. Yang pasti kita membuka interaksi bersama Anda pendengar ya melalui telepon, WhatsApp dan WhatsAppnya. Silakan sekali lagi yang mau berperan serta. Pak Antonius masih bersama ya, Pak?
2: Yep.
1: Siap. Saatnya Wawan buka interaksi nih Pak, ada yang mau nanya. Pendengar kita tidak hanya dari Jakarta saja namun dari luar Jakarta. Kenapa bisa sampai luar Jakarta? Karena kita digunakan atau bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital Bapak. Download aplikasinya di App Store dan Play Store. Wah, misalkan Pak Antonius lagi ada kerjaan di Jepang, di Amerika, di Zimbabwe, ingin mendengarkan lagu-lagu Batak di acara apresiasi budaya Batak, download aplikasi RRI Digital. Begitu ya Pak?
2: Siap.
1: Nah, dong lupa ya, Pak. Oke.
2: Okay. Mau lihat ya.
1: Oh, no. Sudah ada Mas Orik di Jember nih, Bapak. Kita angkat dulu. Horas, selamat malam Mas Orik.
3: Horas, Mas Jojua. Jojua, selamat malam. Bang Wan dan juga Pak Anton.
2: Selamat malam.
1: Siap. Buah kabar, Pak. Buah kabar, Nak, Mas Orik.
2: Salam Pancasila.
3: Sehat-sehat saja.
1: Sehat-sehat saja. Oh, iya. Oke, baik. Silakan Mas Orik, sapa dulu Pak Antoniusnya.
3: Luar biasa. Horas. Majua-jua-jua, untuk salam Pancasila, salam kebinekaan dan salam persatuan dan kesatuan
2: salam
3: bangsa.
2: Pancasila. Salam Pancasila,
1: salam merdeka.
3: Salam merdeka. Ya luar biasa, memang begini Pak, Pak Anton, saya pribadi memang berharap nanti suatu saat nanti 1 Juni bisa dijadikan sebagai apa namanya, salah satu patokan dari Indonesia Merdeka ya. Jadi saya berharap memang Indonesia nantinya punya kalender sendiri dengan apa namanya tahun barunya itu pada 1 Juni atau 17 Agustus. Jadi saya berharap dua tanggal itu ya, tapi saya lebih kepada 1 Juni seperti itu untuk tahun barunya. Karena memang dari sini kan kita memang hari lahir dari dasar negara kita. Ini yang sungguh luar biasa seperti itu Pak Anton. Jadi namun begitu saya sebelumnya anu Pak Anton, Bapak ini ya apa tadi saya sempat mengundang sedikit dari yang apa namanya biografi Bapak, apakah Bapak ini ya anggota dari GPP Pak ya, Gerakan Pembumian Pancasila ya Pak ya.
1: Betul. Benar enggak tuh Pak
2: Pantauan? Saya ketua umum Pak.
1: Ketua umum
2: Dewan Pimpinan Pusat.
3: Luar biasa Pak.
2: Gerakan Pembumian Pancasila.
1: Wah, GPP ya. Keren kan.
3: Wah, Masya Allah, iya. Luar biasa, keren sekali.
1: Ya. Suatu kebanggaan ya sama Sorik ya bisa berinteraksi ke beliau ya.
3: Luar biasa ya.
1: Oke.
3: Okay, wah, luar biasa sekali ini ya.
1: Allah.
2: Kita tapi bisa, saya ya, saya diundang oleh Batak Center ini, Intellectual Think Tank.
1: Ah, iya loh, bagian walaupun Pak Antonius sebagai ketua, namun di satu sisi beliau juga bangga bagian dari Habatakon, begitu ya Pak ya?
2: Habatakon ya.
1: Oh loh, Habatakon.
3: Habatakon luar biasa ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Luar biasa. Saya sentuh Pak Anton. Namun demikian saya sudah mengirimkan 8 pertanyaan untuk Pak Anton ya sebagai apa namanya mengenai tentang keadaan bangsa kita saat ini mengenai tentang nilai Pancasila saat ini ada di Indonesia saat seperti itu Pak Anton. Sebelumnya mau nanti godang untuk Pak Anton. Gitu. Nanti lagunya ini Bang Wan ya. Siap. Saya ganti lagi ya. Soalnya nanti itu kurang-kurang menggigit ya.
1: Oh, kurang menggigit. Nanti saya gigit lagunya. Oke, ditunggu. Oke,
3: baik.
1: Siap.
3: Baik, mau lihat godang ya.
1: Mau lihat godang. Oh, nah. Siap.
2: Ya, terima kasih.
3: Salam-salam untuk sebelumnya salam untuk Opung Rista, kemudian ada Cik Guria, Bang Uli, Bang Uluan, dan yang lainnya seluruh pendengar setia Pro Opat RRI Jakarta. Semoga sehat selalu seperti
1: Amin.
3: Itu.
1: Baik. Okay,
3: salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
3: Salam kebinekaan.
1: Horas Majuajua. Selamat malam, Mauliana.
2: Iya. Wow. Selamat malam, Kota Jember.
1: Beliau orang Jawa asli, namun antusiasmenya untuk menyukai budaya dan tradisi Batak Habatahon ini sangat tinggi sekali. Dan beliau pun sudah mengirimkan beberapa WhatsApp. Saya bacakan dulu beberapa pertanyaan. Ini ada umpasa dari Mas Orik. Saya bacakan dulu ya, Pak Anton, ya. Oke. Nih, Pak. Tolong ditranslate ya. Tolong ditranslate. Singke di Ulaon, si pasing di Baboan, Tigorau, Tangurung Burju, Pinaboan Boan. Artinya
2: tampaknya bahasa Bataknya itu sudah terkena ini ya, apa tidak terlalu jelas itu apa dialek dan kata-kata yang dimaksudkan itu.
1: Aduh, satu kalau, lagi Unang Merhandang Naburuk, Unang Andong, Unang Adong Solotan Sogot, Unang Marhata Najuruk, Unang Adong Solsolan Marsogot.
2: Nah, iya, intinya bahwa jangan kita masuk ke dalam satu wilayah yang buruk ya, dan kita jangan berkata yang kurang santun, kurang sopan, kurang adab gitu ya, supaya kita tidak mengalami satu situasi kondisi yang tidak menguntungkan, kurang lebih begitu.
1: Seperti itu ya. Oke, baik. Iya, iya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah di kirimkan oleh Mas Orik melalui WhatsApp Pro 4 Jakarta. Ada 7 pertanyaan ini.
2: Silakan.
1: Oke. Menurut Pak Anton, apa saja nilai Habatahon Batak yang kemudian dijadikan sila pada dasar negara NKRI, yakni Pancasila?
2: Baik, baik. Ya. Tadi di awal, terima kasih pertanyaannya Pak Orik ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa nilai luhur Habatahon memiliki keselarasan ya. Keselarasan penuh ya dengan nilai Pancasila. Nah, jadi konsep keselarasan ini tentunya perlu kita pahami dengan baik, dengan benar dalam sila demi sila ya. Jadi sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang berbudi pekerti. Ketuhanan yang saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Ketuhanan yang berkebudayaan, kata Soekarno. Ya, di dalam Habatahon itu tercermin dalam kepercayaan kepada Mula Jadi Nabulun, ya, atau Sang Pencipta, yang menjadi akar spiritualitas masyarakat Batak kuno, atau Batak awal, ya, di mana di seluruh aktivitas hidup selalu diawali, diakhiri dengan doa. Dan keyakinan yang penuh terhadap Mula Jadi Nabulun. Lalu kalau kita masuk ke dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diterapkan melalui budaya saling menghargai. Jadi Somba Marhuda-huda, ya, Elik Marburu, Manat Mardongan Tubuh, atau sering disebut Dalian Natulu. Ya, tiga tungku. Ya, terdapat di dalamnya etika moral yang tinggi dalam memperlakukan sesama saudara. Ya, saudara itu hula-hula, buru, dengan tubuh. Ya, jadi sesuai kedudukannya. Nah, ini merupakan cermin kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu di sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan melalui ikatan kekerabatan Dalian Natulu itu sendiri. Sistem Dalian Natulu mengikat seluruh marga dan sub etnis Batak, seluruh puak Batak dalam satu kesatuan sosial yang solid, yang rukun dan saling menjaga satu dengan yang lain. Jadi ada 6 puak di dalam Habatahon ini atau Batak ya. Atau sub etnis dalam bahasa Indonesianya ya. Tentunya saudara-saudara semua, Aka Amang, Dohot Inang, semua keluarga besar Batak di seluruh dunia sudah paham ya bukan hanya Batak Toba, tapi ada Batak Simalungun, ada Batak Karo, ada Batak Pakpak, ada Angkola, ada Mandailing. Ya. Lalu kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Habatahon berakar pada sistem musyawarah adat dalam rapat-rapat adat. Jadi segala bentuk permasalahan yang terjadi di dalam keluarga besar masyarakat bangsa Batak dapat diselesaikan secara bersama lewat dialog untuk mencapai mufakat demi kedamaian, demi kesejahteraan, demi kebahagiaan semuanya. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini di dalam Habatahon tercermin dalam filosofi gotong royong. Ada prasa marsiadapari atau saling membantu dalam misalnya mengerjakan lahan pertanian, mengerjakan pekerjaan yang berat, bahkan membangun rumah, kalau ada pesta, dan memastikan setiap anggota masyarakat saling topang-menopang. Jadi beban yang berat itu bisa diselesaikan dengan lebih ringan. Jadi pemikiran relevansi kebudayaan spiritual ini menunjukkan bahwa kearifan lokal atau local wisdom atau kebijaksanaan hidup dalam Habatahon menjadi modal moral ya, untuk menjaga keutuhan bangsa. Dan saya kira ini merupakan satu potensi budaya yang harus diwarisi, yang merupakan satu legitimasi buat semua keturunan Batak atau orang-orang yang mencintai budaya Batak itu sendiri. Sementara begitu.
1: Oke, baik, seperti itu.
2: Bang Wawan.
1: Iya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua. Wow, antusias sekali. Yang kedua adalah sebentar. Oke. Sepengetahuan Pak Anton, adakah sila Pancasila yang dirasa mulai luntur pada masyarakat Batak di Sumatera Utara? Jika iya, sila keberapa saja kah itu?
2: Mohon maaf. Kurang jelas.
1: Sepengetahuan Pak Anton, adakah sila Pancasila yang dirasa mulai luntur pada masyarakat Batak di Sumatera Utara?
2: Iya.
1: Jika iya, sila keberapa saja itu?
2: Iya, saya kira mulai luntur iya, tapi belum luntur.
1: Jadi masih ya. Agak gradasi, agak gradasi nggak sih Pak?
2: Ada gradasinya ya, mungkin sekitar 10-20% ya, mulai luntur ya. Jadi misalnya ya, kepercayaan pada mula jadi nabulon. Ini kan pro dan kontra. Ya, tetapi saya tidak pernah menganggap ini pro dan kontra. Karena mula jadi nabulon itu kan sang pencipta. Kalau mereka yang menjadi pengikut Kristus atau Kristiani, berarti mula jadi nabulunnya itu adalah Yesus Kristus. Ya, kalau dia seorang Muslim, maka dia sangat hormat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia ugamo malim atau parmalim, maka mula jadi nabulun itu adalah para leluhur. Ya, para leluhur atau yang menguasai kesemestaan ini, ya. Jadi saya kira memang agak sedikit luntur karena pesannya seolah-olah kalau berbicara muda jadi nabulun itu sesuatu yang mengingkari kekristenan. Ini saya ingin mengingatkan, saya sebagai seorang Katolik, mengingatkan pada saudara saya yang Kristen, jangan alergi ketika mula jadi nabulun itu disebut-sebut. Ya silakan dipersepsikan sebagai Yesus Kristus, ya, atau saudara-saudara seiman yang Muslim atau Islam, jangan merasa mula jadi nabulun sesuatu yang seolah-olah mengingkari keberadaan agama.
1: Iya, jangan sampai. Ya,
2: karena agama asli juga kita harus hormati.
1: Betul.
2: Ya, dan agama Batak asli.
1: Iya, formal.
2: Karena ini, itu ya, sudah ada jauh sebelum maksudnya Kristen, maksudnya Islam, maksudnya Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Lalu sila kedua juga sudah mulai dia nampaknya hanya menjadi ritual formalitas belaka, tomba marhula-hula. Artinya kita memberikan rasa hormat kepada keluarga istri kita, ya, karena mereka adalah hula-hula, ya. Lalu kemudian elek marboru ini sudah mulai kurang, ya, kepada para buruh kita, kita sudah tidak kurang rasa kasih sayang. Kemudian manat mardongan tubuh, hati-hati ketika kita ketemu satu marga, misalnya saya manurung, jangan sembarangan karena dia manurung suka-suka kita. Justru karena dia manurung kita harus lebih hati-hati, ya. Nah itu sudah mulai berkurang juga karena kesannya hanya dipakai di dalam adat-adat atau ritual-ritual adat-adat Batak saja. Tapi di dalam keseharian kadangkala ini sudah mulai agak luntur. Kemudian ikatan kekerabatan, kalau itu dipersepsikan sebagai sila ketiga yang mengikat seluruh marga, ini tampaknya juga mengalami sebuah kelunturan juga, ya. Jadi kesatuan yang solid, misalnya saya sebagai putra Batak, ya sangat mengharapkan bahwa semua puak Batak bersatu, ya. Karena kebersatuan puak Batak merupakan sebuah dasar kebersatuan untuk budaya Nusantara. Kalau budaya puak Batak sendiri, puak-puak Batak itu tidak bersatu, bagaimana kita bicara di katakan jagat Nusantara, jagat Indonesia, jagat dunia, ya. Saya kira memang harus bersatu sebagai budaya Nusantara juga. Kemudian kerakyatan yang dipimpin sila keempat juga mengalami satu kelunturan, ya. Misalnya penyelesaian masalah adat, ya. Masalah-masalah soalnya perceraian, ya.
1: Konflik adat ya, Pak.
2: Konstruk kultural itu hanya tinggal ya di atas kertas, ya.
1: Hanya sangat disayangkan jadi, ya, miris ya, Pak.
2: Omong-omong ya, tapi ketika penyelesaian kurang mau duduk bersama dalam kesetaraan di dalam Dalian Natulu tiga tungku itu, karena saya lihat Dalian Natulu ini bagusnya luar biasa, ya. Bahkan saya ketika mengambil studi doktor psikologi pernah mendapatkan satu inspirasi mengatakan bahwa di Leiden University itu pernah ada satu temuan bahwa demokrasi tertinggi salah satu adalah di dunia itu adalah budaya Batak karena punya Dalian Natulu, ya, karena semua orang pernah menjadi hula-hula, semua orang pernah menjadi buruh, semua orang pernah menjadi tuan tubuh. Jadi ini saya kira sebuah model demokrasi dalam kultur Batak yang bisa menjadi keteladanan dunia. Lalu keadilan sosial, Marsia Dapari, ya. Mungkin karena kehidupan yang ekonomi terutama semakin sulit, ya, orang untuk saling menolong itu sudah sangat sangat apa ya, jauh, ya, misalnya membangun rumah. Kalau dulu saya masih ingat membangun rumah itu gotong royong, betul, ya. Jadi kalau rumah yang satu sudah terbangun, nanti gantian rumah yang lain, ya. Bertani juga gitu, misalnya sawahnya dulu baru nanti sawah saudaranya. Nah, itu dilaksanakan secara Marsia Dapari namanya, Marsia gotong royong. Dan Bung Karno kan mengatakan gotong royong itu merupakan inti daripada Pancasila itu sendiri. Habis itu saya kira Pak Wawan apa namanya, semoga mengenal tanggapan saya.
1: Ini cambukan kita bersama kali ya, Pak Anton, ya, agar supaya kita kembali pentingnya gotong royong itu sendiri, even kepada anak-anak Gen Z atau Gen Beta saat ini, begitu ya, Pak, ya, dan anak-anak Obata. Baik, masih ada lagi untuk pertanyaan dari Mas Orik, ya. Pertanyaan berikutnya yang beliau sangat antusias kalau perihal budaya. Keren, Pak. Iya.
2: Keren.
1: Nomor 3, sepengetahuan Pak Anton, apakah internal Batak Center telah akan menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan terhadap kadernya atau mungkin terhadap seluruh lapisan masyarakat Batak? Nah, udah ada belum seperti hal itu, Pak? Ada obrolan-obrolan gak nih? Nah, gimana tuh, Pak?
2: Oh iya, iya. Kebetulan saya mengundang Ketua Umum Batak Center. Ya. Beberapa waktu yang lalu dalam pelantikan saya yang kedua sebagai ketua umum dan DPP Gerakan Pemuda yang Pancasila. Setelah itu Sekjen Bapak Sirait, Amang Sirait itu menghubungi saya lalu kemudian meminta diadakannya kerjasama atau MOU. Dan kebetulan Gerakan Pemuda Pancasila itu mengadakan unggulan utama. Yang pertama itu diskursus Pancasila untuk melahirkan pamong-pamong Pancasila. Jadi semacam Lemhanas, tapi kita concern pada Pancasila. Jadi kita berharap tokoh-tokoh Batak.
1: Internal ya, Batak Center
2: atau kader-kader Batak ya, memiliki nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Harus menjadi 100% orang Batak, 100% orang Indonesia, dan 100% Pancasila. Jadi dengan diskursus Pancasila akan lahir tokoh-tokoh yang paham Batak, Batakannya oke, tapi ke Pancasila, ke Indonesianya juga oke. Lalu ada program yang kedua, khusus untuk generasi muda, yaitu pembangunan karakter personal dan karakter bangsa. Nation and personal character building. Ini mengadopsi pidato Soekarno sejak tahun 57 sampai 66, terutama tentang mission and character building, membangun karakter bangsa, ya, membangun karakter dan kemudian membangun bangsa. Nah, ini saya kira perlu karena generasi muda saat ini sudah tergerus, terpenetrasi dengan ideologi-ideologi yang menurut saya tidak cocok dengan kultur bangsa kita.
1: Terkontaminasi ya,
2: berlawanan, terkontaminasi. Misalnya westernisasi ke barat-baratan, kemudian koreanisasi ke Korea-Koreaan, lalu arabisasi ya ke Arab-Araban. Ya, Arab itu bukan Islam. Islam itu bukan Arab. Ini ada salah persepsi, salah pengertian ya. Jadi saya kira ini perlu harus kita luruskan kembali. Lalu program unggulan yang ketiga, kita punya bagi yang mungkin suka meneliti, suka hal-hal yang ilmiah, kita punya jurnal pembumian Pancasila. Jadi silakan menulis artikel-artikel mengkaitkan dengan nilai-nilai habatahun, atau kalau misalnya dari tanah Jawa, ya nilai-nilai Jawa, nilai-nilai Jawa Sunda, nilai-nilai apapun di Nusantara ini, Bali dan sebagainya, tapi dikaitkan dengan Pancasila itu sendiri ya. Jadi saya juga belajar terus-menerus tentang budaya-budaya di luar budaya Batak yang saya pelajari ya. Demikian.
1: Siap, baik. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita jeda lagu dulu biar lebih kita rilekskan lagi dan kita lebih cinta akan budaya serta musik-musik Batak, begitu ya Pak Antonis ya? Baik, alright. Ini dia request lagu dari Mas Orik dengan judulnya Tondiko. Artinya apa ya?
2: Roh jiwaku.
1: Wih, mantap kali.
2: Tondi.
1: Oke, dan rohku.
2: Jiwa. Jiwaku.
1: Oke, dan satu lagu Batak ini saya dari saya kecil sampai dengan saya besar. Ini judulnya Rambadia. Keren kali ini lagu, Pak ya. Mengetengahkan apa ini, Pak?
2: Ya, Rambadia, Rambamuna. Jadi
1: Rambadia,
2: ini
1: satu Rambamuna.
2: Ya, Rambamuna itu. Jadi ya orang romantis ini, ini lagu romantis.
1: Siap, baik.
2: Jadi membangun satu suasana ya. Jadi kocak lah ya.
1: Oke, seperti itu. Baik. Itu kita dengarkan dulu.
2: Sedang bercinta.
1: Mantap. Baik. Kalau gitu tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Horas, mecua-cua, jua-jua, salam Pancasila.
1: Amang inang, tulang nan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada. Saya, Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Audarmon Ismail dan pun halnya masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSc, anggota Intellectual Think Tank Batak Center. Bapak masih bersama, Pak?
1: Siap.
0: 87. Oke.
1: 86.
0: Udah iya, bosan 86.
1: Jadi 87. Itu luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
1: Maknanya juga dalam itu.
0: Amazing. Dan Rambadia ini
1: menunjukkan identitas identitas Batahon ya.
0: Iya, Batahon.
1: Jadi gampang bergaul.
0: Iya.
1: Ketemu orang baru,
0: betul,
1: membangun kekerabatan.
0: Betul, berinteraksinya cepat sekali.
1: Iya, lagu ini dalam tradisi Batak penting ya. Menanya marga atau usul dengan demikian kita bisa paling lebih mengenal dengan demikian bisa membantu. Jadi begitu cepat jadi mengenal, oh itu saudara yang siang usia
0: muda. Betul.
1: Bagian anak muda ini satu apa namanya lagu yang untuk membangun karena poso ya.
0: Benar. Iya. Dan kita ketahui
1: berkenalan.
0: Betul.
1: Ya,
0: dan
1: kerapannya.
0: Iya. Sampai dengan saat ini
1: jadi
0: walaupun
1: tentang proses sosial ya.
0: Iya, betul sekali Bapak. Sampai saat ini saya yang sepengetahuan saya walaupun saya bukan orang Batak, kalau orang Batak ketemu orang Batak ditanya dulu marganya apa. Oh, kau satu marga sama aku. Yang keberapa? Wah, itu dia. Ini kan bagian daripada bonding atau apa ya? Rule atau kaitannya dengan tumbuhnya masih ada keterikatan di sini. Seperti itu ya, Pak.
1: Iya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi lengket.
0: Betul. Kayak perangko ya, Pak.
1: Jauh dekat lengket.
0: Itu benar sekali. Oke, menyambung untuk pertanyaan dari Mas Orik ini yang keempat. Menurut Pak Anton, langkah apa yang harus kita lakukan agar dunia digital saat ini tidak sampai menggerus jiwa Pancasilais bangsa kita, terutama generasi mudanya?
1: Iya, saya kira pertama pemahaman tentang perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu harus dipahami secara positif, nah, bahwa itu sebuah keniscayaan. Ya, karena memang peradaban itu sendiri kan ekuivalen dengan perubahan.
0: Betul.
1: Dan di dalam perubahan ada penyesuaian. Salah satu adalah era 5.0 ini diwarnai dengan digitalisasi, ya. Jadi bagaimana cara membumikan nilai-nilai luhur Pancasila, nilai-nilai luhur Sabatahun, atau nilai-nilai luhur budaya Nusantara, itu tidak bisa hanya dengan pidato, dengan proses memberi ceramah, tidak bisa dengan pokoknya hal-hal yang konvensional atau tradisional, ya, tapi justru harus memanfaatkan digitalisasi.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Misalnya video kreatif pendek, gitu ya,
0: short movie,
1: mungkin lebih disukai, 1 menit, 90 detik, ya, lalu kemudian membuat tulisan-tulisan. Bagaimana media sosial harus dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan, ya, mensosialisasikan, membudayakan, membumikan, menginternalisasikan nilai-nilai. Karena nilai itu harus diinternalisasi. Tanpa itu tidak mungkin. Jadi media seharusnya sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membangun peradaban itu sendiri. Jadi mungkin dengan pembangunan karakter personal dan bangsa, kita menemukan anak-anak muda yang memiliki kegandrungan ya dan keranjingan pada akhirnya bahwa ternyata nilai-nilai luhur Pancasila itu bisa lewat digitalisasi, ya.
0: Betul.
1: Jadi dibuat games ya, untuk kemudian banyak di situ ya hadiah hanya merupakan media antara ya dan itu merupakan tujuan. Tapi mungkin anak-anak muda dengan mungkin diberikan katakanlah hadiah-hadiah gitu apresiasi ya lama-lama gandrung gitu. Jadi kita membuat
0: jadi ada perlu adanya itu. Reward juga di sini namun dengan kemasan yang packaging kekinian begitu ya, packaging dari game tersebut ya Pak ya. Oke.
1: Iya, jadi menguntungkan buat anak-anak muda gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka mungkin awalnya tertarik karena rewardnya. Tapi lama-lama mungkin mulai gantung juga. Oh, bagus juga nih.
0: Oh, ternyata ini memang begini ya idealis. Oh, harusnya kita begini. Harusnya kita begini, seperti itu ya. Dan secara
1: karena
0: tidak.
1: Kalau kita menawar, betul. Kalau kita menawarkan nilai di depan, mungkin jadi penolakan gitu.
0: Iya, iya. Secara tidak
1: tapi kalau
0: langsung
1: kita menawarkan cara-cara yang kreatif, mungkin berbeda ya.
0: Iya, betul banget. Ya, jadi secara tidak langsung lambat laun ada ya, ada keinginan bahwa selama ini apa yang sudah disampaikan penerus-penerusnya ternyata benar loh, harusnya seperti ini. Even kita sosok seorang pemuda, seorang anak muda Gen Z, beta, tapi kita juga mempunyai pondasi Pancasila yang perlu di digaungkan di sini. Seperti itu ya, Pak ya?
1: Betul. Dengan kemudian yang kedua, keteladanan moral dan keteladanan etis ya dari para pemimpin. Ya, itu kan bisa dalam bentuk digitalisasi.
0: Baik.
1: Ya. Jadi anak-anak muda rindu keteladanan. Para pemimpin harus menjadi pusat keteladanan, menjadi apa yang mewarisi nilai-nilai keteladanan gitu. Tapi kalau para pimpinan-pimpinan, para toko-toko ya sudah mulai mengkotori dirinya dengan korupsi, mafia, ya narkoba dan segala jenis-jenis yang merusak gitu ya. Ya ini kan anak-anak muda tergerus, dia akan kehilangan pegangan. Bagaimana saya bisa percaya dengan para pemimpin-pemimpin sendiri sudah memberikan contoh yang buruk terhadap generasi bangsa ini.
0: Betul.
1: Saya kira itu penting, Pak, dan itu bisa didigitalisasikan.
0: Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya masih dari Mas Ori. Pertanyaan berikutnya sebentar. Oke, ini dia. Oke, sebentar, Pak.
1: Ya, silakan.
0: Ya, baik. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Pak Anton, apakah kebijakan penyelenggaraan cerdas cermat 4 pilar kebangsaan oleh MPR RI merupakan langkah yang efektif nih dalam membumikan dan melestarikan Pancasila dan UUD 45?
1: Tadi bicara apa? 4 pilar ya?
0: Iya, penyelenggaraan cerdas cermat 4 pilar kebangsaan oleh MPR RI merupakan langkah yang efektif, Pak, dalam membumikan dan melestarikan Pancasila serta UUD 1945.
1: Jadi begini, pemahaman yang benar harus kita luruskannya bahwa Pancasila itu bukan pilar ya. Walaupun kemudian diubah 4 pilar MPR, tapi Pancasila itu bukan pilar. Itu harus kita luruskan dulu. Itu sebuah kesalahan yang sangat fundamental gitu. Jadi dan tidak ada 4 konsensus kebangsaan. Seharusnya Pancasila itu harus dijadikan sebagai welcome song. Kalau di Cina itu ada San Min Cui, Indonesia punya Pancasila, welcome song. Pancasila itu harus menjadi filosofi grondslag.
0: Oh, baik.
1: Menjadi falsafah. Pancasila harus menjadi start fundamental no. Menjadi sumber tertib hukum nasional. Jadi seluruh perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dan harus patuh tunduk pada Pancasila. Jadi politik harus politik ya Pancasila, ekonomi ekonomi Pancasila. Jadi jangan disejajarkan,
0: jangan
1: misalnya
0: disejajarkan
1: di masa Orde Baru.
0: Baik.
1: Di Polexos Butan Kam. Tidak, nggak bisa begitu. Nggak bisa ideologi politik ekonomi, ideologi itu di atas segalanya. Jadi ideologi harus ditempatkan sebagai welcome song, sebagai filosofi groundswell, sebagai start fundamental norm, sebagai grand norm, ya. Jadi dia betul-betul menjadi jiwa spiritualitas, ya, yang mendasari seluruh laku hidup, mulai dari pemimpin-pemimpin, presiden, kepala negara sampai kepada masyarakat di pelosok-pelosok tanah air. Saya kira ini menjadi penting sekali.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Apa tanggapan Pak Anton terhadap peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara nih nomor 2 tahun 2025 tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap pelestarian nilai habatahon di sana?
1: Ya saya kira baik saja ya, baik peraturan aja, ya. Perda itu saya kira memang perda-perda seperti ini harus bukan hanya Sumatera Utara ya, tapi semuanya harus demikian. Jadi ya karena memang Pancasila itu sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur peradaban bangsa, nilai-nilai luhur budaya Nusantara, termasuk habatahon. Nanti di Maluku juga jadi gali, ya dibangun ya pemahaman yang benar tentang nilai-nilai budaya Maluku, Papua, ya sehingga orang-orang Papua itu semakin mencintai Indonesia karena dimulai dengan mencintai budayanya, ya jadi jangan direcokin dengan kepentingan-kepentingan politik keamanan dan sebagainya. Saya kira digali ya, dieksplorasi, dielaborasi ya, nilai-nilai luhur ya, tiap-tiap ya budaya yang ada di etnis-etnis di seluruh Nusantara ini. Dengan cara seperti itu maka seluruh etnisitas yang ada di Indonesia akan semakin lebih mencintai Indonesia lewat mencintai budaya. Saya kira ini sesuatu Pak, paradigma baru yang harus kita bangun, kita kembangkan terus.
0: Dan selanjutnya, apa sih harapan Pak Anton kepada generasi muda NKRI dan Batak terhadap pelestarian Pancasila dan nilai habatahon ke depan?

0: mata ya Pak.
1: Kalau kita sudah tidak punya jiwa, tidak punya ruh, berarti kita bukan manusia. Karena semua manusia itu punya jiwa, punya ruh. Jadi kalau dia aja punya badan, punya fisik, itu bukan manusia. Manusia itu ada jiwa, tubuh, dan roh. Ya. Jadi Pancasila itu harus dijadikan jiwa, harus dijadikan ruh, harus dijadikan napas. Ya. Jadi saya kira pemahaman yang sangat sederhana seperti itu. Pertanyaannya bagaimana itu menjadi jiwa? Saya kira kita mulai mencintai hal-hal sederhana di budaya kita.
2: Contohnya apa?
1: Misalnya anak-anak muda Batak ya, mulailah mendalami kembali tentang Dalian Natulu ya. Dalian Natulu ya, kalau di dalam berbeda-beda ya penyebutannya ya.
0: Iya Pak.
1: Kalau misalnya Dalian Natulu itu kan pada umumnya dipakai oleh Angkola. Mandailing, sama Toba gitu ya. Lalu kemudian penyebutannya hula-hula, dengan tubuh atau dengan cabutuha, boru. Lalu di Angkola mungkin ada istilah mora, kahanggi, atau suhut, anak boru. Rakucitelu kalau Batak Karo ya. Kalimbubu itu hula-hula, senina, anak beru. Tulus sahundulan kata Batak Simalungun. Maksud saya orang tua wajib secara moral untuk mewarisi nilai-nilai luhur habatahon, salah satu Dalian Natulu, Tulus Sahundulan, Pakut Citelu, ya, kepada generasi muda. Hal yang sama juga tentang Pancasila. Pancasila itu ada di dalam tiap-tiap budaya. Ya. Jadi dengan mencintai budaya, saya yakin mencintai Pancasila dengan dengan sendirinya menurut saya. Jadi pemerintah juga harus secara progresif, secara serius gitu ya. Jangan dalam bentuk formal-formal atau mata-mata kuliah, tapi kehilangan ruh, kehilangan jiwa,
0: jiwanya ya.
1: Soulnya nggak ada, nggak dapat. Ya, jadi saya kira kembali lagi seperti itu, Dalian Natulu itu dibangkitkan kembali ya. Kemudian anak-anak muda mulai diajak mencintai kesenian-kesenian Nusantara, kesenian Batak ya, tradisi-tradisi di kampung yang masih diwarisi ya. Jadi dengan sering mengajak anak, misalnya anak-anak di kota, sering diajak ke kampung-kampung, pulang kampung, itu saya kira satu yang bagus. Diajak ke pesta adat, itu saya kira bagus sekali ya.
0: Ini pendekatan tanpa disengaja, dan ini wajib adanya orang tua mengikut sertakan juga seperti itu ya, yang apa yang Pak sampaikan.
1: Betul sekali. Memang harus dikondisikan. Jadi kadang-kadang memang anak-anak muda nggak suka itu kalau ke pesta-pesta.
0: Apain sih, Ma?
1: Karena mungkin pesta Batak terlalu lama.
0: Iya, benar.
1: Kadang-kadang mungkin perlu dirancang. Pesta Batak itu ada acara untuk anak-anak muda.
0: Iya.
1: Nah, itu juga kan perlu, artinya semua harus berubah. Paradigma baru tadi kan, jadi jangan terlalu kaku gitu ya. Kemudian falsafah Batak yang cukup dikenal itu kan juga perlu diwarisin ya. Amoraun, Agabion, Asangapon ya kan. Jadi itu palsapa ya, palsapa Agabion, Amoraun, Asangapon. Ketiga palsapa ini merupakan tingkatan hidup dalam nilai budaya Batak ya. Ya, di mana setiap orang memiliki satu keberhasilan ya. Keberhasilan itu bukan hanya duniawi ya. Jadi tapi dia juga harus masuk dalam sisi-sisi spiritual ya, untuk mencerminkan kualitas ya. Jadi misalnya Hamoraun itu sering sekali disalah persepsi seolah-olah hanya harta yang banyak dalam pengertian materi. Ya, padahal sebenarnya keturunan itu harta yang paling berharga. Ya. Jadi itulah Hamoraun yang paling tinggi ya dalam Habatahon ya. Makanya ada lagu Anak Koki Doha Moraon. Dia

0: ya, anakku adalah harta yang paling berharga. Lalu Hagabion keturunan ya, dalam budaya Batak ya, warisan paling itu adalah keturunan gitu ya, banyak keturunan dan panjang umur ya. Maka misalnya kalau dia sudah tua, meninggalnya disebut saur matua, bahkan ada saur matua bulung, penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Istilah-istilah yang dipakai itu menunjukkan bahwa itulah Hagabion, banyak keturunan ya. Lalu Hasangapon, kemuliaan dan kehormatan. Ya, artinya kedudukan tidak hanya jabatan-jabatan politik. Ini kan banyak salah persepsi. Tapi juga jabatan-jabatan yang mungkin menjadi ketua umum Batak Center, ya, menjadi ketua umum satu organisasi yang membumikan nilai luhur Pancasila, ya, itu kan juga Hasangapon gitu loh. Karena ada nilai-nilai yang mau diperjuangkan. Jadi kalau menurut saya Hasangapon itu dilihat dari kemauan, willingness to do more, ya, tentang nilai-nilai yang harus diperjuangkan, ya, karena nilai itu merupakan sesuatu yang sangat substantif, sesuatu yang sangat esensi bagi setiap manusia yang masih mencintai buminya, begitu. Saya kira itu falsafah yang kedua setelah Dalian Natulu yang harus diwarisi juga pada generasi muda ya.
1: Oke, seperti itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mas Orik. Apakah GPP terus menjalin kerjasama yang erat bersama dengan BPIP dan organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila dalam membumikan dan melestarikan Pancasila, Bapak?
0: Oh iya, kita bekerja sama dengan BPIP.
1: Oke.
0: Hampir setiap tahun kita punya agenda rapat kerja nasional bersama dengan BPIP. Dan kebetulan Ketua Dewan Pembina DPP Gerakan Pemuda Pancasila adalah Sekretaris Dewan Pengarah DPP RI. Ya, jadi dan di struktur DPP itu banyak juga teman-teman yang menjabat di DPP gitu. Jadi dan kemudian dengan organisasi-organisasi lain kita terus ya, tapi tidak mudah juga karena tidak banyak yang mau mengambil pilihan yang tidak memiliki keuntungan secara finansial gitu.
1: Okay.
0: Ya, kalau berbicara tentang nilai ini banyak orang tunggu dulu. Wait. Jadi memang butuh satu pendekatan khusus juga untuk membangun kesadaran itu. Ya, jadi memang tidak mudah. PR raksasa kita dalam membumikan nilai luhur Pancasila ini melalui gerakan ini ya, butuh sebuah kesadaran ideologis, istilah yang sering saya pakai. Kesadaran ideologis sehingga kita memahami konsepsi yang benar, yang penting ya, tentang Trisakti sebagai jembatan emas mewujudkan masyarakat bangsa yang berkeadilan dan berkesejahteraan, berkemakmuran. Indonesia yang berdaulat di bidang politik, Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi, Indonesia yang berkepribadian di bidang kebudayaan. Dan ini saya kira salah satu strateginya adalah bangkitkan kesadaran kultural sehingga kita semakin memiliki satu energi positif untuk membangun Indonesia yang lebih beradab. Dalam kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kemudian kepribadian di bidang kebudayaan. Sehingga tidak bisa lagi kita terpenetrasi oleh kekuatan-kekuatan budaya luar. Karena budaya luar itu merupakan strategi ekonomi, strategi politik dunia untuk menguasai Indonesia kembali. Saya kira demikian.
1: Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir nih mungkin dari Priscilia Huta Barat di Tanjung Priok. Selamat malam Bang Wawan dan juga narasumber Pak Antonius. Saya mau nanya nih, hubungan antara adat istiadat masyarakat Nusantara khususnya Habataon dengan nilai-nilai Pancasila menurut Pak Antonius seperti apa ya enaknya?
0: Iya, tadi saya di awal sudah mensaripatikan
1: mungkin baru stay tune beliau.
0: Di dalam nilai-nilai Habataon itu selaras dengan nilai-nilai Pancasila karena Pancasila itu merupakan sublimasi dengan nilai luhur. Ya. Jadi yang intinya dari keseluruhan itu adalah gotong royong ya. Jadi kalau di Batak itu tolong menolong disebut Martiada Pari.
1: Martiada Pari.
0: Kalau di Aceh juga kita kenal juga istilah, maaf kalau saya salah, Alang Tulung.
1: Alang Tulung.
0: Di Jawa itu ada Sambatan ya. Gugur Gunung.
1: Gugur Gunung.
0: Bekerja massal ya. Di Sunda Banten ada Liliuran ya. Kemudian nyambungan di Baduy. Kalimantan Sulawesi ada istilah Marpalete Bola ya. Di Bugis, di Nusa Tenggara, Maluku ada Sirina TC, tradisi Masohi, ya. Jadi di setiap etnisitas budaya-budaya itu gotong royong itu merupakan konsep yang sudah menjadi sikap sebenarnya,
1: betul.
0: Sudah menjadi jiwa sebenarnya, tapi tergerus karena penetrasi-penetrasi budaya-budaya asing, kemudian Pancasila tidak dijadikan sebagai soko guru, Pancasila tidak dijadikan sebagai spiritualitas bangsa, Pancasila tidak dijadikan sebagai iman kebangsaan, Pancasila tidak lagi menjadi sebuah kekuatan yang membuat tiap-tiap orang bangga. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Batak, saya Cina, saya Betawi, saya Arab, dan seterusnya, dan seterusnya.
1: Saya
0: kira itu Bang Wawan.
1: Siap. Ya. Nah, kalau satu lagi nih Pak, kalau di daerah saya, kampung saya kan saya turunan orang Minang, namanya Manunggal Sakato atau Bataga Kudo-Kudo, gotong royong itu sendiri juga kan banyak ya Pak ya, istilah-istilah ya. Oke. Okay.
0: Banyak.
1: Istilah, ya. Baik, Pak Anton, kita ada paruh terakhir untuk kebersamaan ini, kita relax lagi dengan lagu boleh Pak Anton? Ini dua lagu lagi kita dengerin ya Pak ya, boleh ya?
0: Oh ya, boleh Pak. Baik. Boleh. Dua lagu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Ya.
1: Baik, dan ini dia lagunya, ada lagunya ini judulnya Dangsa Rupa Sude Nasib Namangarato. Artinya?
0: Iya, nggak sama semua nasib orang merantau. Nah, itu bahasa.
1: Betul. Itu dia kan. Nasib udah Tuhan yang menentukan ya Pak ya. Oke. Dan ini lagu juga yang populer nih, selalu dari kecil sampai dengan sekarang, tidak khusus orang Batak, orang Indonesia suka juga. Sigo Lempong. Kita dengerin ya Pak ya.
0: Ya, Sigo Lempong.
1: Iya, siap. Tetap ya, di sini di Apresiasi Budaya Batak Propat RRI Jakarta.

0: Horas
1: Mejuah-juah
0: Juah-juah
1: Salam Habatakon
0: Opung Tulang
1: Nantulang
0: Amang Inang
1: Namboru
0: Amang Boru
1: Ito Anggi dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya Joy Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
2: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Masih bersama Au Darmawan Ismail di sini, pun halnya juga masih bersama narasumber kita ya di paruh terakhir di kebersamaan kita, Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSc. Pak Antonius, di akhir paruh atau kesimpulan apa yang perlu kita pahami lagi agar Pancasila, sublimasi dan kristalisasi nilai luhur budaya Habatahon Nusantara ini lebih melekat dalam diri kita, khususnya orang Batak. Silakan Pak.
3: Baik, mauliate, bujur, terima kasih pada Bang Wawan. Oh, ya. Bagaimana
2: halo
3: seluruh tahun di bumi di Tanah Batak dan di seluruh mondial dunia itu bisa berlangsung secara baik dan efektif, maka yang pertama nilai-nilai Habatahon dari keenam puak itu harus tersublimasi terlebih dahulu, harus terkristalisasi terlebih dahulu. Sehingga kalau berbicara Batak, saudaraku orang Karo merasa sebagai keturunan Batak. Saudaraku Simalungun merasa keturunan Batak. Saudaraku Angkola Mandailing merasa keturunan Batak. Saudaraku Pak-pak merasa Batak. Saya pikir bahwa Batak Center salah satu perannya adalah bisa membantu mensublimasi dan mengkristalisasi nilai-nilai luhur dari tiap-tiap puak. Lalu yang kedua, naik ke yang lebih tinggi Sumatera. Jadi nilai-nilai luhur budaya etnis yang ada di Sumatera disublimasi dan dikristalisasi setelah Sumatera masuk ke Indonesia. Hanya dengan cara seperti itu Pancasila bisa lebih dihayati, lebih dijiwai, menjadi ruh, menjadi soul, menjadi napas. Kalau itu tidak terjadi, maka tampaknya lebih sulit dalam upaya membumikan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena Pancasila secara pundamen adalah nilai luhur, maka akar kesejarahan daripada pundamennya harus digali, harus dikembangkan kembali, harus dieksplorasi, dikembangkan secara lebih sistematis dan terstruktur. Saya kira demikian. Jadi berbicara tentang Pancasila, pertama dan utama kita bicara tentang pentingnya nilai-nilai luhur itu sendiri. Okay. Karena kita berbicara dalam bingkai kenusantaraan, maka budaya Nusantara harus menjadi jembatan untuk memahami konsepsi dan praksis daripada sublimasi dan kristalisasi nilai-nilai luhur Habatahon, nilai-nilai luhur Pancasila. Baik. Saya kira demikian, Bang Wawan.
2: Siap, baik. Mau lihat godang Bapak Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung MSI, anggota intelektual Think Tank Batak Center, pemaparan yang indah.
3: Terima kasih.
2: Kaitannya dengan hal ini, jangan bosan-bosan selalu mensosialisasikan kaitannya dengan Pancasila masih terus melekat untuk kita bangsa Indonesia. Seperti itu ya, Pak.
3: Baik, Horas Menjua-jua.
2: Horas
3: Menjua-jua. Bantakrina. Salam Habatahor.
2: Salam Habatahor.
3: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Horas, selamat malam Bapak. Mau lihat Egodang.
3: Horas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih. Tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya, benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli. Karena dari rumah, kebahagiaan dimulai.
3: Fuli.
4: Apa, Cing?
3: Lagi ngapain lo, Neng?
4: Ayo lagi latihan tari sirih kuning, Cing.
3: Wah, tari sirih kuning? Lah keren amat lo. Anak muda zaman sekarang masih mau belajar tari tradisional. Itu berarti lo ikut ngelestariin budaya Betawi, kan?
4: Iya dong, Cing. Tari sirih kuning tuh kan punya makna yang dalam. Ngelambangin adat Betawi yang kaya dan penuh kearifan.
3: Betul tuh, Neng. Tari sirih kuning itu simbol rasa hormat ame keramat tamahan orang Betawi. Dengan lo belajar tari sirih kuning ini, lo kagak cuman ngejaga budaya, tapi juga ngajarin generasi muda buat cinta sama tradisi kita.
4: Iya, Cing. Fuli jadi makin bangga dah jadi orang Betawi.
3: Emang kudunya begitu, Neng. Fuli, dengerin Encing nih ya. Generasi muda emang kudu terus ngejaga ame ngelestariin seni budaya kita. Tari sirih kuning ini juga bagian dari warisan budaya Betawi yang kudu kita lestariin.
5: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

satu lagu dari Pengawaran dengan judul yang Marga. Yang pasti untuk Kamang Inang, Namburu, Lai, Ito, Haha, Anggi, Boto, dan semuanya pendengar Propat dimanapun Anda berada, silakan. Yang mau mengiduan lagu, mau kirim salam, teleponnya 021-350-45.

0: Sudah ada Unili Indayanti di Kedoya ya. Haura, selamat malam Unili Indayanti. Iya, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Uni Linda. Ah, belum tidur. Kenapa? Oh, lagi nonton YouTube. Oke deh, baik. Mau kirim salam buat siapa Uni Linda? Semuanya aja, baik. Amin. Oke. Okay. Suara kecil Uni Linda?
1: Ya.
0: Suaranya kecil.
1: Kecil. Besar.
0: Oke. Oke. Salamnya buat siapa tadi?
1: Buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Baik deh. Siap. Oke, okay, Uni Linda. Mau lihat deh.
1: Agaknya apa aja deh?
0: Ya oke. Okay. Oke okay deh. Siap deh.
1: Iya deh,
0: oke, sama-sama Uni Linda. Di belakangnya Uni Linda Yanti. Horas, selamat malam.
2: Horas, selamat malam.
0: Selamat malam, Biumi. Boa kabarna?
2: Ya.
0: Boa kabarna?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik ya. Wih, mantap kali.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Mau lihat ya, Ibu Umi.
2: Iya. Dengerin aja ini, mau kirim salam-salam aja.
0: Boleh, silakan.
2: Semua yang lagi dengerin acara ini, selamat mendengarkan, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Untuk semua siapa aja.
0: Saja.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Salam semua ya.
0: Baik.
2: Salam ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap.
2: Assalamualaikum. Horas.
0: Waalaikumsalam. Mau lihat ya. Itu dia Bu Umi dan pastinya tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
3: Budaya tadinya
2: saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat. Serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Horas, manjua-jua, jua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya, Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ, dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat Horas, Horas, Horas, Salam Batak.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Horas, saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22. Lumayan loh 2 jam. Wow, acaranya keren. Banyak yang kita petik dari sana.

Horas, manjua-jua, jua-jua. Salam Hobat Rakon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Batak.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin tanggal 1 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po. Ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 2 Juni 2026 barengan sama Bang Arif yang bakal nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi ya Bang Po, bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah meneladani Nabi Ismail, sosok anak hebat. Itu dia yang jadi tema kita pagi hari ini. Meneladani Nabi Ismail, sosok anak hebat. Ya, Bang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Muhammad Helmi, pendiri dari komunitas Ayo Bola Community. Ya, temanya pagi hari ini adalah komunitas fun football untuk semua kalangan ya. Komunitas fun football untuk semua kalangan itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini Abang Po. Ya, nanti ikuti obrolan selengkapnya jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Yuni Syara dengan Kembali ke Keagunganmu. Wangi.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Suara Budaya Jakarta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi edisi kali ini. Bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema meneladani Nabi Ismail, sosok anak hebat ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Assalamualaikum Ustaz Hendra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Harid?
4: Alhamdulillah sehat, ya? Sehat Pak Ustadz. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
5: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Abang Po yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini juga dalam kondisi sehat ya.
4: Amin.
5: Bagi yang sakit, tentu melalui siaran radio ini kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik Bang Harid.
4: Amin, amin insyaallah. Ya Pak Ustadz, hari ini tema kita adalah meneladani Nabi Ismail, sosok anak hebat ya Pak Ustadz. Nabi Ismail sebagai sosok anak yang tidak hanya taat kepada orang tua tetapi juga taat kepada Allah ya, dan juga sebagai sosok anak yang sabar dan juga cerdas. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ini Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Hendra.
5: Baik Bang Arif, Abang Po, para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, melalui siaran radio ini, satu doa terbaik. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan, yang mendengarkan siaran kita di pagi hari ini, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sehingga sampai ke tempat tujuan di pagi hari ini. Nah, bagi Abang Pok sekalian sedang berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah berikan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, setiap kali kita berada di bulan Zulhijjah atau dikenal dengan bulan Idul Adha, ya, bulan kurban, kita diingatkan akan satu peristiwa yang luar biasa yang menyentuh lubuk hati yang paling dalam, di mana dua nabi, ya, diuji oleh Allah, di mana kedua nabi ini berhasil menghadapi ujian Allah yang luar biasa dahsyat yang terjadi dalam kehidupan ini. Di mana dua nabi ini adalah sosok ayah yang berhasil menghadapi ujian ini, tapi juga di situ ada sosok anak yang luar biasa, ya, yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran yang menjadi teladan bagi kita bersama, yaitu sosok Nabiullah Ismail yang lulus pula dalam ujian ini. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini adalah meneladani Nabi Ismail, sosok anak yang hebat. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, Nabi Ismail adalah teladan bagi generasi muda kita di hari ini. Beliau dikenal sebagai anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, sabar dan cerdas dalam menyikapi ujian kehidupannya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, Nabi Ismail ini lahir dari rahimnya ibunya bernama Siti Hajar, yang luar biasa seorang perempuan tangguh yang pernah beberapa saat lalu kita pernah ulas juga di siaran pagi, hikmah pagi ini. Dan kita pernah juga menyampaikan tentang sosok ayah hebat bernama Nabi Allah Ibrahim. Maka hari ini kita akan mengupas tentang sosok anak hebat bernama Nabi Allah Ismail. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, kenapa Nabi Ismail ini dapat dikatakan sosok anak yang hebat? Yang pertama alasannya adalah karena Nabi Ismail adalah sosok anak yang taat kepada Allah dan orang tua. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail menerima perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Bayangkan Abang Pok, para pendengar RRI, ya, dan itu diabadikan Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya, ya, takkala anak itu, ya, kami, ya, takkala anak itu mampu berusaha, ya, ya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya, lalu kemudian inni ara fil manami anni asbahuka, ya, lalu kemudian wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk mengorbankanmu, lalu kemudian fil manami anni asbahuka fansur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Jadi luar biasa apa jawabannya Nabi Allah Ismail bagi sosok anak, ya. Kalau anak yang cuman, ya, cerdas otaknya, ya, pastilah dia akan mengatakan, ya, korbankan saja ayah. ayah lebih tua dibandingkan saya. Dia tidak mengatakan demikian. Ya, dia mengatakan, ya, qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang kau yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pastilah ayah akan menemukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Kemampuan para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Inilah teladan ketaatan di mana Nabiullah Ismail taat kepada ayahnya dan taat kepada perintah Allah. Kemampuan para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Jadi kalau kita tanyakan betapa luar biasanya, ya tidak perlu dibentak. Hanya diceritakan melalui sebuah mimpi, Nabiullah Ismail taat, yakin dan percaya. Nah, ini luar biasa. Ternyata kalau kita kembali pada Al-Qur'an, sebagaimana Allah juga mengabadikan bagaimana sikap Nabiullah Ibrahim sebagai sosok anak kepada ayahnya bernama Azar yang tidak seiman, tidak sekeyakinan, di mana ayahnya adalah pembuat patung berhala, sedangkan Nabiullah Ibrahim pembawa risalah tauhid, ya. Jadi masya Allah luar biasa. Nabiullah Ibrahim mengajak ayahnya untuk kemudian ya, beriman. Tapi apa kata ayahnya? Wahai Ibrahim, kalau engkau masih menasihatiku untuk taat kepada Allah, ya la arjumannaka, aku akan rajam kau kelak. Masya Allah luar biasa. Tapi apa jawaban seorang anak yang berbeda pendapat dengan ayahnya, ya, yang tidak seiman dengan ayahnya? Nabi Ibrahim mengatakan, ya, saya akan selalu mendoakan engkau, wahai ayah, dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Tentu ini catatan penting bagi kita bersama. Jika kita ingin anak-anak kita kemudian, ya, mau kemudian, ya, berkomunikasi dengan baik, belajar dan taat kepada kita sebagai orang tua. Pastilah kuncinya sederhana, berbuat baik pulalah kita kepada orang tua kita. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, Nabi Ismail sosok anak yang taat kepada ayahnya, ya, dan taat pula kepada Allah. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Nah, Nabi Ismail berbeda dengan Kan'an, anaknya Nabi Nuh, yang juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Ya. Sama-sama anak Nabi, tapi berbeda ujiannya. Kan'an anak Nabi Nuh, pada saat itu kapal sudah sudah jadi. Ya, Nabi Nuh siap berlayar, tapi naluri sebagai seorang ayah, Nabi Nuh kemudian melihat anaknya. Di mana anakku bernama Kan'an? Ya, kapal sudah mau berlayar. Ya, sama seperti kita semuanya sebagai seorang ayah. Lalu kemudian dari atas kapal Nabi Nuh berteriaklah, memanggil anaknya bernama Kan'an. Ya budayar kama'ana. Ya, wahai anak Abah, naik ke atas kapal bersama Abah. Apa jawabnya anaknya Kan'an? Enggak mau, Bah. Ya. Ogah kalau bahasa kita sekarang. Sa'awi ila jabalin ya'asimun minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit di mana bukit tak akan pernah kena air. Ya. Akhirnya air tenggelam. Ya kan? Dan kata Allah, Nuh, tinggalkan anakmu. Berlayarlah engkau. Masya Allah, luar biasa. Tegas betul Allah mengatakan. Nah, oleh karena itu kalau kita bandingkan antara Kan'an dengan Ismail, tentu akan berbeda. Ismail, ya, sosok anak yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Sedangkan Kan'an, ya, diuji Allah, Nabi Nuh diuji Allah dengan Kan'an yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Mudah-mudahan lahirlah di keluarga kita, di negeri kita, sosok-sosok anak yang taat kepada Allah, taat kepada orang tua, seperti Nabiullah Ismail yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan meskipun 4000 tahun silam, ya, cerita ini terjadi dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim dan Ismail, tapi cerita ini lalu kemudian story ini diabadikan Allah dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji tiap tahun yang diikuti oleh jutaan orang. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, bisa kita katakan Nabi Ismail ini adalah sosok anak yang sabar dan cerdas. Ya. Nabi Ismail menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Beliau juga cerdas karena memahami bahwa perintah Allah harus didahulukan di atas segala-galanya. Ya, jadi, insya Allah luar biasa. Bagaimana diabadikan Allah misalnya di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 54. Waskur fil kitab Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah, ya, wahai Nabi Muhammad, kisah Ismail. Di dalam kitab Al-Quran, sungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya. Dan dia seorang Rasul dan Nabi. Jadi, Masya Allah luar biasa. Bahkan di surat Maryam 55-nya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya. Dan dia menyuruh keluarganya melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi sisinya. Bahkan dalam Al-Quran pun dikelar dengan istilah bighulamin halim, dengan anak yang cerdas. Tapi Nabi Ismail bukan hanya cerdas otaknya, tapi kuat akidahnya. Inilah yang dibutuhkan untuk anak-anak kita di hari ini. Selain tentunya cerdas otaknya, tapi akidahnya kuat. Karena akidah inilah pondasi kehidupan anak-anak kita hari ini dan kelak. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, mudah-mudahan anak-anak kita ya hari ini mampu belajar ya dari sosok teladan dari anak bernama Ismail yang luar biasa, yang kehidupannya diabadikan Allah dalam prosesi ibadah haji setiap tahunnya karena ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada orang tua, dan kesabarannya dan kecerdasannya yang luar biasa. Barakallah. Salam hangat dari Senda. Satu pantun penutup untuk Abang Pok sekalian. Anak soleh pergi mengaji, membaca Quran setiap hari. Mari teladani Nabi Ismail yang terpuji, taat, sabar, dan dicintai ilahi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra untuk penjelasannya. Abang Pok yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, yang juga jadi pertanyaan Pak Ustadz, selain karena orang tua yang begitu luar biasa ya dari Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, nah bagaimana kemudian lingkungan keluarga membentuk karakter Nabi Ismail sejak kecil? Kan kadang ada juga di era sekarang gitu relevan ya Pak Ustadz, dibilang orang tuanya udah ngajarin susah-susah tapi lingkungannya gak ngedukung. Ya, lingkungannya ternyata yang lebih kuat pengaruhnya dalam membentuk karakter seorang anak gitu. Di era sekarang kan seperti itu ya Pak Ustadz. Bahkan ada istilah yang menyebut kalau kita pengen wangi ya kita bergaul sama tukang parfum gitu. Tapi kalau kita bergaul sama tukang ikan ya badan kita jadi bau amis gitu ya Pak Ustadz. Nah bagaimana kemudian lingkungan ini juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang anak Pak Ustadz?
5: Baik Bang Arif, ini menarik pertanyaan Bang Arif ini. Kalau kita belajar secara teori ilmu pendidikan, betul. Salah satu yang membentuk karakter seseorang itu selain sekolah, ya, selain lingkungan, tapi tentu keluarga. Nah, kita ambil misalnya contohnya Nabi Ismail ini. Nabi Ismail kecil lahir, ya. Setelah itu kemudian dibawa oleh ayahnya bersama ibunya ke sebuah lembah bernama Bakka. Ya, di dalam Al-Quran itu istilahnya Bakka, Bang. Di Bakka, bukan di Makkah. Ya kan? Jadi karena sulit ngomong Bak, jadi Makkah, gitu, Bang. Wallahu a'lam gitu. Yeah. Ya, dibawa ke sebuah lembah, nggak ada orang situ Bang, tidak ada orang, tidak ada penghuni, tidak ada macam-macam. Kira-kira kalau Bang Arif bertanya siapa yang membentuk karakternya itu, nggak ada orang. Yeah. Ya bahkan ketika air susu habis, dicarilah orang dari atas bukit, dilihat oleh Siti Hajar ke atas bukit Sopan, nggak ada orang lewat ke Bukit Marwah, tak ada juga orang lewat. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang membentuk karakternya ini? Selain Allah yang membentuk karakternya, tapi tentu adalah ibunya Bang. Karena dia cuma hidup bersama ibunya kan, pada saat itu kan, ditinggalkan itu. Tapi yang menarik bagi saya, maaf nih Bang Pok para pendengar, hampir para psikolog mengatakan, anak-anak yang tinggalkan ayahnya, biasanya dia punya sifat agak pendendam, apa dan berbagai macamnya itu ya. Nah, tapi yang menarik bagi saya lah, kenapa Ismail ini tumbuh dalam konteks anak yang ya, yang kemudian taat dan berbagai macamnya. Saya membaca beberapa literatur, ternyata ibunya bernama Siti Hajar ini, ya, dia tidak menceritakan keburukan ayahnya, tapi malah menceritakan kebaikan ayahnya. Dia mengatakan, nah, ayahmu tuh hebat, ayahmu tuh kekasih Allah, Luar biasa. Kira-kira kalau anak diceritakan bahwa orang tuamu nggak apa-apa, orang tuamu lagi berdakwah, orang tuamu tuh seorang pahlawan yang di sisi Allah, masya Allah keren abis. Nah, ketika dia datang, dia tetap senang, bahagia, bang. Jadi kalau begitu pertanyaan sederhana saya sama Bang Arif, siapa yang bentuk karakternya? Ibunya. Jadi tidak jarang kemudian, ya maaf ya Bang Pok, para pendengar, kadang-kadang ya seorang ibu atau seorang ayah ya menceritakan sesuatu yang tidak baik ya tentang sisi ayah dan ibunya, dan sinilah keluarga yang patut untuk kita teladani kira-kira. Jadi meskipun ditinggalkan, siapa sih yang mau ditinggalkan di sebuah lembah yang nggak ada orang ya, nggak ada penghuni, tapi di situ menarik bagi saya adalah bagaimana Siti Hajar mampu kemudian mendidik Ismail kecil itu menjadi sosok yang kemudian taat kepada Allah dan taat pula pada orang tuanya, bang, kira-kira gitu.
4: Baik. Ya, ini karena banyak juga yang merasa bahwa apa yang sudah dilakukan terhadap anaknya adalah yang paling maksimal gitu, Pak Ustadz, ya, sehingga
5: kalau maaf ya, Mbak, kadang-kadang tuh bapak lu tuh bapak lu tuh luar biasa gini gitu. Jadi dan itu terekam loh, bang, oleh anak-anak kita, yeah, bang. Yeah. Jadi ini ya tentu pelajaran parenting yang luar biasa ya. Jadi meskipun sekarang kita ini berada di Idul Adha, setidaknya kita belajar nih kira-kira dari sosok Nabi Ismail ini. Jadi bukan kucuk-kucuk langsung jadi sosok yang taat pada orang tua kalau tidak kemudian ada parenting yang luar biasa kira-kira. Baik. Tidak jarang ya ke bang, tuh bapak lu tuh lihat tuh tong, luar biasa, macam-macam lah keluar kata kalimat-kalimat yang gak baik kan kira-kira.
4: Yeah.
5: Dan itu kan terekam oleh anak-anak kita, bang. Ketika direkam, dan pada akhirnya dia senang gak ketemu ayahnya? Gak senang, bang, benci, luar biasa, bang. Begitu juga sebaliknya, ya, dengan sosok ibu, tuh ibu lu tuh, dasar apa, belum macam-macam gitu kan. Jadi, inilah kita belajar lah kira-kira dari sosok Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, Nabi Ibrahim ya. Jadi keluarga ini sosok luar biasa bagi saya, bang. Sosok ayah yang hebat, namanya Nabi Ibrahim. Yeah. Kenapa dia bisa dikatakan hebat? Karena dia sosok ayah yang taat pada Allah, bang.
4: Yeah.
5: Ya, taat pada Allah, bayangkan lama menanti anak, tapi ketika anak itu diperoleh, ya, dia taat pada Allah ya. Yang kedua, ayah yang sabar, bang. Bayangkan sabar 80 tahun loh, bang, merintih berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah kasih gua anak, umur 80 tahun baru dikasih anak, bang. Nah, coba bayangkan lah, bang, tuh habis itu dia ditinggalkan lagi, bang. Ayah mana tega, bang, ninggalkan gitu kan. Tapi ini perintah Allah, iya kan. Lalu kemudian di usia 13 tahun lah kira-kira, apa lama balahu maksa ya, itu 13 tahun ketika anak kita bisa lucu-lucu diajak ke mall kemana-mana, yeah, gitu ya. Yeah. Nah, gitu kira-kira. Lagi lucu-lucunya amat, bang, disuruh ngorbanin, bang. Jadi, wah, luar biasa itu kan. Jadi pada dasarnya Allah tidak ingin mengorbankan Ismail, tapi yang Allah ingin korbankan kepemilikan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Jangan sampai lu menganggap ini milik lu kira-kira gitu, ya kan? Jadi itu sebenarnya yang kita korbankan, bang. Karena kita menganggap ini milik gua nih, bro, sis, kira-kira. Bukan, itu milik Allah segala-galanya, kira-kira gitu.
4: Baik.
5: Nah, yang ketiga, ayah yang arif. Bukan Bang Arif. Bijaksana, bang. Coba, bang, nih, coba Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu kan. Ya, meskipun Nabi Ibrahim tahu ini perintah datang dari Allah, tapi dia masih membuka ruang komunikasi, kan. Ruang dialog, kan, dengan anaknya. Yang diabadikan dalam surah As-Saff yang kita baca tadi, kan. Falamma balaghu ma'sa'iyatan, dan tak kala anak itu bisa berusaha, bla bla bla. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim apa mengatakannya? Ya, panzur madzat tara. Nah, panzur, bagaimana pendapatmu? How do you think? Ya kan? Dia enggak mengatakan pokoknya lu mau ya, pokoknya mau ya, kudu mau gitu-gitu gitu kan? Enggak. Gimana pendapat lu, tong, kira-kira gitu kan? Apa jawabnya anak? Ya, abatif al. Bah, lakukan. Jadi masya Allah luar biasa. Mungkin kalau kita disuruh oleh presiden, pokoknya anak lo begini ya, Pak Tunggulung. Pokoknya kudu gini. Nah, gitu. Inilah yang semestinya kemudian kita belajar, bang, dari Nabi Ibrahim. Jadi bukan hanya sosok tubuh kita dipanggil ayah, tapi kemudian memang jiwa kita juga ayah, kira-kira gitu, bang. Raga kita ini ayah, kira-kira. Memang berat nih, bang, sebagai sosok ayah di zaman modern seperti hari ini. Tapi setidaknya belajar dari Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan para Nabi Soleh, mudah-mudahan insya Allah kita punya teladan lah kira-kira. Nah, ibu juga menarik tuh bagi saya, Siti Hajar tadi. Coba bayangkan bang, taatnya pada Allah, pada suami. Istri mana mau tinggalkan? Tapi ketika ditinggalkan di sebuah lembah itu, ya, nah, sebagai seorang perempuan dia protes juga bang. Dia tanya sama suaminya, bang, tega betul lah bang, abang tinggalkan aku di sebuah lembah, gak ada orang, kalau sakit gimana, bla bla dan berbagai macam, ya kan? Ya kan? Siapa ya bang yang nyuruh abang ini kira-kira gitu? Gak dijawab, sulit jawabnya bang. Kita pun gak bisa jawab kalau sebagai seorang suami kan? Lalu kemudian dua kali bertanya gitu. Ketiga kali dirubah pertanyaannya. Bang, apakah Allah memerintahkan abang meninggalkan aku dan anak kita di sebuah lembah ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, ya Allah memerintahkan. Apa hebatnya nak Siti Hajar? Kalau Allah memerintahkan, pastilah Allah menjaga aku dan anak kita. Yeah. Inilah tauhid yang termahal loh bang. Yeah. Jadi luar biasa. Kalau Allah perintahin, pasti Allah jagain. Jadi terjadi. Nah ketika yang kedua, ibu yang tangguh luar biasa. Ibu mana yang rela anaknya nangis? Susu sekandung susu habis, dia berlari kecil antara sofa dan marwah. Yeah. Semestinya idealnya sekali ya bang. Saya lama juga merenung kalau lagi berada di sofa marwah. Kita kalau naik sebuah bukit nggak ada ngelihat orang, ada orang kan tujuannya kan lihat orang kan bang, ada nggak orang lewat kan gitu ya? Nggak ada, paling kita sekali turun selesai kan bang. Kok bisa 7 kali gitu bang, bolak balik gitu kan? Nah itu mengajarkan pada kita bahwa luar biasa kewajiban Siti Hajar kan cuma berlari kecil antara Sofa dan Marwah. Persoalan dapat air zam-zam itu kan bukan urusannya dia kan bang, urusannya Allah. Tahu nggak bang Adit dan bang Pok para pendengar, di mana ketemu air zam-zamnya? Bukan di Sofa, bukan di Marwah bang. Ketemunya dekat dengan Ka'bah bang. Nah itulah sebenarnya pelajaran bagi Ustadz Hendra, Bang Arif dan kita semuanya. Apa? Kadang-kadang bang, kita berusaha di sini, rezekinya di sono bang.
4: Iya.
5: Kalau begitu yang ngasih rezeki siapa bang? Allah bang. Gitu bang. Jadi kadang-kadang jangan kudu-kudu ini karena gua kira-kira gitu kan. Karena Allah. Nah itu nih belajar hebat luar biasa ini kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim nih. Ayah hebat, ibu hebat, anak hebat bang. Nah, wajar bang diabadikan. Padahal 4.000 tahun yang lalu bang kejadiannya keluarga ini. Kok bisa-bisanya story-nya itu menjadi story abadi kira-kira gitu bang. Kita pingin juga bang kira-kira hidup cuma sebentar 60-70 kira-kira atau lebih pada itu. Tapi story kita itu diabadikan kira-kira gitu bang. Oleh Allah kira-kira gitu. Cakep deh bang.
4: Ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mas Slamet Tursani ya di Magelang Pak Ustadz. Mimpi kalau dalam kehidupan Nabi itu kan dikatakan tadi oleh Pak Ustadz sebagai suatu kabar. Nah kalau dalam kehidupan sekarang bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga suatu kabar atau ada juga yang bilang katanya firasat lah gitu ya, tanda-tanda lah sebagainya itu Pak Ustadz. Bagaimana tuh Ustadz?
5: Baik, siapa ini
4: Mas Slamet
5: Tursani ya? Mimpi itu mimpi Nabi ya, mimpi Nabi dan mimpi kita manusia biasa ya Bang Po. Nah sama Nabi Nabi Ibrahim pada saat mendapatkan mimpi itu apa yang dia lakukan Bang? Sama seperti kita Bang. Ya. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim di tanggal 7 ya, 7-nya itu dia dapat mimpi ya. Terus tanggal 8 dia kan tanggal 8 itu dia merenung kira bang. Maka dikenal dengan tarwiyah kan. Hari tarwiyah itu kan hari merenung. Bener enggak ini kira-kira ini mimpi ini gitu kira. Nah, baru kemudian di tanggal 9-nya baru Arafah, dia benar tahu benar ini mimpi dari Allah. Baru tanggal 10-nya di Idul Adha-nya bang, kira-kira gitu runtutannya. Jadi bukan langsung dapat mimpi langsung dia yakin. Jadi para nabi itu mendapatkan petunjuk dari Allah itu melalui mimpi yang benar bang. Jadi mimpi mereka itu merupakan wahyu dan wajib dilaksanakan. Ya. Dalilnya apa? Ya, kisah Nabi Ibrahim ini dalam surah As-Saffat 102, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku mengorbankan engkau. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, ru'yal anbiya wahyu, mimpi para nabi adalah wahyu. Nah, itu dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, bagaimana dengan mimpi kita orang biasa, Mas Slamet dan para pendengar? Bukan wahyu. Nah, mimpi orang biasa tidak bisa dijadikan dasar hukum atau keyakinan agama. Mimpi bisa berasal dari Allah, mimpi baik atau kabar gembira. atau bisa juga dari bisikan setan, Bang. Mimpi buruk, ya kan? Atau pikiran dan pengalaman sehari-hari. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, ya, ru'ya salasa, mimpi itu ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama, mimpi baik sebagai kabar gembira dari Allah, ya. Yang kedua, mimpi dari setan, dan yang ketiga, mimpi yang berasal dari pikiran seseorang. Oh, lama mikirkan handphone baru nih. Ah, maksudnya mimpi, Bang. Lihat kemudian apa status orang tentang senang-senang. Ah, mengayal. Eh, sampai juga kita ke sana, tapi dalam mimpi, Bang. Ah, itu ya. gitu, Bang Arif tuh. Enak kayak makan masakan sate kambingnya Bang Arif. Ah, yeah. Mimpi, Om. Dapat mimpi, tapi dalam mimpi, kira-kira gitu ya. Apa dari tiga ya, Bang? Mm-hmm. Betul dari Allah. Mm-hmm. Ya, kata Allah, firasat nih, firasat bagus. Mimpi, Allah kasih tunjuk kita kan. Mm-hmm. Tapi bukan wahyu, ya. Yang kedua tadi ada setan. Setan goda-godain kita, kira-kira gitu. Nah, yang ketiga yang sering ini, yang tiga nih, Bang. Yang ketiga yang sering ini, yaitu mimpi yang apa yang dipikirkan seseorang. Terbawa dalam mimpinya, kira-kira gitu. Mm-hmm. Biasanya anak muda nih, Bang, kalau lagi jatuh cinta tuh bawa mimpi dia biasa gitu.
4: Baik, gitu ya. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa mimpi itu kan, soalnya ada juga nih Pak Ustadz yang mimpi jadi tafsirnya ini jadi angka buntut Pak Ustadz gitu ya. Nauzu billahi dzalik, jadi buat judi Pak Ustadz.
5: Tapi kita harus mengikuti apa kata Rasulullah tadi ya. Tiga baik, kata Rasulullah kan.
4: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil Ustadz Hendra?
5: Baik, Abang Arif, Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada ya. Jadi kita belajarlah, ini sesi kita sudah tiga kali berturut ya, sosok ayah yang hebat ya. Sudah pernah kita bahas, lalu kemudian yaitu bernama Nabiullah Ibrahim. Lalu kemudian sosok ibu yang hebat bernama Siti Hajar. Dan hari ini kita bahas tentang sosok anak yang hebat. Nah, tentu kita berharap ya, kita lahir di keluarga kita, yaitu sosok-sosok ayah atau calon ayah seperti Nabi Ibrahim, sosok ibu atau calon ibu seperti Siti Hajar, dan sosok anak atau calon anak seperti Nabiullah Ismail ini. Nah, syaratnya gimana Ustaz Indra, syaratnya? Syaratnya kudu dekat dengan Allahnya. Kenapa Ustaz? Karena Allah yang menciptakan kita. Kita ini, Bang, mengikuti apa kata Allah, ya. Mengikuti cerita, sebenarnya setiap orang itu punya cerita ya kan, Bang? Ya, kapan berakhir cerita hidup kita? Itu mati, Bang. Nah, habis selesai cerita kita, Bang. Nah, tapi menarik bagi saya, kalau dikatakan apakah semua orang ada ujian, Ustaz Indra? Ada. Ada orang diuji dengan anaknya. Ada orang diuji dengan enggak punya anak. Bayangkan 80 tahun ya kan enggak punya anak. Nah, ada orang diuji dengan istri. Ada orang diuji enggak punya istri, Bang. Ada orang diuji dengan suami. Ada orang diuji enggak punya suami. Ya. Jadi jangan pernah banding-bandingkan nikmat kita dengan orang lain. Itu membuat kita tidak bersyukur pada Allah. Pelajaran sederhana dalam prosesnya ketaatan kepada Allah itu, keluarga Nabi Ibrahim termasuk Ismail, yaitu sabar. Tapi ketika proses itu berhasil, apa yang harus dilakukan, Ma'rif? Bersyukur. Nah, dua itu aja lah, Bang. Ya, dalam proses mencarinya apa tadi, Bang? Dibutuhkan sabar. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba ini abdan soburan, hamba Allah yang sabar. Ya, tapi ketika proses itu kita berhasil, Bang, jangan lupa bersyukur pada Allah. Jadilah abdan syakuran. Ah, inilah kuncinya dua keluarga Nabi ini. Syukur dan sabar. Angkat tangan kita, mudah-mudahan dua itu ada dalam keluarga kita. Menjadi hamba Allah yang sabar, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Allah. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat, ya Rabb, sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, al-ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Ghani, ya Allah al-Mughni, ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu, ya Rabb, dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang kau berkahi, ya Allah. Titipkan rezeki yang banyak ya Allah, yang berkah untuk kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika ya Allah, cukupkan hanya yang halal ya Rabb, jauhkan kami dari yang haram ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka ya Allah, kayakan kami ini ya Rabb, hanya mengharap kepada Engkau ya Rabb, bukan selain Engkau ya Rabb. Rabbana ya Rabb warzuqna wa anta khairur raziqin, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki ya Allah. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini ya Rabb, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga ya Rabb.
4: Amin.
5: Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun ya Rabb, saudara-saudara kami yang sedang menunaikan ibadah haji di hari ini ya Rabb, ya Allah sehatkan, selamatkan dan kembali ke tanah air menjadi haji mabrur ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri Indonesia ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, ya Allah, berkahilah hidup kami dan keluarga kami ya Rabb. Berikan kami kemampuan untuk meladani keluarga Nabi Allah Ibrahim ya Rabb. Sosok ayah yang hebat, sosok istri yang hebat, sosok anak-anak yang hebat ya Allah. Lahirkanlah di keluarga kami ya Rabb, yaitu sosok-sosok anak hebat sebagaimana keluarga Nabi, para Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan para nabi saleh yang lain ya Rabb. Rabbana ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang sakit ya Rabb, sembuhkan ya Rabb. Siapapun di antara kami punya hutang ya Rabb, lunaskan ya Rabb dengan cara-Mu ya Rabb. Siapapun di antara kami lagi punya masalah rumah tangga ya Rabb, berikan jalan keluar, makhrajan dari setiap persoalan hidupnya. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Arif, makasih ya Bang Po sekalian, para pendengar RRI dimanapun saudara berada. Pohon kurma tumbuh berbaris, buahnya manis menjadi hidangan. Nabi Ismail, anak yang cerdas dan sabar, patuh kepada Allah dalam setiap ujian. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas menara. Semoga kita menjadi generasi Rabbani, taat, sabar dan berakhlak mulia. Barakallah Bang Arif.
4: Amin amin insyaallah. Terima kasih Ustaz Hendra. Mudah-mudahan ini
5: sama-sama Bang Arif sehat selalu. Enggak terasa kita sudah juga masuk Juni nih Bang Arif.
4: Iya nih Pak Ustaz. Waduh.
5: Juni itu lahirnya Pak Soekarno, lahirnya Pak Harto, lahirnya Hendra Khalid juga Bang.
4: Masyaallah. Saya mau nanya tanggal berapa, enggak enak takut ditagih takado nanti Pak Ustaz.
5: Jatuhnya di ujung-ujung di penghujung
4: nanti. Insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi jariah buat kita ya Pak Ustadz ya, sudah berdiskusi yang mudah-mudahan juga bermanfaat
5: menjadi untuk jalan hidayah, kebaikan dan untuk orang lain. Insya Allah Bang Arif dapat jariahnya, para pendengar kita juga dapat jariahnya, RRI insya Allah dapat jariahnya semua.
4: Amin insya Allah. Terima kasih Ustadz Hendra, insya Allah ketemu lagi kita di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snook Hoor Cronje, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1834.

0: Abang Po, api kebakaran pemukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat yang terjadi semalam sudah padam. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 7 jam. Petugas damkar menerima informasi awal kebakaran pada Senin malam kemarin sekitar pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Operasi pemadaman dimulai pukul 21.05 waktu Indonesia Barat, sementara waktu selesai operasi pemadaman pada pukul 4.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA menyatakan, fasilitas pengungsian sudah disiapkan dengan dukungan berbagai pihak. Pemerintah menyiapkan titik lokasi pengungsian warga di lapangan Yusuf Hamka, Jalan Benyamin Sueb untuk pendataan dan koordinasi bantuan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Komunitas pecinta Bung Karno Banten menggelar peringatan Bulan Bung Karno 2026 di Museum Multatuli Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak yang berlangsung mulai tanggal 1 sampai 30 Juni 2026. Peringatan Bulan Bung Karno ini menghadirkan sejumlah kegiatan edukatif, budaya, sejarah, dan kuliner yang bertujuan mengenalkan kembali pemikiran serta perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2026 Banten, Ubaidillah Mukhtar mengatakan, pameran ini menampilkan berbagai dokumentasi sejarah yang menggambarkan perjalanan hidup, perjuangan serta pemikiran Bung Karno dalam membangun Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif, sama Ponopa.
2: Enggak.
1: Biasa aja gitu.
2: Enggak ada Ponopa-Ponopanya pagi ini. Tadi katanya bilang enek ngeliat gua. Ngambek.
1: Emang iya sih.
2: Pagi-pagi sarapan mie ayam. Orang mah sarapan nasi uduk. Sarapan bubur ayam.
1: Apa bedanya?
2: Sarapan mie ayam.
1: Yang jadi pertanyaan gini.
2: Iya.
1: Nasi itu karbo bukan?
2: Karbo.
1: Bubur karbo juga.
2: Karbo.
1: Mie ayam?
2: Mie karbo.
1: Apa bedanya?
2: Iya beda.
1: Apa bedanya?
2: Enggak ada gitu loh,
1: tradisi. Ada bedanya kan? Ya udah.
2: Tradisi sama. Orang ya, apalagi orang Indonesia, entu jarang banget. Coba deh persentase orang yang sarapan mie ayam di Indonesia. Lu tuh langka. Keturunan Pithecanthropus erectus.
1: Ampo juga sama. Itu. Sekarang gini deh.
2: Apa?
1: Orang ada gak yang sarapan nasi goreng pagi-pagi?
2: Ada.
1: Kenapa gak ada yang jual nasi goreng pagi-pagi?
2: Iya.
1: Kalau ada yang sarapan nasi goreng pagi-pagi.
2: Ih, kalau di Padang mah banyak yang jual nasi goreng pagi-pagi. Di sini aja kagak ada.
1: Nah, iya di Jakarta, kenapa gak ada?
2: Ya coba. Kagak tahu.
1: Yaudah sama.
2: Karena aja. Kebanyakan kalau di Jakarta itu orang jual nasi gorengnya sore sampai tengah malam.
1: Nah iya apa bedanya?
2: Nah pagi-pagi dia udah ngantuk.
1: Kalau ada yang makan nasi goreng pagi, kenapa jualannya malam? Kenapa gak jualan pagi-pagi? Ya sama aja. Kenapa harus nunggu siang kalau bisa makan mie ayam pagi-pagi? Ngapain nungguin siang? Kan lapernya sekarang. Pengennya sekarang.
2: Ya suka-suka lu lah.
1: Lah ya udah.
2: Emang jam segini ada yang buka mie ayam?
1: Ada.
2: Di mana?
1: Oh, depan itu.
2: Yang mana?
1: Wali kota.
2: Nah itu pengecualian. Jarang-jarang mie ayam.
1: Di Tanah Abang nih.
2: Yeah.
1: Banyak tukang mie ayam pagi-pagi tuh banyak.
2: Lu aneh. Kecuali, orang Tanah Abang paling aneh.
1: Kecuali di Depok. Maklum aja. Orang Depok makannya masih tempe gembus.
2: Gak ada. Udah jarang nemuin tempe gitu sekarang. Tuh jarang banget ya tempe gembus ya.
1: Langka.
2: Tapi enak ya.
1: Enak dibacem tempe gembus.
2: Tapi emang kayak rasa gabus gitu ya. Iya. Namanya gembus ya.
1: Digigit enggak ngelawan ya.
2: Abang Po pasti sarapannya enggak mie ayam kan?
1: Iya, coba kasih tahu nih Abang Po di kolom komentar, siapa yang pagi-pagi sarapan mie ayam kayak saya?
2: Enggak ada.
1: Hah?
2: Enggak ada.
1: Ada.
2: Aduh, tambah sakit gigi gue lagi.
1: Ada.
2: Enggak ada.
1: Kita tanyain terus Abang.
2: Ya udah tanya aja tuh. Kok aneh sarapan pagi mie ayam bikin enek tahu.
1: Masa sih enggak ada. Ada kali.
2: Coba biasa kan kalau mie ayam ya. Pasti abang-abang mie ayamnya itu yang ngasih mie enggak cuma satu gitu ya. Ayah tuh sering beli mie ayam Bang kalau di sini seabrek-abrek.
1: Ya memang.
2: Mangkoknya sampai tinggi begini.
1: Iya. Ya biar kuat menghadapi hari.
2: Ya Allah, dimakan
1: pagi. Hidup di Tanah Abang tuh berat, Po. Enggak kayak orang tinggal di Cilodong.
2: Astagfirullah.
1: Orang di Cilodong masih bisa santai hidupnya. Kalau di Tanah ada di Tanah Abang tuh keras. Bangun tidur udah mikirin, aduh, nyari duit.
2: Iya. Sekarang udah enggak ada tanah kosong ya Tanah Abang. Kalau di Depok masih ada. Masih bisa nyocolin singkong.
1: Masih apa inget kebun orang gitu ada. Wah, ada.
2: Masih ada belinjo.
1: Ada pohon belinjo.
2: Iya.
1: Enggak ada di
2: Masih
1: sini.
2: Ada pohon apa lagi? Pohon coklat.
1: Iya, emang ada.
2: Ada.
1: Pohon ada. Di Depok ngapa yang banyak pohon belimbing noh, banyak pohon belimbing.
2: Ada. Pohon belimbing malah kagak ada tempat ayah Bang.
1: Ih, ya Allahu Akbar. Udah jelas yang namanya Kota Depok itu ada maskotnya aja ini
2: belimbing kan. Iya.
1: Jalan Juanda noh patung belimbing gede banget.
2: Belimbing itu sering ayah temuin tuh di daerah kalau kita lewat ke Kelapa Dua nih Cijantung. Nah, sono tuh baru banyak berderet tuh. Pohon belimbing sama orang yang jual belimbing.
1: Sama kandang rusa.
2: Oh iya. Kandang rusa tuh di Cijantungnya. Iya, tahu dah tuh. Di tempat lain juga ada kandang rusa.
1: Itu samping kandang rusa apa? Mie ayam.
2: Oh iya, oh iya benar. Iya iya, tak aja lo. Iya sampingnya. Sampingnya banget ya. Jalan di lorong itu ya.
1: Iya.
2: Ini lorongnya di sini.
1: Sampingnya banget.
2: Iya benar benar.
1: Jadi kalau kita makan mie ayam bawa bocah gitu ya kan, bawain bekalin ini aja wortel.
2: Iya benar benar benar.
1: Daripada beli di situ mahal.
2: Emang masih ada?
1: Masih ada.
2: Yang jual mie ayam di sana?
1: Ada.
2: Kan lagi kemarin katanya lagi direnovasi dah itunya.
1: Emang iya.
2: Iya warungnya.
1: Udah lama sih ayam enggak ke sana.
2: Iya sih. Eh.
1: Enak. Di situ mie ayamnya enak.
2: Udah enggak lihat lagi di sono pas kemarin tuh pulang lo sana?
1: Emang enggak ada.
2: Enggak ada. Enggak tahu dah. Heeh.
1: Tuh.
2: Itu siapa yang ngapus?
1: Putri Haryatun.
2: Eh apa bukan. Ponopa selalu sehat, jangan lupa sarapan.
1: Kita tanya tuh, kan? Nih, kita tanya.
2: Tuh.
1: Entar dulu kita tanya dulu sama Bu Sri Haryatun.
2: Itu sarapan siapa tuh yang sehat?
1: Sarapan selain mie ayam. Apa itu?
2: Oh, sarapan siapa?
1: Tuh.
2: Pisang, labu, ini sarapan ape orang rasa, sehat.
1: Eh, apa rasanya makan labu siam sama pisang? Labu siam sama pisang. Pisangnya dicocolin saus gitu. Terus minumnya apa itu?
2: Itu susu.
1: Susu, milkshake.
2: Milkshake.
1: Apa jus, jus ini, jus pisang
2: kan? Apa air tajin itu? Ya, air tajin sehat loh.
1: Iya, makanya.
2: Tuh, itu sarapan sehat orang. Ini sarapan mie ayam, karbo, minyak.
1: Ada orang Depok.
2: Allahu Akbar.
1: Ada orang Depok, kita tanya orang
2: Ibu
1: Depok.
2: Yana.
1: Kita tanya sama orang Depok ya.
2: Iya,
1: sarapan mie ayam apa kagak ya? Kita tanya.
2: Bu Yana udah lama banget ya gak masuk ya?
1: Kita tanya nih sama
2: orang Depok. Iya.
1: Kita tanya, dia sarapan mie ayam apa
2: dia bukan? Tadi udah jawab itu kan, gak salah apaan tuh.
1: Apa? Dia apa ya? Dia jawab tema.
2: Tuh, kan enggak setiap hari paling nanya kabar. Oh.
1: Kita pengen tanya nih sama Bu Yana.
2: Kan dijawab sama dia. Bu Yana pagi-pagi sibuk senam.
1: Senam. Oh, emang iya?
2: Iya, dia mah senam mulu di mana-mana.
1: Kayak Ibu Dara ya?
2: Ih, ada ya?
1: Tahu enggak Ibu Dara?
2: Enggak tahu.
1: Manya Tiara.
2: Iya.
1: Tiap hari
2: emak. Iya. Semakin berumur, semakin produktif loh.
1: Senam,
2: majelis taklil.
1: Hari itu kan seminggu ada 7 ya. Dia senam seminggu bisa 10 kali.
2: Kan banyak bang. Senam apa? BL-nya.
1: Iya.
2: Oh kemudian.
1: Zumba.
2: Iya pakai tongkat itu sekarang apa namanya?
1: Pon fitness.
2: Iya pakai pagi itulah. Pokoknya pakai tongkat tuh senamnya kan. Yeah. Terus ininya apa namanya? Kalau yang musiknya rada-rada agak
1: Zumba, aerobik.
2: Aerobik, sedap aerobiknya. Apa itu?
1: Tuh, Pak Astro di Kebayoran.
2: Kapan,
1: dia bilang katanya.
2: Kapan sih malam
1: Pak Astro di dia makan mie ayam.
2: Saya sarapan mie ayam di Kemampang.
1: Tuh, emang orang Depok doang aja yang kagak sarapan mie ayam.
2: Ih, kagak percaya mana coba fotonya.
1: Bohong. Kita tanya dia.
2: Kalau sekedar ngomong doang.
1: Kita tanya dia sarapan.
2: Ya udah coba
1: di mana? Kita tanya sama Pak Acok nih. Ya, kita pengen tahu nih Pak Acok dia beli sarapan mie ayam di mana.
2: Ih, emang pagi-pagi
1: jam Kemang aja makan sarapan mie ayam.
2: Segini buka mie ayam.
1: Iya.
2: Enggak lah.
1: Yeah.
2: Jarang-jarang Tanah Abang doang. Tuh no answer ya, tuh ya. Kan kagak ada yang jawab.
1: Payah.
2: Kasian.
1: Tapi yang penting dia dijawab. Dia bilang sarapan mie ayam. Ada, emang benar.
2: Ya Allah.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin
2: apa?
1: Ngomongin teman lama ya. Ngantuk lagi.
2: Dari sarapan kenapa ke teman lama?
1: Karena
2: emang teman lama abang suka sarapan mie ayam juga?
1: Teman lama ayam suka sarapan mie ayam.
2: Masa iya?
1: Iya.
2: Gak ada
1: ini.
2: Yang aneh lu doang bang.
1: Nih ayah juga dulu mikirnya begitu. Zaman kita masih jadi warga Cibubur ya. Belum nikah nih. Buat ayah dulu orang pagi-pagi makan sarapan mie ayam tuh aneh. Dulu ya buat Cibubur sama Depok kan deket nih. Jadi wajar kalau menganggap itu aneh.
2: Iya benar.
1: Iya kan?
2: Ya.
1: Karena emang di Cibubur enggak ada orang sarapan mie ayam.
2: Emang iya.
1: Enggak ada bukan berarti maksudnya gimana nih?
2: Enggak ada yang jual bukan berarti enggak ada
1: sarapan. Yang sarapan mie ayam. Nah, iya. Emang di Cibubur aja orangnya enggak ada yang sarapan mie ayam.
2: Emang iya.
1: Nah, iya, tapi begitu pindah ke Tanah Abang, dulu yang ayah pikir rasanya aneh banget sarapan mie ayam, berat banget kayaknya. Cuman ayah pikir-pikir lagi, sarapan nasi goreng, sarapan nasi uduk kurang berat apa, kan sama-sama karbo gitu.
2: Berat beban
1: kan?
2: Hidup aja lah bang.
1: Nah iya makanya emang makanya sakit-sakitan mulu. Itu pikir sama aja berarti iya. Jadi hal yang biasa aja gitu. Sekarang juga di Cibubur udah mulai banyak yang jualan mie ayam pagi-pagi.
2: Mana kan? Ade?
1: Ada.
2: Di mana daerah mana coba?
1: Ada Cibubur Lapangan Tembak, Cibubur yang asli, bukan yang Cibubur coret.
2: Oh. Emang ada Cibubur coret sama Cibubur asli?
1: Kota wisata, Raffles Hills.
2: Yang asli yang mana?
1: Yang ada kelurahannya.
2: Oh, yang ada kelurahannya.
1: Iya, coba tanya orang kota wisata Cibubur, emang kelurahannya apa? Kelurahannya Gunung Putih, kecamatannya Gunung Putri.
2: Iya, iya. Itu Bogor ya.
1: Makanya,
2: oh, iya. Jelas
1: Kabupaten Bogor.
2: Iya,
1: mana Cibuburnya? Raffles Hills tuh Depok maksudnya. Sukma, oh. Dia mana ya masuknya? Sukma Jaya apa Cimanggis? Apa, antara Cimanggis atau Tapos?
2: Itu
1: ya?
2: Cibubur juga?
1: Ngakunya apa Cibubur?
2: Ya Allah.
1: Padahal aslinya Depok. Orang Keranggan ngakunya rumahnya di mana?
2: Cibubur.
1: Padahal Keranggan Permai. Lah Keranggan masuknya Kota Bekasi.
2: Emang.
1: Ayo. Itu di Cibubur banyak tukang mie ayam sekarang.
2: Ya suka-suka lu lah bang. Ya udahlah.
1: Kenapa jadi kita ngomongin makan mie? Ini sih Ponopa sih, Garti menggar orang sarapan mie ayam aja pakai ditanyain. Ngapa sih? Emang kagak boleh pakai sarapan mie ayam?
2: Boleh.
1: Boleh kan?
2: Iya, coba jangan ngomong depan ayah, enak dengernya. Ayah tuh ngebayangin bang pagi-pagi gitu kan. Apalagi ayah kan jarang sarapan bang. Terus lu ngomong makan mie ayam enak kali ye gitu kan. Kan gua enak ya.
1: Terus?
2: Ngebayangin mie ayam pagi-pagi semangkok besar. Ada mie-nya banyak, enggak, ada ayamnya.
1: Enggak, segede itu juga.
2: Dengan kuahnya yang berminyak. Dengan saus sambelnya pasti.
1: Enggak pakai saus. Ayah kalau makan mie ayam enggak pernah pakai
2: saus. Miamin.
1: Enggak pernah pakai saus, sambel aja.
2: Oh, sambel doang.
1: Enggak
2: pakai saus.
1: Nggak.
2: Nah, tuh lagi enaknya di mana?
1: Ya, enak.
2: Mie ayam itu enaknya pakai saus.
1: Emang oh, pakai saus yang bikinnya diinjek-injek. Oh. Dia mau ogah.
2: Lu itu di India, Bang.
1: Di Indonesia enggak ada kayak
2: gitu. Di Indonesia enggak ada kayak gitu, itu mah di
1: emang enggak ada.
2: Ih, enggak ada.
1: Hah?
2: Di India itu.
1: Ini konten-konten dulu investigasi kayaknya.
2: Iya. Iya.
1: Iya, bikin saus cabe tapi pakai ubi. Gimana ceritanya sih?
2: Pakai tomat busuk, pakai wortel busuk gitu ya.
1: Agak deh kayak kalau makan mie ayam enggak pakai saus.
2: Masa iya?
1: Sambal aja.
2: Nah, enaknya di mana coba tuh?
1: Dimakan.
2: Aneh nih orang.
1: Aduh. Ya mungkin juga ada yang kalau tadi yang saya bilang ya kenapa kita ngomongin soal teman lama, mungkin inget sama teman lama gitu. Pas oh makan mie ayam dulu waktu zaman sekolah enak nih.
2: Eh bener bang. Nah ini ayah baru ingat nih. Aye zaman sekolah dulu smea.
1: Awan banget kan udah tua. Sekolah smea aja sekarang udah nggak ada.
2: Iya tapi pas ayah masuk tuh langsung diganti jadi SMK.
1: Emang iya.
2: Iya pas zaman ayah tuh perubahannya.
1: Emang iya.
2: Dari smea ke SMK iya.
1: Ah bukannya dulu masih smea ya?
2: Enggak. Pas zaman AY itu berubah jadi SMK bang langsung.
1: Terus.
2: Cuma orang masih manggilnya smea juga, belum familiar pada zaman AY.
1: Iya.
2: Nah itu apa namanya sekolah AY itu kan depan jalan raya tuh. Sekali mobil tuh namanya tempat mie ayamnya tuh di itu bang depan rumah sakit tuh.
1: Iya.
2: Dekan
1: rumah sakit apa namanya?
2: Rumah sakit Rekso di Wiryo, rumah sakit TNI.
1: Tapi di Padang.
2: Di Padang. Iya.
1: Nah, kok namanya nama Jawa?
2: Iya emang iye.
1: Kan di Padang.
2: Emang iye. Itu rumah sakitnya. Coba deh emang iya enggak? Apa gue salah ya? Gue takut salah nih. Coba rumah sakit Rekso di Wiryo. Padang kan?
1: Oh iya.
2: Bener tuh gue nggak salah.
1: Rumah sakit Dokter Rekso di Wiryo Padang.
2: Lu bikin gue takut salah aja.
1: Kita kan mastiin doang.
2: Iya ngeri-ngeri sedap loh. Ini orang ngasih info salah banget gitu
1: rumah
2: kan?
1: Rumah sakit tentara.
2: Iya nah. Rumah sakit tentara tuh yang gue bilang kan ye. Nah itu sekali mobil cuma 5 menit lah kalau naik angkot bang 5 menit. Depan tuh kalau kita lagi istirahat nih ya kan lagi istirahat tuh. Paling kita keluar tuh izin dulu mau kemana fotokopi kan nggak boleh kan kemana-mana tening angkot tuh ngeburu makan mie ayam di sono mie ayamnya enak yang jual orang Jawa waktu itu 7.000 abrek-abrek bang
1: 7.000
2: zaman ono.
1: Iya iya iya iya.
2: 7.000 itu udah ada baksonya, yeah. Bisa beli goceng juga. Yeah, kalau anak sekolahan, kalau pakai baju sekolah kita.
1: Iya iya. Harganya ini
2: harga diskon. Anak sekolahan. Hmm. Nah, kita pasti ngeburu tuh. Suka telat tuh kalau balik istirahat tuh. Dari mana tadi? Fotokopinya lama, Bu, antrinya.
1: Alasan aja. Lama, Bu, tapi saya minum bibir. Buka saos ya.
2: Iya, naik angkot padahal bang ke sononya gitu loh. Tapi kan kalau di Padang gak ada macet-macet ya kalau di Jakarta.
1: Iya, jadinya ya.
2: Iya, naik angkot cuma 5 menit tuh udah paling lama. Satu kali belok kan sebenarnya, cuma kita malas jalan kaki. Takutnya keringatan dan juga lama kan.
1: Iya, betul, akhirnya naik angkot.
2: Naik angkot tuh, kita ada bertujuh tuh bang. Langganan tuh kalau jamnya setelah itu olahraga.
1: Iya. Karena abis itu langsung pada ganti baju.
2: Iya, kan enak gitu. Dan guru olahraganya bisa diceng lah gitu kan. Mane kelamaan kalian bisa dibecandain.
1: Mie ayam, Pak.
2: Iya, kadang kalau misalnya kita telatnya banyak kita bawain aja, Pak.
1: Oh iya.
2: Namanya Pak Aldi ya, ayo masih ingat tuh.
1: Buat
2: kita bawain Pak Aldi aja gitu, buat nyogok gitu ya.
1: Dasar.
2: Nanti tuh sama teman-teman geng Aye, Bang.
1: Hmm. Apa kabar tuh yang 7 orang itu sekarang?
2: Yang yang satu 2 orang udah meninggal sih, Bang.
1: Innalillahi.
2: Sedih.
1: Kapan?
2: yang satu itu 3 tahun yang lalu.
1: Sakit.
2: Tiga deh.
1: Tiga meninggal.
2: Tiga deh yang meninggal.
1: Itu tinggal berempat.
2: Tinggal berempat sekarang.
1: Pada di mana?
2: Yang satu ada di Jakarta nih, di kehakiman, imigrasi. Ya, dua Jakarta yang satu lagi
1: buka kantin.
2: Enggak. Ya emang pegawai sono.
1: Oh, pegawai. Lah yang kan ada juga orang yang kerja di mana tapi buka kantin.
2: Yang satu lagi
1: kan.
2: Bekasi. Di Bekasi juga ini buka usaha. Buka usaha sih grosiran. Nah, yang satu lagi tuh di Padang.
1: Satu lagi di Depok.
2: Satu lagi di Depok.
1: Kapan terakhir kali ini kontek-kontekan sama mereka?
2: Kontek-kontekan sama mereka terakhir di grup masih ngomong sih, Bang.
1: Masih ada grupnya.
2: Masih ada grup alumni. Iya, di grup masih ngomong tau. Cuma udah lama banget sih enggak ketemu. Terakhir ketemu itu 3 tahun yang lalu deh. 3 tahun yang lalu karena memang ada teman yang datang dari Padang.
1: Yeah.
2: Nah, sekalian tuh
1: ketemuan
2: kan ini tempatnya paling strategis ya.
1: Nah,
2: di mana ketemuannya? Depan Monas aja, ya kan. Kalau kemana-mana tempat air di Jakarta Selatan
1: repot gitu lah.
2: Kalau tempat kita kan strategis banget.
1: Bener.
2: Ketemuannya di depan Monas gitu loh. Dari mana-mana kan mobil ada, busway ada, kereta ada.
1: Betul.
2: Ya Bang kan.
1: Berarti itu ya, kalau misalnya sekarang nih ketemu lagi sama mereka nih atau misalnya dengar kabar mereka, pengen nggak sih ngajakin makan mie ayam lagi yuk bareng yuk?
2: Iya Bang, kalau tiap pulang tuh ke Padang ya kan kita pasti kita makan mie ayam yuk gitu.
1: Iya. Siapa yang namanya masih inget nggak?
2: Apa
1: yang
2: namanya?
1: Teman-temannya yang empat yang tiga siapa?
2: Masih lah, ya masih ingat semua.
1: Namanya?
2: Yang meninggal aja ya masih ingat
1: siapa
2: Bang.
1: Namanya?
2: Yang meninggal itu namanya Rini, Ame. Kita panggilnya Mbak Ira karena memang dia orang Jawa ya. Mbak Ira sama Yana Arbi namanya.
1: Bukan Yulio.
2: Iya Yuliana Arbi namanya.
1: Tapi bukan Yulio kan?
2: Bukan.
1: Kalau Yana Yulio kan penyanyi.
2: Oh iya benar. Nah itu yang meninggal. Nah terus yang masih ada di sini ada Anita, ada Rina,
1: Anita Sarawak,
2: ada Nelda.
1: Nelda
2: masih ingat aye Bang.
1: Kita udah terhubung nih di line telepon nih sama temennya Ponopa.
2: Gak ada, tali kasih.
1: Gak ada. Oh bukan.
2: Kita gak jual kesedihan di sini.
1: Oke deh, kita jual cerita aja deh Bang Po. Abang Po yang mau ceritain deh Abang Po. Kalau misalnya ketemu teman lama yang udah belasan atau puluhan tahun gak ketemu, apa hal pertama yang biasanya pengen ditanyain? Ya kan, tuh kan apa yang jadi apa? Apa ya apa?
2: Yang mana ya Bang?
1: Apa hal pertama yang pengen ditanyain biasanya apa? udah. Kasih tahu ya Bang Po ya di WhatsApp 0812-112-928 atau ke telepon studio 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuman sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat, deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

0: Terima kasih.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Kabarnya gimana ya Bang Pol? Langsung aja telepon deh 021-350-4510 0812-1124-928. Ya, kita ngomongin soal mie ayam. Enggak dong. Kita ngomongin soal teman lama nih. Kalau ketemu teman lama yang udah puluhan tahun atau belasan tahun enggak ketemu, apa hal pertama yang biasanya pengen Abang Pol tanyain, ya? Itu dia lah, langsung aja lah telepon 021-350-4510. Ya, mana ini sih tadi ada telepon masuk. Oh, ini dia. Selamat pagi, kabar Jakarta? Suaranya po. Pono pa suaranya enggak ada. Kabelnya.
3: Halo Bang Wardi.
2: Bang Wardi.
3: Ya, kan benar. Ya, Pono pa ke mana, Bang?
4: Ada.
3: Oh, ada.
4: Ada.
3: Oh, tadi hilang suaranya.
4: Eh, hilang. Enggak, ada.
2: Ada.
3: Oh, sekarang mah, sekarang udah ada, tadi hilang.
4: Sengaja tadi ayah ngejauh.
3: Oh, ngejauh.
4: Ngejauh. Akan putus lagi.
2: Tuh kan, putus tuh. Lagi mikrofon.
3: Teng.
4: Nah, itu baru. Udah.
2: Bang Wardi.
3: Ya.
4: Bang Wardi pernah enggak sarapan pakai mie ayam?
3: Enggak pernah.
4: Tuh, aneh nih kan?
3: SOP mulu
2: dia sarapannya.
4: Nah, Bang Wardi.
2: Justru dia yang aneh. Sarapan SOP mulu kayak enggak ada makanan lain.
4: Dia aja yang kagak doyan. Bang. Di Pontianak itu rata-rata sarapan orang apa?
3: Nasi kuning, nasi uduk.
4: Ada mie ayam kagak?
3: Mie ayam cuman bukanya malam doang.
2: Kenapa tukang mie ayam jualannya malam? Emang enggak ada yang pengen makan mie ayam pagi-pagi?
4: Tuh.
3: Nanti saya survei nanti aja. Di sini cuma ada yang soto, bubur pedas kalau pagi-pagi di sini.
4: Tuh. Bubur pedas, bubur apaan?
2: Pagi-pagi makan bubur pedas gimana enggak mules tuh perut.
3: Makanan khas Pontianak dong, bubur pedas yang ada kuahnya, pakai sayuran, pakai ikan teri makannya.
4: Oh, tapi buburnya itu dari beras.
2: Iya.
3: Ya, dari beras. Digongseng dulu berasnya.
4: Berasnya digongseng pedas. Dulu.
2: Iya. Yeah.
3: Enggak tahu deh, soalnya saya lupa. Sudah berapa tahun enggak makan bubur pedas.
2: Oh gitu.
4: Ya Allah.
2: Bang Wardi.
3: Ya.
2: Berarti kalau Bang Wardi misalnya apa tadi ketemuan sama teman lama, kira-kira enaknya makan apa, Bang?
3: Saya enaknya pengen makan nasi goreng kok ke teman-teman lama.
2: Oh, ketemu teman lama
4: pengen. Kenapa?
2: Kenapa nasi goreng?
3: Karena saya suka nasi goreng, Po.
4: Oh gitu. Nasi goreng ya. bikinan siapa yang paling Bang Wardi suka?
3: Bikinan bapak saya sebenarnya.
4: Oh alah.
3: Bapak saya bisa bikin nasi goreng.
4: Jago.
3: Jago.
2: Emang ayam?
4: Hah?
2: Emang ayam?
3: Enggak juga.
4: Ayam jago.
2: Jago emang ayam.
4: Maksudnya jago bikin nasi gorengnya.
2: Oh, iya, jago bikin pandai, nasi gorengnya. Kalau kata orang Pontianak pandai.
4: Oh, pandai. Cakap.
2: Iya.
3: Pandai itu artinya mahir.
2: Mahir. Ya. Mahir Zain.
4: Mahir
3: Zain. Ya Allah.
2: Lagi saya. Mahir tuh kalau misalnya yang buat itu seserahan nikahan tuh mahir.
4: Mahar.
2: Mahar tuh kalau enggak murah tuh mahar.
4: Mahal. Iya. Jadi kalau ketemu teman lama ada cerita kagak tuh? Dulu apa? Pernah punya pengalaman makan apa namanya nasi goreng ya? Goreng. Sama teman-teman.
3: Ya, teman saya tuh nggak juga sih, cuman kemarin kangen aja nggak pernah berjumpa sama beliau sampai sekarang.
4: Emang dia kemana? Jadi TKW?
3: Dia katanya buka usaha teman saya tuh Bang.
2: Buka usaha apa dia?
3: Katanya usaha apa kemarinnya? Lele atau siapa Bang Dedi? Namanya Bang Dedi sih.
2: Bang Dede.
4: Bang Dede ada Bang depan Dedi. Lagi siaran.
2: Dede apa Dedi?
3: Dedi, namanya Dedi.
4: Oh, Dedi. Kalau Bang Dedi mah pelatih Daddy. Silat kalau di sini.
2: Iya.
3: Oh, silat.
4: Iya. Nah, ada juga yang mantan itu.
2: Ada juga yang gubernur ada.
4: Iya.
2: Yang yang gubernur sama mantan wakil gubernur ada.
4: Iya, yang mantan wakil gubernur ada. Yang gubernur Daddy juga ada, Kang Dedi.
2: Ada yang mantan anggota DPR juga ada.
4: Iya, ada juga yang ini yang pesulap.
2: Ada.
3: Yang oh, itu beda lagi.
2: Yang paranormal juga ada paranormal.
4: Iya, yeah,
2: Ada Dedi Dukun namanya.
4: Oh, Dedi Dukun penyanyi.
2: Oh, penyanyi. Oh, itu penyanyi. Oh, saya pikir paranormal.
4: Oh, iya. Nama Dedi Dukun ya.
2: Kenapa namanya Dukun ya? Iya, kalau dia nyanyi kenapa namanya Dukun?
3: Anaknya Dukun.
2: Iya.
3: Halo, Bang Dedi.
2: Halo.
4: Halo. Oh. Tapi nggak pernah dulu makan bareng sama Bang Dedi?
3: Nggak pernah. Kok ada sih pengen kok dia berjumpa lagi dengan kita.
4: Dulu sempat akrabnya kayak mana akrabnya? Kayak roti sama selainya nggak?
3: Ya hampir seperti itu akrabnya.
4: Itu. Iya, nggak apa-apa lah. Jangan kayak maskara sama bulu mata gitu loh. Kadang ada, kadang enggak.
2: Itu ada ini nggak bang? Nama panjangnya Dedi siapa bang?
3: Aduh, saya lupa lagi nama panjangnya siapa.
2: Udah anggap aja namanya Dedi Lele gitu ya.
4: Lo kok Dedi Lele?
2: Nanti jualan lele.
4: Oh iya benar.
3: Sekarang udah apa udah berubah nggak?
2: Itu kan ada lagunya. Dedi yang penyanyi namanya Dedi Dukun. Dedi yang jual ikan namanya Dedi Lele.
4: Kalau dia jual kambing, Dedi domba dong.
2: Dedi embe.
4: Jadi kalau ketemu apa yang mau dikatakan?
3: Kalau ketemu saya mau bilang aja, wah usahanya bagaimana Bang Dedi?
4: Terakhir ketemu berapa tahun yang lalu?
3: Kemarin saya bertemu kemarin tahun 2021 nggak salah.
4: Ih, lumayan lama ya.
2: Oke.
4: 21, 26 udah 4 tahun dong. 5 ya?
3: Udah 5 tahun. Nggak salah. Udah 5 tahun lebih ya.
2: Nah, kita udah terhubung nih sama Bang Dedi Lele.
4: Nggak ada tali kasih.
2: Padahal udah disiapin.
4: Iya, juga. Dia suka-sukanya kayak gitu.
2: Nggak jadi.
4: Nantar ujung-ujungnya ngomong aye gitu. Kalau suara cewek masih bisa suara cowok.
2: Jadi penyiar malas banget.
4: Kalau sama Dedi embe sih gak apa-apa Pak. Ayo jadi embe-nya. Masih enak ngomong embe gitu kan.
2: Ngobrol sama lele.
4: Lele gimana ceritanya? Oke deh Bang Mardi.
2: Makasih Bang Mardi ya.
4: Sehat-sehat ya.
2: Iya, amin insyaallah.
3: Ya makasih Bang Po.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Dedi embe, abang suruh ngomong sama embe-nya gak apa-apa. Masih enak gitu kan ya. Itu paling jago tuh Surya tuh. Gimana kalau kambing kawin katanya kan?
2: Sama si itu Rigen.
4: Oh iya.
2: Ada ntar itu.
4: Jago juga.
2: Jago dia.
4: Ya Allah.
2: Nih, kalau Bang Haris kira-kira dia bisa bahasa apa selain bahasa manusia? Itu yang ingin tanya.
4: Iya.
2: Bang Haris.
4: Ini ketawa.
2: Bang bisa bahasa kambing.
0: Emang ada Dedi Embe, Po?
4: Itu dia yang kasih nama tadi Dedi Embe.
2: Di rumahnya dekat pasar kambing sono Tanabang kebon kacang. Iya.
4: Namanya Dedi Embe. Karena tadi kan Bang Wardi enggak ingat tuh Dedi apa nama belakangnya.
2: Iya kan, temennya jualan lele makanya namanya Dedi Lele.
4: Iya, benar juga sih buat pengingat ya Bang ya. Kalau ditelepon kan kalau kita punya teman Dedi yang banyak. Nih.
2: Contohnya, kalau kita punya tukang air galon langganan namanya Yanto, ya, di kontak Yanto, kita namanya apa?
4: Yanto Galon.
2: Iya kan? Yanto Galon.
4: Iya.
2: Apa lagi? Udin Sayur misalnya gitu.
4: Bisa tukang nasi goreng nih gitu kan.
2: Parto Nasgor misalnya.
4: Yoyo Kantin.
2: Kita punya dia tuh tukang kantin namanya Yoyo. Pakai namanya Yoyo Kantin.
4: Yoyo Kantin gitu kan. Heru Bakso.
5: Iya. Itu Bang nama
2: apa?
5: Tapi Udin ada dua orang.
2: Ah.
5: Satu Udin dia orang Serang, satu Udin Bajai.
2: Udin Bajai sama Udin Banten berarti.
5: Udin Serang.
2: Udin Serang. Oh, Udin Serang. Ada orang Serang. Kalau Udin Bajai karena dia supir bajai.
5: Iya benar.
4: Nah kan.
2: Kalau Udin yang tukang tidur,
4: huh?
2: Udin pelor namanya. Udah dingin pengen molor. iya. Apa lagi?
4: Teman lamanya tanya.
2: Kalau bang Haris panggilannya apa? Haris mana? Kalau misalnya ditanya gitu, kalau misalnya ditanya, lo terdapat salam dari Haris, Haris mana gitu?
5: Haris Montir.
2: Oh, Haris
4: Montir.
2: Nah, jelas kan.
4: Oh, dulu mantan montir Bang Harisnya. Enak gitu ya kalau enak banget gitu. Haris Montir. Kalau kita jualan pete coba lo. Haris pete.
2: Haris jengkol. Namanya bau. Ih, berarti kalau tukang kembang Haris kembang ya. Iya benar. Iya. Panggilannya gitu ya, Haris Montir gitu.
5: Iya, dulu mah gitu Bang. Kalau ada yang nyari-nyari gitu.
2: Dulu katanya Abang pernah ikutan casting film ini juga ya Bang, Montir-Montir Cantik.
4: Enggak ada, enggak ada. Tahun berapa itu ya? Aduh.
2: Kan ada kan filmnya ya?
4: Iya ada.
2: Montir-Montir Cantik. Sinetron. Sinetron apa film sih?
4: Sinetron.
2: Sinetron ya. Film tau.
4: Masa iya?
2: Film.
4: Sinetron juga ada dulu, Montir-Montir Cantik.
2: Itu dari novel kayaknya dah.
4: Oh.
5: Itu yang mana ya?
4: Dono
5: Parnas gitu.
2: Oh iya Parnas.
4: Oh iya yang seksi ya.
2: Tuh ada.
4: Mana coba?
2: Josh Rudy yang main. Josh Rudy.
4: Oh pemain laga dong.
2: Sinetronnya ada juga.
4: Ya kan, IKT juga apa?
2: FTV-nya juga ada. Oh iya. Katanya dulu Abang pas waktu ikutan casting Montir-Montir Cantik pernah ngelamar jadi dongkraknya ya Bang ya? Jadi dongkrak ya Bang?
4: Enggak. Jadi dongkrak.
2: Iya. Katanya akhirnya keterima, cuman akhirnya Abang jadi ini cosplay jadi botol oli gitu.
4: Aduh.
2: Apa iya Bang? Kita mau konfirmasi doang bener kayak gitu. Dengar-dengar kabarnya gitu katanya.
5: Ya enggak lah.
2: Oh kagak. Siapa sih yang bilang begitu?
4: Kagak Ande.
5: Jadi embe yang
2: bilang. Jadi embe.
4: Orang mau bukan embeknya ya, Dedi Kambing gitu. Tapi kan kasar banget ya kalau.
2: Enak, iya Dedi embe itu
4: benar-benar
2: keren. Dedi embe tuh keren. Nah, itu kayak itu personal brandingnya bagus tuh, Dedi embe.
4: Iya, benar-benar. Heeh.
5: Dedi embe tuh punya jenggot, Bang.
2: Iya lagi ya. Biar total dia.
4: Kayak Budi Handuk gitu ya.
2: Kayak Budi Handuk gitu ya. Dia Budi Handuk tuh jualan jeroan sapi.
4: Bukan jualan handuk.
2: Enggak, dia jualan jeroan sapi.
4: Kocak.
2: Iya deh. Bang, tapi kalau di Kalianyar orang pagi-pagi sarapannya mie ayam enggak, Bang?
4: Aduh ya Allah, nanya itu lagi.
5: Ada Bang.
2: Tuh, ada.
4: Emang Mang Haris pernah?
5: Pernah.
4: Pernah itu sarapan.
5: Saya bilang. 10.000 sepiring mentung gitu.
2: Tuh, ada 10.000.
4: Pagi-pagi jualan di sono.
5: Iya. Itu yang makan orang-orang PPSU, pada makan di situ.
2: Iya.
5: Itu yang di pojokan lapangan. Nah, bilang itu.
2: Yang ini mie ayamnya mie ayam Portugal ya, Bang?
4: Emang kenapa mie ayam Portugal?
2: Porsi tukang gali. Banyak.
4: Ngapain begitu ayo ngelipstik Abang begini? Mau ayo lipstikin?
2: Pengen lihat.
4: Kira-kira ayo lipstikin.
2: Berarti apa tadi temennya siapa tadi namanya? Udin Serang. Bener ya?
5: Iya.
2: Udin Serang ame?
5: Udin Serang,
2: ame?
5: Udin Bajai.
2: Udin Bajai.
5: Tetangga gitu, Bang.
2: Oh, tetanggaan.
4: Iya. Yeah. Hmm. Tapi kalau Abang teman lamanya yang udah lama kagak ketemu, siapa?
5: Ya ada sih, si Dahlan itu, Bang.
4: Dahlan Iskan.
5: Dahlan.
2: Dahlan siapa? Hati-hati di Dahlan.
4: Itu hati-hati di jalan.
5: Namanya Ahmad Dahlan.
2: Ahmad Dahlan.
4: Ya Allah. Ya Allah,
2: tokoh agama besar.
4: Iya, benar.
2: Pendiri apa? Ahmad Dahlan.
4: Ahmad Dahlan bukannya ini?
2: Muhammadiyah.
4: Muhammadiyah. Iya. Bukannya dari Sumatera itu?
2: Iya.
4: Iya.
2: Pendiri Muhammadiyah kan.
4: Yang iya.
2: Iya. Bang iya bukan? Iya tahu.
4: Bang. Terus itu teman lamanya Abang?
5: Iya.
4: Orang Padang.
5: Bukan, orang Sunda.
4: Hah? Tuh, namanya Muhammad Darwis aslinya, Muhammad Dahlan.
2: Muhammad Darwis.
4: Iya.
2: Jadi Ahmad Dahlan. Iyalah beliau lah ini yang pendiri Muhammadiyah.
4: Masa iya? Nahdlatul Ulama itu
2: Muhammadiyah.
4: Nah, itu kenapa ada itu?
2: Nih, tuh, mendirikan aliansi Islam tuh Muhammadiyah.
4: Oh, di Jogja.
2: Tapi aslinya
4: bukan orang Padang dia.
2: Bukan. Orang Jogja. Jadi sebenarnya Ahmad Dahlan orang mana, Bang?
5: Orang Sukabumi.
2: Oh, Sukabumi. Yang teman Abang kan?
5: Iya.
2: Oh, iya.
4: Teman di mana?
5: Teman dulu teman kecil, Bang. Dulu kayak
2: sampai sekarang masih kecil dia, enggak gede-gede, Bang. Oh, udah gede.
5: Bertiga tuh, Bang. Ayo, Bang.
2: Aris, Ahmad Dahlan, sama satu lagi siapa? Udin.
5: Ujang.
2: Oh, Ujang.
4: Oh, Ujang.
2: Nah, Ujang nih orang mana dia?
5: Orang Tasik.
2: Orang Tasik.
4: Orang Tasik.
5: Oke. Teman satu rumah gitu, Bang, maksudnya di
2: teman satu kampung.
5: Di rumah sini ini.
2: Oh, iya, teman main waktu kecil.
4: Iya.
2: Ujang.
5: Mana gitu.
2: Ujang, Aris, Ame, siapa tadi? Si Ahmad. Ahmad.
5: Ahmad.
2: Oh, lo main kemana itu bertigaan?
5: Ya kemana aja gitu, Bang. Pe, kita nonton di bioskop, apa bertiga, apa segala macam.
4: Zaman Abang dulu udah pigi-pigi nonton juga ke bioskop.
2: Iya.
5: Iya.
4: Keren. Jajan berapa dikasih emak? Iya kan?
5: Iya. Cuman bayar 100 perak kok.
2: 100 perak.
4: Iya, gimana kan itu dulu.
2: 100 perak juga duit.
4: Duit gede juga pada zaman dulu, itu.
2: Iya. Emang nyari ini ya, yang lolosan ya?
4: Lolosan. Iya, atau yang lolosan apa?
2: Oh gitu. Seru juga ya berarti.
5: Nah, masa nonton sih paling hari Minggu doang, Bang. Martin Esau gitu.
2: Apa ini kali?
5: Di belakangnya stasiun Duri itu.
2: Oh ada, sekarang udah gak ada bioskopnya?
5: Gak ada, udah jadi sekolahan.
2: Udah jadi sekolahan.
4: Wah. Dulu bioskop apa namanya?
2: Bioskop apa tahu namanya?
5: Sinar.
2: Bioskop
5: as? Sinar.
2: Sinar, oh bioskop Sinar. Oh punyanya orang Chinese.
4: Kata capek.
2: Lah tadi dia bilang kata bioskop Cina, kata dia gitu.
4: Sinar.
2: Sinar. Oh, ini
4: bukan,
2: karena
4: bukan karena Cina.
2: Karena saya belum sarapan mie ayam nih jadi kuping.
4: Ya udah. Oh iya dah.
5: Ntar kali anyar sarapan mie ayam.
2: Tuh, kan. Makan di kali anyar tuh sarapan tuh.
4: Oh, enggak, kalau ayam mah diajak sarapan itu males.
2: Ya udah kalau enggak mau.
4: Iya. Ya udah, Bang Aris, tapi masih ketemu sama mereka. Terakhir komunikasi kapan?
5: Kalau sama si Ahmad udah jarang kok, kalau sama si Ujang masih.
4: Oh, masih.
2: Masih tinggal di situ juga tuh.
5: Beda RW kalau si Ujang.
2: Oh, beda RW tapi masih di satu kampung
5: ya. Di jalan udah di kampung sana, Bang.
4: Kalau misalnya ketemu ntar mau ngapain tuh bertiga?
5: Ya mau biasa lagi aja, Bang.
2: Ngobrol.
5: Kita kan karena suka main gitaran bertiga gitu.
4: Enggak ngajak nonton juga. Nonton yuk gitu kan ye.
2: Iya.
4: Ada film baru no gitu.
5: Di bioskop aja udah enggak ada.
2: Iya di bioskop lain
4: kayak gitu. Di bioskop lain kek gitu loh. Enggak ada film baru Lakiku Lukaku tuh. Yeah.
2: ceritanya tuh based on true story. Iya
4: iya. Oke deh bang, daripada panjang nih bang. Bang Aris, makasih ya.
2: Iya bang.
4: Ya.
2: Ya.
5: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jadi abang gue tuh katanya butuh darah cepet tuh.
1: Ya Allah, terus bagaimana Leha?
0: Untungnya ada bantuan po dari Palang Merah. Darahnya langsung tersedia. Abang gue sekarang udah mendingan.
1: Nah, itu dia pentingnya donor darah. Banyak orang yang butuh, tapi yang nyumbang masih kurang.
0: Iya juga ya, Mpok. Selama ini tuh gue mikirnya donor darah tuh ribet.
1: Ah, kagak juga. Prosesnya cepet, aman, dan yang paling penting, lu bisa nolong nyawa orang.
0: Wah, bener banget ya, Mpok. Kalau gitu gue mau nyobain deh. Kapan sih tuh, Pok, bisa donornya?
1: Sering ada kok di PMI atau acara donor darah keliling tuh. Tinggal dateng, daftar, beres.
0: Wah, mantep ya, Mpok. Setetes darah kita bisa jadi harapan buat orang lain.
1: Bener tuh.
2: Donor darah itu aman, mudah, dan menyelamatkan nyawa. Ayo, jadi bagian dari kebaikan.